ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Kendang ke Demais, Bandar Tasik Selatan ke Kuchai, Selat Selatan ke Pusat Bandar, juga Plaza Tolok U ke Jalan Istana. Di NPE, pelan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, persiaran kewajipan ke Sawi Piramid, Kuchai Lama ke Pantai Dalam, juga Sawi Piramid ke persiaran kewajipan. Dalam pada itu, di SUKE, pelan dari Aeon Ampang ke LRT Ampang. Peringatan kepada pengguna lebuh raya bahawa lebuh raya bukanlah litar lumba, maka sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, Mimi Fly baru saja berlalu dengan Nara memau kita sekarang ini 8.18, menghampiri 8.19 minit pagi. Kita masa sebenarnya kita dah pun masuk jam yang ketiga bagi segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan kita masih lagi juga dalam
1: Sembang Tu Sen.
0: Okey, Sembang Tu Sen hari ini saya nak ajak anda sembang-sembang santai tentang kisah anda dan anak bulus. Memandangkan orang kata apa ni, bukan hari ni, tapi hari Sabtu nanti 8 Ogos 2026 kita ada Hari Kucing Antarabangsa ataupun Hari Kucing Sedunia. Tapi kenapa Awan gigih sangat nak buka topik hari ni? Sebab yalah, Sembang Tu Sen Isnin sampai Khamis saja. Jadi kita buka lah topik in advance, okey? Okey, nak sentuh sikit tentang fatwa yang dikeluarkan pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM pada tahun 2002 berkaitan pemandulan dan pengembirian kucing dan anjing. Hukumnya adalah diharuskan dengan sebab-sebab tertentu demi menjaga kemaslahatan ummah seperti faktor kesihatan dan juga menjaga kebajikan haiwan tersebut dan juga masyarakat. Okey, selain untuk kawal pembiakan dan mengelakkan populasi yang tidak terkawal, pengkasihan kucing juga mempunyai pelbagai kebaikan atau kelebihan pada kesihatan kucing itu sendiri. Quality over quantity, jadi kita tak akan mampu nak jaga kesemua haiwan peliharaan kita bila mereka dah beranak pinak. Jadi ada yang ambil jalan pintas buang anak-anak kucing dan ibu di tempat-tempat awam. Ada yang selamat namun lebih banyak yang mati digigit anjing, ada yang digilis kereta. Bukankah itu lebih berdosa? Kucing sebenarnya tiada nafsu dan akal seperti manusia, jadi tak perlu rasa bersalah atau dihambat dosa kerana mandulkan kucing. Pemandulan hanya buang kilang hormon kucing, bukan menyekat nafsu kucing. Sekiranya masih ramai yang menyangka kucing punya nafsu. Bagi betina, hanya buang peranakan supaya tak hamil lagi dan proses ni tak menyakitkan langsung kerana ubat bius digunakan. Dan hanya bahagian kecil yang dipotong untuk buang testis dan ovari, tak perlu bimbang apa-apa. Sumber daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia bahawa mengembiri binatang kesayangan seperti kucing atau anjing hukumnya adalah diharuskan dengan sebab-sebab tertentu, iaitu bagi menjaga maslahah ummah.

0: Okey, berbalik pada komen mengenai topik hari ini, kisah anda dan anak bulus. Ada komen daripada Pak Rashid dan dinilai katanya, saya tak minat kucing tapi tak pernah halau kalau dia datang, malah bagi dia makan apa yang ada. Takut nak sayang lebih-lebih kat kucing, takut bila dia tak ada rasa kehilangan. Terima kasih banyak Pak Rashid dan dinilai. Puan Sharifah Norlia atau Cikgu Noli dari Behrang Stesen Tanjung Malim Perak. Main eja awan tu eh. Okey, bercakap tentang kucing, akak pelihara dua jenis kucing. Kucing biasa dan juga kucing BSH atau British Shorthair. Kucing biasa yang duduk di luar rumah, mereka pandai berdikari, bergaul sesama sendiri. Tetapi kucing BSH ni kucing yang duduk dalam rumah, suka menyendiri, tak suka orang ramai-ramai, suka tempat yang sejuk. Tempat berekon lagi dia suka, boleh dikatakan kucing yang sombong. Dari situ sebenarnya kita belajar tentang tabiat kucing ikut spesies. Terima kasih banyak Puan Sharifah Noli atau Cikgu Noli untuk perkongsian. Tuan Amir. Oh, bagi orang Myanmar, suruh dia orang jaga. Okey. Okey, Kak Zaini di Pujung tengah typing lagi. Kejap lagi kita kongsi ke komen pada Kak Zaini pula. Okey, ada komen daripada Nurul Syafiqah dari Ampang, katanya saya tak bela kucing tapi di pejabat ada seekor kucing yang selalu datang waktu rehat. Semua staff akan bergila-gila bagi makan. Dia macam maskot pejabat kami. Terima kasih. Puan Noraini dari Kuala Selangor katanya, saya tak bela kucing sebab anak ada alahan tapi setiap pagi ada seekor kucing datang depan rumah. Saya akan letak sedikit makanan. Seronok tengok dia datang dengan tenang, macam tahu rumah ni sentiasa mengalu-alukan dia. Terima kasih banyak Puan Noraini dari Kuala Selangor. Kak Zaini boleh orang kata relax-relax typing. Kejap lagi saya kongsi dia. Okey, kalau nak kongsi kisah tentang anda dan anak bulus, tak semestinya anak bela. Anda boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. Juga boleh hubungi konti 0322873203 atau 0322873204. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live. Boleh komen berkomen di situ. Terima pemanggil. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian?
1: Ini kalau nak kenai, kalau nak kenai pula, ya. Yeah. Teka-teka dapat hadiah.
0: Tak dapat hadiah, hadiah apa tu?
1: Hadiahnya di Tanjung Malim ataupun Kuala Kubu.
0: Tanjung Malim di Kuala Kubu ni rasanya...
1: Cepat.
0: Toke lemang tak silap saya.
1: Betul, dapat hadiah.
0: Terima kasih. Nama tak ingat.
1: Cuba cakap Abang Man Lemang.
0: Abang Man Lemang, okey. Abang Man Lemang ada cerita pasal anak bulu ke?
1: Kucing, kacau kucing boleh?
0: Boleh?
1: Kucing, anak saya bela kucing.
0: Okey.
1: Tapi bila saya balik je tengok, dari kerja je tengok, dia pandai kat... Apa? Dengan band abah balik, dia kerja. Pandai dia cakap, kucing.
0: Kucing memang
1: kucing mempandai dengar kereta saya balik, dia pandai kerja. Kadang-kadang saya buka pintu, dia naik turun, dia pun turun, pandai.
0: Tapi kucing
1: itulah, itulah kelebihan kucing ni, dengar kata.
0: Tapi kucing dia pandai beza tau, enjin dia tahu enjin tuan dia mana satu.
1: Ada 4 ekor tu, ada anak saya, tapi tak ada dalam rumah. Oh, di luar, ada sangka dalam luar rumah lah.
0: Oh, okey, duduk luar lah. Okey, baik. Okey, tu je ke?
1: Iyalah, kalau ada berbahajat, rasanya nak makan lemang tadi tu, dapat hadiah tadi, datanglah ke Tanjung Malim hari Sabtu. Hari Minggu ni, kalau pasal malam, kalau kubu.
0: Okey, baik. Di Tanjung Malim.
1: Jemput lagi, ya.
0: Okey, insyaAllah, baik. Terima kasih banyak, Abang Man Lemang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkongsi Abang Man Lemang mengenai anak bulus, anak-anak bela kucing. 4 ekor. Tapi memang betul, tak dinafikan, kucing dia tahu beza enjin kereta tu yang mana satu. Dalam banyak-banyak enjin kereta yang lalu-lalang tu, dia tahu yang mana satu. Okey, Kak Zaini dari Pucuk, kejap lagi saya kongsi komen Kak Zaini. Sementara lagi, okey. Kamu lekat bersama-sama kami, Teh Tarik Kopi O, Selangor FM.

Buat eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik, serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: oleh gandingan Ricky Martin dan juga Christina Aguilera dengan Nobody Wants to be Lonely membawa kita sekarang ini 8.34 minit pagi. Kita masih lagi dalam segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan semestinya kita masih lagi dalam topik sembang-sembang santai dalam
1: Sembang to Set.
0: Okey, nak sambunglah Sembang to Set mengenai topik hari ini, kisah anda dan anak bulus. Ilham, terima kasih. Kejap lagi, eh. Okey, Kak Zaini dari Puchong katanya cakap pasal anak bulus, ada satu hari tu datang kucing tempang. Minta makan saya 3 ekor. Tiba-tibanya kakinya okey je, rupanya lakonan. Minta simpati pakai rantai, mesti orang bela ni. Terima kasih banyak Kak Zaini dari Puchong. Sungguhlah Kak Zaini, memang ada kucing yang pandai berlakon. Sebab kucing saya ada seekor tu, dia kucing mak saya lah kan. Dia dia manja dengan mak saya. Dia cuma semua kucing seekor ni, dia on off, maksudnya kejap keluar, kejap masuk rumah kan. Kejap duduk dalam rumah, kejap nak keluar. Bila dia keluar, kaki dia okey, berlari, aktif. Bila dia balik rumah, dandan tu dia terhencuk-hencuk macam sakit now kaki kau kan. Okey, Aunty Zai dari Hutan Melintang katanya kat rumah Aunty tak ada bela kucing. Tapi ada kucing datang 3-4 ekor datang rumah ni. Setiap hari Aunty bagi kucing ni makan. Ya betul, kucing ni pandai. Kalau kucing dengar suara kita pun, dia pun datang dekat pintu nak makan. Terima kasih banyak Aunty Zai Hutan Melintang Perak. Salam sayang juga buat Aunty Zai. Okey, sedikit trivia mengenai anak bulus ni. Tahukah anda, setiap telinga kucing mempunyai 32 otot kecil yang bolehkan mereka pusing, mengiring dan juga mengesan bunyi dengan sangat tepat? Menurut laporan PetMD, telinga kucing bukan sekadar lembut dan comel, tapi alat deria yang luar biasa untuk mendengar, memburu dan berkomunikasi. Kucing sebenarnya boleh dengar bunyi 2 oktaf lebih tinggi daripada manusia, malah 1 oktaf lebih tinggi daripada anjing. Ini membantu mereka untuk mengesan mangsa kecil seperti tikus walaupun dalam suasana yang senyap. Dengan keupayaan memusing telinga hingga 180 darjah, kucing mampu fokus pada bunyi jauh dengan mudah ataupun berpura-pura tak dengar bila kita panggil. Saja, eh. Dia bukan tak dengar, tapi dia saja buat tak dengar. Geram pula rasa kan? Selain itu, telinga kucing juga membantu mengekalkan keseimbangan. Sebab itu, mereka jarang jatuh terbalik. Tapi yang menariknya, anak kucing lahir tanpa saluran telinga terbuka. Jadi, mereka tidak boleh mendengar sehingga berusia 1 minggu. Ini fakta sikit, orang kata trivia mengenai kucing ada 32 otot pada setiap telinga untuk bantu mereka buat-buat pekak bila orang panggil. Sebab tu sebenarnya kucing ni dia bukan tak dengar. Dia buat-buat tak dengar. Ilham katanya kucing saya selalu nak ikut saya kerja. Kadang-kadang dia dah masuk kereta dulu, saya pujuk baru dia nak turun. Mengada dia. Terima kasih banyak Ilham. Tapi memang betul, kucing memang mengada-ngada, eh, betul. Okey, selepas ini laporan trafik dan kita ada di hujung-hujung Sembang Tusen. Saya nak habiskan baca kiriman anda mengenai topik Sembang Tusen hari ini. Okey, kekal melekat bersama-sama kami, Teh Tarik Kopi O, Selangor FM.

0: juga berlakon ke The Mines. Manakala di Lebuh Raya Max, pelan dari Sri Kembangan ke Bukit Jalil, Bukit Jalil ke Kuchai Lama, juga Salak Selatan ke Jalan Tun Razak. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, itu dia Wan Yasi, tak baru saja berlalu dengan lembayung tadi membawa kita sekarang ini tepat 8.50 minit pagi. Dah pun di hujung-hujung sembang tu, saya nak habiskan baca komen-komen kiriman anda. Zarina dari Kapal katanya, rumah saya pernah dimasuki ular kecil. Ujur kucing kami perasan dulu dan buat bising sampai kami semua keluar tengok. Sejak hari itu kami anggap dia hero keluarga. Terima kasih. Nabil dari Batu Kes katanya, saya selalu bercakap dengan kucing macam cakap dengan kawan. Walaupun dia tak jawab, dia akan pandang dan dengar. Kadang-kadang itu saja dah cukup buat hati rasa lega. Terima kasih. Wani dari Kelang, kucing saya suka tidur di hujung kaki setiap malam. Rasa tenang sangat bila tahu ada si bulus yang sentiasa menemani. Terima kasih. Azri dari Hulu Selangor, setiap kali hujan, semua kucing saya akan berkumpul di ruang tamu melihat mereka tidur lena bersama-sama, jadi pemandangan paling mendamaikan selepas seharian bekerja. Terima kasih. Khairul dari Kajang, si bulu saya mungkin hanya sebahagian daripada hidup saya, tapi bagi dia, sayalah seluruh dunianya. Sebab itu, saya cuba berikan penjagaan dan kasih sayang yang terbaik setiap hari. Terima kasih. Akhir sekali, Dina dari Sabak Bernam, arwah nenek saya sangat sayangkan kucing. Selepas nenek tiada, setiap kali saya nampak kucing, saya akan teringat pesan beliau supaya sentiasa berbuat baik kepada semua makhluk. Walaupun saya tak bela kucing, pesanan itu masih saya pegang hingga hari ini. Baik, terima kasih. Okey, sedikit perkongsian untuk anda. Terdapat beberapa cara untuk raikan hati kucing antarabangsa. Antaranya, jadi sukarelawan di tempat pelindungan haiwan. Ratusan ribu kucing diselamatkan setiap tahun dan diletakkan di pusat pelindungan haiwan. Jadi anda boleh beri sedikit bantuan dengan jadi sukarelawan di pusat pelindungan haiwan dengan bersihkan sangkar, rawat, mandikan kucing yang terdapat di situ. Bantuan anda pasti beri banyak makna kepada mereka. Yang kedua, menderma kepada Persatuan Pelindungan Haiwan. Persatuan Pelindungan Haiwan ni perlukan dana yang banyak untuk beli ubat dan makanan untuk kucing yang dilindungi. Jadi dermakan sikit wang kerana walaupun sedikit yang mampu bantu pusat untuk terus beroperasi dan bantu lebih banyak haiwan yang terbiar. Dan ini satu pegangan yang saya rasa ramai pencinta kucing yang pegang, iaitu Adopt Not Buy. Konsep Adopt Not Buy diperkenalkan untuk beri kesedaran kepada orang ramai agar tidak beli haiwan peliharaan di kedai haiwan. Tapi lebih baik jika kita ambil haiwan di pusat pelindungan haiwan atau di jalanan untuk dijadikan haiwan peliharaan. Adopt Not Buy ataupun Adopt Don't Shop. Okey, terima kasih banyak-banyak pada anda yang sudi orang kata berkongsi cerita anda dengan si bulus. Okey, di sebalik tubuh kecil dan suara lembut, seekor kucing mampu untuk tinggalkan kesan yang sangat besar dalam hidup seseorang. Ada yang hadir temani hari-hari bahagia, ada yang jadi penawar ketika hati terluka, ada juga yang hanya singgah seketika tapi kenangan kekal selamanya. Jadi menjelang Hari Kucing Sedunia ataupun Hari Kucing Antarabangsa ni, sama-sama kita hargai setiap makhluk yang berkongsi dunia ini dengan kita. Jika di rumah ada bulus yang setia menunggu kepulangan kita, peluk dan jaga mereka sebaiknya. Jika bertemu kucing jalanan, hulurkanlah sedikit ihsan kerana mungkin bagi kita ia sekadar semangkuk makanan, tapi bagi mereka itulah harapan untuk teruskan kehidupan. Terima kasih banyak kepada anda semua yang sudi berkongsi kisah, berkongsi cerita. Setiap cerita anda mengingatkan kita semua bahawa kasih sayang tak perlukan bahasa, tak kenal rupa dan tak harapkan balasan. Kadang-kadang cinta yang paling ikhlas hadir daripada makhluk yang tak pernah mampu untuk ucapkan aku sayang kamu. Tapi buktikan setiap hari melalui kesetiaan yang tidak pernah berubah. Semoga hati kita semua sentiasa dipenuhi rasa kasih bukan hanya kepada manusia tetapi kepada setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih banyak pada anda semua. Okey, selepas ini utama 9 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Pudi Kuala Lumpur, dan macam biasa jam yang terakhir nanti siaran luar tertarik kopi khas sempena mesyuarat kedua pegang keempat Dewan Negeri Sarawak ke-15 2026. Kami berkat bersama-sama kami, Selangor FM.

0: meningkatkan kesejahteraan mental, membolehkan pekerja lebih fokus dan produktif sekaligus memberi manfaat kepada pekerja serta majikan.
1: Namun, pesanan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Nur Hafizah Abdul Latif. Berita seterusnya. Keselamatan dan pematuhan undang-undang perlu menjadi keutamaan dalam penganjuran himpunan permotoran berskala besar. Menurut pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali, pihak berkuasa bersama penganjur sedang meneliti mekanisme lebih tersusun bagi mengurangkan risiko kemalangan.
2: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor, tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang, polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkasa memaklumkan waris 3 peserta RSX Members 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya layak menerima faedah. Semakan mendapati keempat-empat peserta, termasuk seorang yang cedera merupakan penjarum aktif bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Waris kepada mangsa maut, Allahyarham Muhammad Fauzi Othman, Zulkanain Mat Said dan Muhammad Syahrul Muhammad Sabri, akan menerima faedah pengurusan mayat serta pencen mengikut skim-skim yang berkenaan. Manakala peserta yang cedera, Durul Maisi Salamon, layak menerima faedah hilang upaya dan bayaran ganti belanja rawatan. Perkembangan luar negara, seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Betul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Batul Maqdis. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki gunung itu berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Sukan. Arsenal dilapor mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta selepas muncul tengah utama The Max Pies sejak menyertai kelab berkenaan pada 2022. Guimarães menjaringkan 9 gol dan mencipta 8 bantuan jaringan musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modenkan perkhidmatan awam. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pick this station yang on point dan lebih energetic, Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama station yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas Kini Info.

0: persimpangan Jalan Montfort. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Fokus pada pemanduan patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: For Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: tarik kopi OG Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik, serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: pukul 9.23 minit pagi waktu ini. Seperti yang janjikan, jam yang terakhir Teh Tarik Kopi O. Kita akan bersiaran luas Teh Tarik Kopi O khas sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Saya bersilang siaran bersama-sama Apis langsung dari Dewan Negeri Selangor. Assalamualaikum Apis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda pendengar setia di Selangor FM di frekuensi 100.9 MHz, dan kini kami nak alu-alukan anda untuk menonton secara live di Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Sempena mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 bagi hari yang keempat, di mana persidangan akan bermula tepat jam 10 pagi nanti. Dan sekarang ini kita nak mengambil kesempatan, seperti yang kita sedia maklum, sempena mesyuarat kedua persidangan ini, kami akan bawakan secara langsung kepada anda bersama dengan tetamu-tetamu istimewa kita untuk hari Khamis 6 Ogos 2026 untuk siaran luar Teh Tarik Kopi O. Kita nak bersama-sama menceritakan dari sawah ke meja makan, sektor pertanian memainkan peranan penting dalam menjamin bekalan makanan dan memacu ekonomi negeri. Jadi bagaimana negeri Selangor memperkukuhkan sektor pertanian dan menghadapi cabaran masa kini serta memenuhi keperluan masa hadapan. Dan sekarang ini saya nak perkenalkan kepada anda, kita bersama dengan Yang Berhormat Dato' Insinyur Izham bin Hashim, Esko Infrastruktur dan Pertanian Negeri Selangor. Assalamualaikum Dato', apa khabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Dato'? Alhamdulillah Dato'.
2: Awal pagi ni.
1: Awal pagi ni. Hari ini untuk perhatian yang menonton dan juga yang mendengar, Dato' menggunakan tema Thai Chili yang dalam pink. Tu pink. Menggambarkan buah naga. Dia berkenaan dengan produk-produk pertanian di
2: kali
1: negeri Selangor.
2: Kali pertama saya dengar tu.
1: Ya?
2: Kali pertama buah naga. Tak ada buah naga warna pink.
1: Oh, dalam misi dia. Kulit merah. Dia konsep buah naga lah ni. Kulit warna merah dalam misi pink.
2: Warna pink.
1: Okay. Alright. Boleh. Baik. Lah. Hari ini kita nak menceritakan berkenaan dengan rancangan Selangor 2. Rancangan Selangor 1 telah dikupas, telah disimpulkan, telah dirumuskan dalam persidangan yang pertama. Dan untuk persidangan yang kedua ini pula akan diceritakan, dikhabarkan akan dibentangkan berkenaan dengan rancangan Selangor 2 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Selangor. Tapi hari ini kita nak beri gambaran awal di bawah portfolio Datuk sendiri, iaitu infra dan juga pertanian, berkenaan dengan kerangka RS2. Dikhabarkan ada peningkatan daripada pakej sektor pertanian, pesawah, tanaman selain padi, perikanan, peternakan dan aquaculture, jualan Ehsan Rahmah pun ada mestilah kan. Dari semasa ke semasa mesti akan ada peningkatan. Rancangan Selangor 2 senang kita faham adalah ini adalah rancangan negeri Selangor untuk 5 tahun yang akan datang. Daripada 2026 ini sampai 2030. Sebagai pembuka soalan lah Dato' kita nak tanya dulu gambaran dalam kerangka dasar RS2 ni, macam mana Yang Berhormat Datuk mentakrifkan kedudukan strategik sektor pertanian dalam sebuah negeri tu berteraskan perindustrian dan juga perkhidmatan. Gambaran awal.
2: Okey, pertamanya saya ucap terima kasih kepada Hafiz dan juga Selangor FM lah ya, kerana sudi bersama menjemput saya pagi ni, dan juga para penonton yang mengikuti rancangan kita Selangor FM. Saya sebenarnya kita tak boleh cerita lebih-lebih ya. Dia hilang esok suspense.
1: Kita bagi hint-hint je. Saya tak cerita lagi. Itu apa tu kan? Kita
2: dia bagi hint-hint. Kalau esok-esok nanti tak ada apa Yang Amat Berhormat nanti bila bagi dia punya pembentangan tu, dah tak trail. Dia tak ada wow factor. Tapi walau macam mana pun kita boleh berkongsi lah. Baik. Sebenarnya rancangan Selangor 2 ni ialah kesinambungan daripada kejayaan rancangan Selangor 1.
1: Baik.
2: Yang kita dah mengikut yang terakhir, kita dah hampir 90% berjaya laksanakan apa yang kita rancang dalam RS1.
1: Okay.
2: Jadi ini kesinambungan. Dan kebetulan pula di sektor pertanian, kita pun tahu yang sama ni, kita dalam dah hampir menyiapkan Plan Transformasi Agro 2.0.
1: Wow.
2: Iaitu kesinambungan daripada peta 1.0. Peta ni singkatan pada Plan Transformasi Agro Negeri Selangor. Itu pun kita alhamdulillah kita telah berjaya laksanakan hampir lebih daripada 90% apa yang kita rancang. Dan ini kita kesinambungan. Jadi dari serentak pelancaran RS2 ni juga dalam masa sama juga pelaksanaan peta 2.0.
1: Okey, itu kita
2: Itu intro lah.
1: Tadi Datuk dah beritahu tak boleh nak kupas banyak, tapi kita boleh bagi gambaran sebab apa kita ceritakan ini supaya anda lebih memberikan perhatian. Jikalau anda ni adalah seorang pemain industri dalam industri pertanian ini, sila berikan perhatian kerana ada inisiatif-inisiatif yang mungkin kita akan kongsikan kepada anda. Dan seterusnya, Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan isu struktur yang perlu ditangani sekiranya Selangor ingin mengangkat sektor pertanian dalam daripada aktiviti pengeluaran tradisional. Sebelum ini kita menggunakan, kalau cerita fahamnya dulu kita gunakan benda-benda tradisional sebelum kita ada jentera-jentera ni, kepada sektor yang lebih produktif dan bernilai tinggi. Semalam pun Yang Berhormat Datuk ada bahas berkenaan dengan penggunaan teknologi AI dalam pertanian. Mungkin Datuk boleh kongsikan ataupun
2: dalam pertanian ini, sebab tu daripada awal dulu di pertanian Selangor ni kita sentiasa kaitkan dia dengan pemodenan pertanian.
1: Okey.
2: Kerana kita menganggap bahawa negeri Selangor negeri yang paling maju lah negara. Kita mempunyai banyak kekangan kalau kita kekal menguruskan pertanian secara tradisional. Itu menjadi masalah, terutama isu tanah. Isu kos logistik, kos buruh,
1: pengeluaran.
2: Banyak benda yang kita kos kita agak tinggi. Tapi ada kelebihan kita, iaitu kita punya pasaran yang besar. Jadi kebanyakan produk yang kita hasilkan dari pertanian ataupun yang diproses di bawah industri asas tani, kita punya pasaran yang luas untuk kita pasarkan. Jadi memberikan kelebihan kepada negeri Selangor dan juga Lembah Kelang untuk aspek pemasaran. Jadi penekanan ini, pemodenan ini saya tahu daripada awal. Jadi komponen pemodenan itu mudah saja. Pertama, Selangor memberi fokus kepada pertanian bernilai tinggi.
1: Okey.
2: Bernilai tinggi.
1: Jadi saya boleh interest, demand, high demand.
2: High value ni mana dia? Macam saya bagi contoh.
1: Okey.
2: Pada peringkat awal dulu Selangor ni terkenal dengan melonnya. Melon, rock melon lah.
1: Rock melon.
2: Jadi rock melon ni sekitar RM3-4 sekilo. Tetapi kita melihat kenapa negara Jepun dia mengeluarkan melon yang menyupuakan makanan harian sampai beratus ringgit sekilo. Jadi tak ada sebab kenapa kita tidak boleh. Jadi bila kita membuat kajian di bawah Plan Transformasi Agro 1.0 dulu tu, kita dapati kita memerlukan klon-klon benih yang sesuai, yang bermutu tinggi untuk kita laksanakan sebagai menggantikan, bukan menggantikan lah, menokok tambah ataupun beri keutamaan kepada jenis-jenis melon yang ada di negeri Selangor. Jadi bila kita buat kajian bersama dengan satu syarikat yang kebetulan syarikat ini di negeri Selangor je ada yang buat research benih ini, yang buat penyelidikan benih. Selepas 2 tahun kita berjaya wujudkan benih Selangor. Pertama adalah Melosel yang dilancarkan oleh Duli Yang Mulia Masuri. Bila kita letakkan premium dengan rupanya, dengan baunya, dengan rasanya dan sebagainya, warnanya, dia boleh mencapai RM15 ke RM18 satu kilo. Ini tiga kali ganda, empat kali ganda daripada apa yang kita dapat. Dan memang pasarannya sangat tidak mencukupi. Kita terpaksa tambah peruntukan untuk berikan rumah-rumah greenhouse atau rain shelter ni, pelindungan hujan ni, untuk kita tanam melon ni secara besar-besaran. Dan yang terbaru pula, research kita untuk tu jenis rangup. Kemudian sekarang ni jenis yang lembut tu, kita panggil mass melon. Terpaksa pertandingan dia tu, ada yang menang nama tu. Dan ini lagi tinggi menilai je, RM18 ke RM20 sekilo. Habis. Jadi saya tak dapat nak bawa inilah untuk habis makan. Tapi nanti kita bila kita
1: cerita je macam saya
2: kita rasa ada macam majlis makan tadi, macam buah-buahan. Tapi melon tu dia dalam adalah dia pasaran agak meluas dan popular. Jadi ini menunjukkan bahawa sebenarnya boleh dilaksanakan kalau kita memberi tumpuan kepada penyelidikan dan pembangunan dan pelaksanaannya secara tersusun.
1: Okey.
2: Boleh dijayakan.
1: So itu yang dinamakan
2: itu sebagai contohlah
1: istilah permodenan pertanian. Tidak bagi saya, pandangan saya yang saya faham daripada ini adalah tidak tetap dengan satu benda. Kalau contoh kita,
2: saya boleh teka Fifi je fikiran. Bila sebut moden tu nampak macam okey, drone. Itu sebenarnya komponen kecil aja.
1: Okey.
2: Pemodenan di sini bermaksud kita kena tengok keseluruh rantaian bekalan makanan itu, daripada penggunaan tanah sehingga pemasaran. Setiap komponen yang ada ni, okey, dia ada empat komponen besar dalam pertanian. Pertama, guna tanah, pengurusan tanah dia dulu. Kemudian pembenihan, benih dan baka. Kemudian ketiga, pengeluaran, production. Yang keempat, penyimpanan dan pemasaran.
1: Okay.
2: So semua komponen ini perlu dimodernkan.
1: Ah, okay. So taklah tertakluk kepada penggunaan robot, robotik ni dalam.
2: Itu termasuk.
1: Okay.
2: Saya bagi contoh macam tanah. Macam mana pemodernan tanah? Tanah ni sebenarnya kita kena rawat dia selalu menggunakan kaedah-kaedah yang mesra alam, organik. Kerana dia menyuburkan balik tanah selepas ditanam beberapa kali. Dia akan menjadi tidak subur. Kalau hanya letak baja aja tidak mencukupi. Betul. Dia kena dirawat dengan kita buat apa dipanggil soil profiling. Kita tengok apa kandungan yang kurang pada tanah itu. Okay. Ada kaedah ada moden tu.
1: Ada kajian dia.
2: Ada kajian dia tanah ni apa yang kurang. NPK ke, nitrogen ke kurang, phosphorus ke, kalium ke. Kita gunakan mikrob. Mikrob ni benda-benda nampak dia macam benda lama. Tapi moden sebab apa? Dia mesra alam. Dia akan menyuburkan tanah itu. Jadi tanah tu kena prepare.
1: Baik.
2: Kedua, pembenihan. Kita negara Malaysia, kita merupakan negara yang satu kelemahan besar kita saya perhatikan daripada dah sejak 8 tahun jadi Esko Pertanian ni. Kita bergantung banyak pada negara luar untuk membekalkan benih dan baka. Sampai benih-benih bayam kadang-kadang ambil daripada Taiwan. Kita tidak ada satu research yang besar selain daripada satu syarikat di Selangor tu yang buat research. Tidak ada yang betul-betul besar yang mengeluarkan benih-benih yang bermutu tinggi. Kerana benih yang bermutu tinggi akan mengeluarkan produk yang bermutu tinggi. Benih padi kita pun lama yang digunakan. MR219, 297 ni lama punya. Jadi tidak ada resilient, ketahanan. Sama juga bukan saja dalam pertanian tanaman, dalam peternakan, dalam pertanian juga. Pun baka-baka lembu kita ambil daripada luar. Macam limousine lah, itu apa nama, Belgian Blue. Semua kita beli semen itu, kita buat artificial insemination tu di sini menggunakan baka-baka luar, Angus lah sebagainya, Wagyu. Jadi kelemahan besar. Jadi sebab tu Selangor dah fokus kepada benihan dan kita telah berjaya wujudkan berapa pembenihan, contohnya kelapa, kelapa matak di Sabah. Kita buat nursery kita sendiri untuk kita lagi kan.
1: Baik.
2: Jadi tapi lagi ada dua,
1: ada dua.
2: Lepas tu production.
1: Production, okey.
2: Okey, production ni lah yang kita perlukan jentera, IoT, penggunaan drone. Itu dalam itu, pengeluaran. Dan ada lagi satu last sekali.
1: Apa?
2: Yang lupa selalu, pemasaran. Sebab tu kita ada penyimpanan dan pemasaran, ada teknologi yang untuk bagi masa lebih panjang penyimpanan dia supaya dia tak rosak. Sebab tanaman ini dia mudah rosak.
1: Bergantung pada kabat dia macam
2: tu. Ya, penggunaan CAS, cell alive technology, cell alive system. Kemudian pemasaran. Pemasaran ini pun secara online dan offline. Dan kita ada pasar-pasar lelongan kita dah ada di Selangor.
1: Betul.
2: Plus pusat lelongan. Negeri lain tak ada lagi, kita the only one. Yang ada pusat lelongan Agro Selangor yang lelong secara online.
1: Okey. Jadi itu dia dah diterangkan berkenaan dengan maksud pemodenan pertanian. Selalu Yang Berhormat Esko kita sebut kat mana-mana pun dalam temu bual beliau. Okey. Selepas ini kita nak tanya pula. Saya cuba sekali lagi lah tuan-tuan dan puan-puan walaupun Datuk tadi dah cakap RS2 ni tak boleh nak cerita banyak. Kita cuba satu soalan yang mungkin Datuk akan beli, iaitu apa pula yang dimaksudkan istilah pertanian, pemodenan pertanian dalam RS2. Mungkin ada peningkatan ataupun mungkin ada pertambahan. Tapi kita berehat seketika. Kita kembali bersama dengan rakan tugas di Konti untuk hiburkan kita, siaran luar Tertarik Kopi O.
0: Okey, baik. Kita berhenti dah kejap. Layan lagu dulu, kembali lagi selepas ini.

0: membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, kembali bersama-sama dalam jam terakhir Teh Tarik Kopi O, dan saya dan Apis bersilang siaran sempena siaran luar khas Teh Tarik Kopi O sempena mesyuarat kedua pegang keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Tadi ada persoalan yang tinggalkan Apis mengenai permodenan pertanian dalam rancangan Selangor 2 ataupun RS2. Silakan Apis.
2: Baik, terima kasih rakan setugas di Konti, iaitu Awan, dan terima kasih juga kepada anda yang memberikan perhatian menonton di Facebook Selangor FM dan juga mendengarkan kami di frekuensi 100.9 MHz. Hati-hati walau di mana juga anda berada, terus bersama dengan kami sebabnya kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Insinyur Izham Hashim, Exco Infrastruktur dan Pertanian Selangor, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Pandan Indah. Okey, Datuk. Tadi saya nak cuba kali kedua lah.
3: Tengah rancak.
2: Tadi tengah rancak. Tadi dah cerita pasal pemodenan pertanian tadi tu. Kita nak kaitkan sikit lah berkenaan dengan RS2. Ada penambahan ataupun tidak? Gambarannya saja. Kita tak nak cerita lebih kan. Macam Datuk cerita awal lagi, tapi kita nak gambaran sikit.
3: Tapi soalan itu, kata apa, it goes without saying lah. Dia mesti ada penambahan. Kalau tidak, kita takkan maju ke depan.
2: Betul.
3: Mesti ada peningkatan dalam usaha. Cuma saya boleh sebutkan di sini, dasar yang dibawa di bawah peta satu ni tidak ada perubahan besar dari segi dasarnya, ya. Lima dasar itu akan kita carry dalam RS2 ini. Tetapi ada dengan satu pertambahan yang agak signifikan, iaitu food safety. Ini merupakan agenda penting yang kita dulu kita agak abaikan tentang aspek keselamatan makanan. Kita bukan saja bercerita mengenai keterjaminan makanan, kita juga bercerita atau food security. Kita juga bercerita mengenai food safety.
2: Food safety
3: itu
2: ini
3: keselamatan
2: adalah
3: makanan.
2: Keselamatan, adakah keselamatan ni kalau senang faham ni macam mana tu?
3: Keselamatan ni benda mana makanan yang kita ambil tu selamat.
2: Okay.
3: Mana dia dari segi kandungan apa pestisidnya, racunnya, dari segi kualitinya, maka dan juga dari segi khasiatnya. Ini semua ada beberapa komponen penting dalam makanan ataupun daripada pertanian ini yang merupakan integral part atau bahagian penting dalam food security juga. Itu ada pelayanan. Dan yang keduanya, kelainan nanti yang peningkatan yang besar, yang ketara ialah sebab kita telah berjaya dalam pelbagai aspek pembangunan benih dan baka ni, maka dalam RS2 inilah perkembangannya, iaitu kita akan perluaskan pelaksanaan ataupun commercialization-nya, pelaksanaan secara commercial business dengan kerjasama antara jabatan-jabatan di bawah pertanian dan juga dengan swasta untuk diperluaskan tanamannya di negeri Selangor. Termasuk melon tadi, udang harimau, udang putih akan diperluaskan. Dalam masa sama, pembenihan yang lain yang belum kita buat, kita akan teruskan pembakaran tu. Kerana Selangor akan menjadi center negeri yang akan jadi pusat kepada pengeluaran benih-benih berkualiti sama ada dalam tanaman atau penternakan ataupun dalam aquakultur. Ini merupakan tumpuan kita dalam RS2 untuk 5 tahun akan datang.
2: Itu penambahan dalam RS2. Gambaran saja untuk huraian lebih lanjut mungkin tunggu esok ataupun nanti kita akan adakan sesi yang seterusnya. Baik, saya agak terpanggil untuk mengulas lebih lanjut berkenaan dengan PLUS. Pasar Lelongan
3: Agro Selangor.
2: Okey, PLUS. Okey. Kalau kita tengok bila lelong, kita tahu bila ada tanaman ni, dia modal daripada pengusaha nak diberikan kepada pengguna. Pengguna seperti kita semalam, semua orang nak harga yang the best, yang berpatutan. Dalam isu ini, macam mana kerajaan negeri menyeimbangkan dua matlamat yang kadang-kadang dilihat bertentangan, iaitu satu nak jaga kebajikan pengeluar dan dua untuk memastikan makanan kekal mampu milik kepada pengguna. Mungkin
3: itu sebenarnya menjadi matlamat kita. Kalau kita tengok selain dalam pelan transformasi agro yang juga akan dipanjangkan ke RS2, kita mengekalkan polisi kedua kita itu, pertama ialah pertanian bernilai tinggi, yang kedua ialah rantaian pemodenan, yang ketiga ialah rantaian bekalan makanan yang lengkap. Mana rantaian itu daripada yang saya sebut tadi, tanah, penggunaan tanah, pengurusan tanah, benih bakar, pengeluaran,
4: penyimpanan
3: dan juga pemasaran. Pemasaran ini pun kita kena pelbagai kan. Kita tak boleh bergantung pada hypermarket atau pasar borong saja. Itu salah satu, itu kita kekalkan. Kita perluaskan melalui jualan Esarama, kita buat juga melalui mini-mini market dan sebagainya. Dan pelbagai kaedah lain. Dan salah satu lagi yang belum ada di negara kita dan berjaya dibuat di Selangor dah setahun lebih, ialah pusat lelongan Agro Selangor. Pusat lelongan ni saya dapat ilham ketika melawat Jepun dan juga Korea. Mereka menggunakan kaedah lelongan dalam menentukan harga pasaran. Mana dia pusat lelongan Agro Selangor yang pertama, dan kita berjaya membuat bidding atau membuat lelongan melalui app saja. Wow. Jadi siapa-siapa petani di Selangor boleh daftarkan nak, untuk sama ada nak beli atau nak bidding ataupun bidaan kan, ataupun nak jual. Dan kita telah tengok, saya dah tengok beberapa kali saya hadir secara langsung di sana. Saya contoh salah seorang petani ni, dia bawa pisang berangan 500 kg, mana setengah tan. 500 kilo buat. 500 kg lah bukan. 500 kg ni mana setengah tan.
4: Okey.
3: Dia bawa, dia harga dia sebenarnya bagi dia RM3 sekilo dah tinggi. Bagi dia sebab dia pengeluar, dia tanam sendiri.
4: Itu jadi, dah tolak dia punya
3: ada, tak, dia memang tinggi dah RM3 tu. Jadi dia, bila dia bawa, dia letakkan harga RM3. Kita pun buat bidding dalam setengah jam lah. Jadi masing-masing yang online ni dia akan bid, banyakkan tak, bukan fizikal lah, dia orang ada yang datang. Tapi banyakkan buat bidding
4: online,
3: bidaan melalui online apps. Jadi bila dia buat bidding tu, harganya naik sampai RM4. Jadi yang membeli tu untung. Sebab apa? Harga pasaran ialah RM6.
4: Masih ada untung RM2.
3: Dia untung. Yang petani pula ni, yang mengeluarkan hasil ni, dia minta tiga, ya, dia dapat RM4. Jadi kita bagi kat dia RM4 tu.
4: Okay.
3: Jadi ini yang, ini contoh. Yang bukan saja pada jenis tanaman, kita buat untuk udang, ketam, produk-produk yang dah diproses. Dan alhamdulillah sangat berjaya yang diuruskan oleh Kohijrah lah. Kohijrah ni bawa apa nama ni, koperasi yang dibawa sokongan state negeri Selangor, yang menguruskannya saya setahun lebih. Dan kita best part lah, Hafiz, bila ada majlis-majlis pertanian atau expo yang besar-besar, kita bawa buat lelongan itu. Yang ni untuk yang terdekat, tahun 2 tahun lepas kita buat di Agrofest Selangor. Tahun ini ada Maha, kita tak buat Agrofest. Tahun depan ada Agrofest. Jadi tahun ni kita akan bawa ke tapak di Selangor Pavilion di Maha, tapak Maha, pada 29
4: hingga 28 Ogos hingga 6 September.
3: Ada tu pusat lelongan Agro Selangor tu, kita buat secara mobile di sana.
4: Mungkin yang nak tahu lebih lanjut boleh, macam mana proses ini berjalan, boleh datang
3: cukup
4: ke
3: menarik, cukup
4: Maha
3: menarik.
4: 2026 di Pavilion Negeri Selangor. Nanti kita akan kupas kenaan dengan Maha ni. Ada juga yang menarik disediakan oleh Yang Berhormat Datuk dan juga tim. Satu lagi Datuk. Selain daripada cabaran daripada segi harga untuk menstabilkan di antara pengguna dan juga pengeluar, cuaca tu, ini juga memberi tantangan hebat kepada pengeluar dan juga pengusaha dalam bidang pertanian ni. Pandangan Datuk macam mana?
3: Memang,
4: adakah RS2 ni akan tertumpu kepada masalah ini atau macam mana?
3: Saya sebagai mana yang Hafiz bersedia maklum, tadi jawatan saya tadi, portfolio saya ialah infra. Infra ni saya menguruskan jalan, lebuh raya, air dan juga, jadi mana banjir, isu air semua ni pun bawah saya juga yang saya uruskan. Dan memang mencabar, perubahan cuaca ni, kita climate change ini merupakan satu cabaran besar. Macam sekarang ni kita sedang berhadapan dengan El Nino.
4: Betul.
3: Super El Nino ni yang kalau ikut ramalannya, kita akan menghadapi satu suasana sama ada paling kering atau paling lebat. Mulai dia punya puncaknya ialah daripada Oktober sehingga Mac tahun depan. Jadi kita sedang buat persiapan. Jadi kesan itu bukan sahaja kepada bekalan air untuk minuman dan sebagainya, industri, tetapi juga pertanian. Ini merupakan satu lagi kekangan yang kita hadapi selain daripada banyak isu. Selangor ini kita negeri yang, sebagaimana Hafiz dah tahu, kita punya KDNK kita 460 bilion. Dan didahului oleh sektor perkhidmatan, lepas itu pembuatan, lepas tu construction, lepas tu quarry. Kita antara yang terakhir dalam pertanian ini tidak besar. Kalau secara relatif lah ya. Jadi tentulah masing-masing berebut tanah utamanya. Tanah tu akan kita berebut. Sebab itu cakap edah forward ke depan ialah kita mesti modernkan dan supaya bernilai tinggi untuk kita just membuat apa tahu supaya tanah-tanah pertanian ini tidak akan hilang. Kalau kita tidak ambil langkah-langkah selain daripada penguartaan tanah itu okeylah, tapi selain daripada itu kita kena pastikan warga tani kita mendapat hasil yang tinggi daripada pertanian mereka. Itu cabaran besar kita. Yang tadi saya dah sebut tadi kos dari segi buruh, tenaga buruh, kos dari segi teknologi moden ni bagus tapi dia kos awalnya agak tinggi. Itu tapi kita punya pulangan cepatlah. Itu kaedah yang kita terpaksa ambil dan juga kekangan climate change, perubahan cuaca dan sebagainya. Betul. Ini semua kita ambil kira dalam kita menguruskan pertanian di negeri Selangor.
4: Baik. Datuk, sebelum kita dengar menjelang tahun 2030 nanti, apa hasil yang ingin Datuk lihat? Sekarang ini kita giat memperkatakan berkenaan dengan melon, nama Melcel, Melocel, Masmelon 2 itu, 2030 yang akan datang ini, 5 tahun akan datang ini, apa pula yang Datuk ingin lihat? Tapi sebelum itu kita nak bahas dulu ataupun kita nak cerita lanjut berkenaan dengan Maha 2026, sempena cuti sekolah ini, acara dui tahunan pameran pertanian hortikultur dan juga agro pelancongan Malaysia terbesar juga di Asia. 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEB Sedang Selangor. Dan saya juga difahamkan Yang Berhormat Datuk dan juga tim ada juga di lokasi selama lebih kurang 2 minggu macam gitu untuk pavilion Selangor. Yeah. Apa yang menarik, itu apa pasti yang Datuk akan bawakan untuk tahun 2026 Datuk?
3: Selangor, pavilion Selangor ini adalah merupakan refleksi kepada usaha pertanian, pemodelan pertanian negeri Selangor. Baik. Dia memberi gambaran bila kita datang ke pavilion tu, okay, saya harap semua warga Selangor jangan tinggallah. Bila pergi Maha tu jangan lupa ke melawat pavilion Selangor. Ada banyak tarikan yang kita sediakan untuk tuan-tuan dan puan, tapi dia showcasekan. Dia mempamerkan kejayaan Selangor dan juga future ke depan mana hala tuju kita dalam pertanian. Itu digambarkan di situ dalam sama ada dalam sektor tanaman ataupun peternakan ataupun aquaculture ataupun industri asas tani. Kita sekarang dah lupa industri asas tani yang prosesnya ni. Selangor antara yang terbesar. Sebab kita negeri-negeri yang, sebab tu kalau kita lihat dalam KDNK kita tu agak rendah pertanian sebab kita mengira yang fresh produce. Okay. Kalau kita kira ini yang proses punya, dia lebih tinggi sebab kita kebanyakan proses. Kita pembuatan kan, pengilangan. Jadi di situ kita akan tunjukkan banyak antaranya macam tadi Pusat Lelongan Agro Selangor.
4: Baik.
3: Dan juga ikan terbang. Ikan terbang, goreng terbang ni, ikan gurami. Ikan gurami sebenarnya, ramai yang tak tahu di Selangor ini adalah pas negeri yang satu-satunya negeri yang menyediakan ikan gurami ini daripada pembenihan, penyelidikan benih sehingga pengeluaran.
4: Lah kat Selangor, Selangor ya tu, orang sampai pergi Korea tu
3: nak makan ikan gurami. Ikan gurami adalah di Selangor.
4: Oh ya ke?
3: Yang Indonesia sebut. Ha. Ya. Tapi sebenarnya di Malaysia, di Selangor lah merupakan. Tahun lepas, dua tahun lepas kita buat juga. Tahun ni kita akan tunjukkan lagi dan ada ikan gurami dan juga pelbagai lagi lah yang saya tak boleh ingat lagi. Banyak lagi yang kita akan menarik, yang surprises yang kita sediakan. Saya jemput semua warga Selangor terutamanya untuk hadir dan juga warga Malaysia lah secara amnya.
4: Jangan lupa untuk singgah di pavilion Selangor untuk menyaksikan apa yang menarik, apa yang hala tuju pertanian di negeri Selangor khususnya. Okey Datuk, kita berbalik dengan soalan tu, kita tinggalkan pendengar-pendengar kita. Kurang satu minit saja lagi loceng akan berbunyi, loceng pertama 955. Datuk, ada pesanan ataupun harapan Datuk untuk 2030. Apa yang Datuk ingin melihat dalam sektor pertanian dan juga infra ni? Sila Datuk.
3: Banyak yang saya ingin sebenarnya. Banyak kita nak tengok.
4: Keinginan banyak.
3: Tapi kita dah mulakan tapak membina untuk masa depan negeri Selangor dalam pertanian. Jadi saya harap benda ni kita akan ada susulan berterusan berdasarkan kepada RS2 dan juga Pelan Transformasi Agro Peta 2. Terutama dalam melihat bagaimana pertanian moden ini dapat dimertabatkan dengan peningkatan, ada satu lagi peningkatan hasil kepada warga tani kita dan juga penglibatan anak muda dan wanita dalam sektor pertanian. Yang ni yang kita menjadi sasaran kita untuk melihat di sini Selangor ini tempat termasuk bukan saja.
4: Baik Datuk.
3: Sebentar, ada bunyi warning.
4: Dia warning. Nanti kan apa lagi perkongsian Datuk? Loceng pertama.
3: Teringat okay. Loceng sekolah dulu kan. Time pergi macam ni, time untuk pergi apa, untuk
4: time masuk kena kelas. Pergi baris ni.
3: Itu baris.
4: Okey, Datuk. 2030.
3: Itu dia. Saya yang sebut tadi, kita nak lihat bahawa bukan saja pertanian ini terhad kepada golongan tertentu.
4: Okay.
3: Kepada semua jenis yang berminat. Bukan sahaja di luar bandar, tetapi juga di urban farming, di kawasan bandar. Semuanya itu dapat meningkatkan hasil. Mengurangkan import kita daripada makanan
4: itu
3: terutama buah-buahan dan sayuran dan dalam masa sama menambah pendapatan bagi warga tani kita dan juga mereka yang terlibat dalam sektor pertanian dan juga memastikan makanan yang berkualiti, lazat dan juga bersih, selamat.
4: Ya, itu dia itu harapan dia. Datuk untuk
3: panjang 2030.
4: Okay, tapi okey, saya faham tu. 2030 itu yang sedang diusahakan juga sebenarnya. Bukanlah orang kata angan-angan saja.
3: Sembang kosong lah.
4: Bukan sembang kosong.
3: Ini tapi bukan sembang apa, nasi lemak kopi O. Kan?
4: Ini betul-betulnya. Ini sembang teh tarik kopi O.
3: Bukan teh tarik.
4: Bukan nasi. Baik, Datuk. Terima kasih, Datuk. Untuk
3: habis.
4: Perkongsian panjang untuk siaran luar Teh Tarik Kopi O. Dan terima kasih juga kepada pendengar semua kerana memberikan perhatian seketika untuk kita kongsikan pula di bawah portfolio Datuk sendiri, infrastruktur dan juga pertanian negeri Selangor sempena rancangan Selangor 2. Datuk tak boleh cerita panjang, kita nantikan esok wah faktornya yang akan dibentangkan oleh Yaman.
3: Terima kasih juga kepada Hafiz dengan Selangor FM lah, kerana telah sudi bersama saya. Nanti panggil lagi lah.
4: Kita takkan tak panggil sebab tadi ada utang Rock Melon tadi tu.
3: Mas Melon baru.
4: Melon Selangor tu saya dah rasa. Mas Melon belum lagi. Baik, kita kembali bersama dengan rakan setugas. Terima kasih. Nantikan selepas ini lapor terus sempena mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 bagi hari yang keempat. Sekian dulu. Kita kembali bersama dengan rakan setugas di Konti. Silakan, Awan.
1: Baik, terima kasih banyak Apis dan juga YB Datuk Insinyur Izham bin Hashim, Esko Infrastruktur dan Pertanian Negeri Selangor, yang telah menjayakan siaran luar Teh Tarik Kopi O khas sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Berakhirnya juga tugas saya untuk hari ini. Jadi saya mohon jutaan ampun dan maaf di atas segala salah dan silap dan kekurangan. Selepas ini 5 jam yang berikutnya, 10 pagi hingga 3 petang, IDA IDA akan bersama-sama dengan anda dalam Hello Selangor. Kekal melekat bersama-sama kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On your mark, get

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida. Seperti biasalah, Ida kembali lagi hari ini untuk temankan anda menerusi Hello Selangor 6 Ogos 2026. Terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Awan yang telah pun menemani anda 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi tadi menerusi teh tarik kopi. Oh, dan 5 jam seterusnya tugasan Ida pula. Kita pula temankan anda. Jangan risau, nanti ada banyak juga info yang ingin Ida kongsikan dengan anda, juga barisan lagu-lagu terbaik. Jangan lupa juga untuk jam ini kita ada intai dapur. Tapi sebelum tu, kita nak belanja anda lagu daripada Aisyah Selanjur, Bercinta. Selamat

0: Paksa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Salam khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tenggelamku sedalamnya, percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka, aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insyaAllah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: apa peribahasa kita hari ini ya?
1: Niat hati hendak memeluk gunung, apakan daya tangan tak sampai.
0: Maksudnya apa?
1: Tidak berdaya mencapai sesuatu yang dihajati.
0: Contohnya?
1: Nabil teringin hendak melancong ke serata dunia, tetapi dia tidak mempunyai wang yang banyak. Beginilah kata orang, niat hati hendak memeluk gunung, apakan daya tangan tak sampai.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih. Hello Selangor, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
3: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: Saif, jumpa saya sekejap.
4: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
1: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
4: Tak nampak lah, Puan.
1: Saif, awak kat mana?
5: Alamak, kan dah kantoi.
6: Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selangor FM, pilihan tepat.
7: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
8: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
7: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
9: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Click serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
10: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
11: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
10: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
11: Satu portal, pelbagai suara.
10: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Juliana Bano setiap detik. Jadi kita menantikan juga detik untuk kita kongsikan dengan anda mengenai intai dapur. Okey, jadi sebentar saja lagi nak tahu mengenai apa, sama-sama lah kita nantikan. Ini dia Siti Nordiana, Hatiku Milikmu, Selangor FM.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Hari ini rancak, di sini rancak, sana mau rancak, di mana-mana rancak.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini

0: Ya, itu dia daripada Luqman Podolski. Kalau kau rindu, 10.45 minit pagi. Jadi sekarang ini masanya untuk kita teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Ya, baiklah. Untuk Intai Dapur hari ini, dan nak kongsikan dengan anda mengenai kerang. Aduh, sedapnya. Terus terbayang kerang rebus, kerang bakar, kan? Kerang sambal, kerang rendang. Aduh, macam-macam boleh dibuat ni, boleh dimasak. Okey, tapi pernahkah anda nak masak kerang ni tapi isi dia melekat pada kulit, kan? Jadi bila nak kopek tu rasa macam sakitnya hati. Jadi ada cara masak kerang supaya isi tak melekat pada kulit. Rupanya inilah kita nak kongsikan ni. Di mana cara masak kerang yang betul sebenarnya lebih penting lebih penting lah. Walaupun menggunakan kerang yang segar, kesilapan ketika merebus boleh menyebabkan isinya mengecut, menjadi liat dan melekat pada kulit sehingga sukar dinikmati. Okey, betul lah tu. Kadang-kadang bila dah melekat-lekat macam tu, kita jadi terus macam tak ada mood, kan? Dan ramai yang menyangka masalah ini berpunca daripada kerang yang tidak segar. Sedangkan tempoh memasak dan suhu air memainkan peranan yang sangat besar. Dengan teknik yang betul, isi kerang akan lebih lembut, manis dan mudah dikeluarkan daripada kulit. Okey, jadi cara-caranya adalah, yang pertama, didihkan air sehingga benar-benar menggelegak. Pastikan air mendidih sepenuhnya sebelum memasukkan kerang. Air yang benar-benar menggelegak membantu kerang masak dengan cepat dan mengurangkan risiko isinya menjadi liat. Yang kedua, masukkan kerang hanya selepas air mendidih. Jangan masukkan kerang ketika air masih suam atau baru hendak mendidih. Langkah ini penting bagi memastikan proses memasak berlaku dalam masa yang singkat dan sekata. Rebus sekitar 2 hingga 3 minit sahaja. Okey, selepas kerang dimasukkan, rebus selama kira-kira 2 hingga 3 minit atau sehingga kebanyakan kulitnya terbuka. Kerang sebenarnya tidak memerlukan masa yang lama pun untuk memasak. Tempoh yang singkat sudah mencukupi bagi mengekalkan tekstur isi yang lembut dan berjus. Okey, seterusnya, jangan rebus terlalu lama. Inilah kesilapan yang paling kerap dilakukan, di mana rebusan yang terlalu lama menyebabkan isi kerang kehilangan kelembapan, mengecut dan menjadi liat. Akibatnya isi lebih mudah melekat pada kulit dan sukar dikeluarkan. Dan selain itu, rasa manis semula jadi kerang juga boleh berkurangan jika dimasak terlalu lama. Okey, dan seterusnya, masak secepat mungkin selepas dibeli. Kerang paling sedap dimasak ketika masih segar. Elakkan menyimpannya terlalu lama di dalam peti sejuk kerana kesegaran yang semakin berkurangan boleh menjejaskan tekstur serta rasa selepas dimasak. Okey, ringkasan tip cara masak kerang, didihkan air sehingga Ida ulangkan balik dengan cara yang lebih ringkas. Okey, didihkan air sehingga benar-benar menggelegak. Masukkan kerang hanya selepas air mendidih. Rebus sekitar 2 hingga 3 minit saja. Angkat apabila kebanyakan kulit kerang sudah terbuka. Jangan rebus terlalu lama. Masak kerang secepat mungkin selepas dibeli. Okey, jadi itulah dia tips untuk Intai Dapur. Moga bermanfaat.

0: kan? Macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hai, Selangor FM. Saya Nizam Laksamana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya Nizam Laksamana untuk Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hai, saya Najwa Atif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
3: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah!
4: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
5: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
6: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sambil-sambil itu juga Aiden nak kongsikan dengan anda, terutama sekali bagi anda yang sedang, mungkin sedang mencari kerja, kan? Jadi, ini anda boleh datang beramai-ramai di Mega Job Care Selangor 2026, Kerjaya Selangor Mega Job Care Selangor 2026 bersama My Future Jobs, okay, yang akan berlangsung di Shah Alam Convention Center SACC

pukul 5 petang. Okey, jadi anda boleh rancang perjalanan anda lebih awal. Dan antara aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung nanti adalah di sana nanti ada lebih 100 majikan, lebih 10,000 peluang pekerjaan, ada pocket talk, ada juga saringan kesihatan, temuduga secara terbuka dan juga same day hiking dan pelbagai lagi aktiviti menarik menanti anda. Jadi jom beramai-ramai dan anda juga boleh kongsikan dengan kawan-kawan yang sedang mencari peluang kerjaya. Okey, sekali lagi di Shah Alam Convention Center SACC bagi kerjaya Selangor Mega Job Care Selangor 2026.

Hai, assalamualaikum. Saya Puisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sebentar lagi kita nak kongsikan dengan anda lah lagu untuk Pilama. Lagu apa agak-agak kita nantikan sama-sama. Ini depan

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu penbahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia daripada Hani Soraya Pantas. Okey, baiklah. Jadi sekarang ini kita nak teruskan dengan Pilama. Okey, lagu apa? Penyanyinya siapa? Jom.
1: Pilama.

kami, Gaibi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Langor FM, pilihan tepat.
1: Koli-boli. Kami gabungkan Koli-boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Yang mana belum undi untuk pi lama tu, mana yang terlepas? Okeylah, kita ulang sekali lagi untuk anda.
1: Pilih lagu mana?

Yang mana satu pilihan hati anda, boleh lock pilihan mahu satu ataupun pilihan mahu dua, hantarkan di 019-3304-425. Kita ada Kak Sia. Katanya assalamualaikum Ida, waalaikumsalam. Nombor satu. Juga kita ada Abawan Salman nombor dua. Abawan Salman nombor dua. Okey, kita ada Sas di Jarum. Pilih nombor satu untuk Pilama. Kita ada Bawan nombor satu. Okey, baiklah, kita ada siapa ni, Pak Rashid yang berada di nilai nombor satu juga. Okey, kita ada Harun nombor satu. Juga kita ada Syamil, Syamil nombor dua. Kita ada siapa ni, Kak Ruby kita. Pilama nombor satu. Okey, teruskan undian anda. Sambil-sambil tu, jom layan lagu ini, EYE, Bimbang Serumpun, Kasih Terbuang. Selangor FM.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, kisah ku inginkan. Okey, 12.04 minit tengah hari. Sambil-sambil itu juga Ida nak kongsikan dengan anda lah. Kita nak intai-intai dunia hiburan kita. Ini mengenai Kakak Azraf, di mana Kakak Azraf nekat bangkit untuk membina semula kerjaya seni selepas melalui episod perceraian demi mencari rezeki bagi membesarkan anak-anak sebagai ibu tunggal. Okey, kakak sebelum ini berkata dia tidak dapat memberikan komitmen sepenuhnya terhadap bidang nyanyian kerana mengutamakan tanggungjawab sebagai isteri dan juga ibu. Tapi menurutnya sekarang ini saya penuh dengan harapan sebab baru nak mulakan kerjaya semula sepenuh masa. Saya tiada pilihan dan perlu berusaha sendiri seperti waktu masih bujang. Saya kena kerja bersungguh-sungguh untuk membesarkan anak-anak. Dan menurut kakak lagi, sekarang ini beliau kembali aktif sepenuhnya dalam bidang nyanyian kerana katanya itu memang minatnya lah. Dan sekarang ini ada tanggungjawab untuk beri keselesaan kepada anak-anak. Okey, dan daripada itu kakak memberitahu dia akan kembali menghasilkan, aktif menghasilkan karya yang kini menjadi sumber utama pendapatan bagi memastikan anak-anak menikmati kehidupan yang lebih selesa. Okey, jadi sama-sama kita doakan agar semuanya baik-baik sajalah untuk kakak dan anak-anak. Ini dia lagu daripada Kakak Azraf, Bukan Hal Aku.
1: Kakak. Magic potions in the compound.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Hai, saya Najatik. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses. Amin.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini 12.30 minit tengah hari. Kita nak teruskan untuk kita mengetahui lagu mana yang mendapat undian tertinggi, hasil undian daripada anda. Ya, jadi anda dah bersedia ke nak dengar lagu mana yang menang? Ini dia kebahagiaan dalam perpisahan filama yang pertama. Ya, jadi tanda-tanda untuk anda yang undi filama yang pertama. Okey, yang undi lagu kedua pun tak apa. Cuma rezeki menyebelahi lagu pertama, boleh join lagi filama setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 11.30 pagi. Terima kasih sangat-sangat atas kesetiaan anda dan kesudian anda untuk join setiap kali kalau Ida bagi lagu, okay? Jadi sekarang ini kita nak belanja anda lagu penuh yang menang untuk hari ini, kebahagiaan dalam perpisahan.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energi.

0: Segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Haish, tidur lagi?
2: Haish, budak ni, dah pukul berapa dah ni?
3: Harun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Buat yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: saya Dayang Faiza. Anda sedang mendengar Selangor FM.
1: Dayang, sayang, kamu.
2: Polis entry, one to jaga.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
2: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
1: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9:15 malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia daripada Noha Bahrain malam-malam. Okey, sekarang ini tepat pukul 12.52 minit tengah hari. Jadi selamat tengah hari juga untuk anda yang masih lagi dengarkan Selangor FM, yang mungkin baru saja buka radio. Hai, nama saya Ida. Saya adalah penyampai anda untuk ruangan Hello Selangor 10 pagi hingga pukul 3 petang. Okey, baiklah. Nanti tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama selama satu tengah hari melalui pusat berita radio RTM, dan selepas itu dia kembali lagi untuk menemani anda. Ini dia.

El Said Cipta Kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional tidak terpengaruh politik semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

peringkat akhir dengan sebahagian besar laluan perkapalan dijangka melalui perairan wilayah Iran. Beliau turut mengesahkan Tehran menerima mesej bahawa Washington bersedia kembali melaksanakan komitmennya ketika kedua-dua negara dijangka memeterai perjanjian dalam tempoh beberapa hari lagi. Sukan pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rusli melakar sejarah apabila mara ke peringkat akhir acara 100 meter lelaki pada Kejohanan Olahraga Dunia Bawah 20 Tahun 2026 di Oregon, Amerika Syarikat. Danish memastikan tempat dalam kelompok 9 pelari terbaik dunia bawah 20 tahun selepas mencatat masa 10.36 saat pada saingan separuh akhir. Aksi penentuan pingat dijadual berlangsung esok pukul 11.50 pagi waktu Malaysia. Kesatuan Olahraga Malaysia menyifatkan pencapaian itu sebagai satu lagi detik bersejarah buat olahraga negara dan berharap atlet berusia 19 tahun itu mampu memburu keputusan terbaik di pentas dunia. Kejohanan tenis ATP Masters Montreal menyaksikan kejutan besar apabila pemain pilihan utama Alexander Zverev tersingkir seawal pusingan kedua selepas tewas kepada pemain Belanda Talon Grispoor. Pemain nombor 3 dunia itu tewas 6-7, 6-2, 6-4 dengan mengakui tidak menjangka akan memamerkan aksi yang begitu hambar. Jaga tuan rumah Felix Auger-Aliassime pula menarik diri akibat kecederaan, manakala juara bertahan Ben Shelton dari Amerika Syarikat mara ke pusingan seterusnya selepas menewaskan rakan senegara Jason Brooksby. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. El Said Cipta Kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional tidak terpengaruh politik semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 122. Zona 2, Sabah, Benam dan Kuala Selangor 124. Zon 3, Kelang dan

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, seketika ini kita nak berikan laluan untuk kita dengarkan lapor terus mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ehsan ke-15 2026. Dan sekarang ini kita bersama-sama dengan pelapor kita di lokasi, iaitu Apis Rizwan. Silakan Apis. Silakan Apis. Okey, tak apa. Kita cuba dapatkan Hafiz sebentar lagi, okey? Terus dengarkan Selangor FM.

0: Ya, baiklah kita cuba dapatkan Hafiz di lokasi ketika ini. Ah. Ya, yeah, hello Hafiz. Ah, ada pun awak.
1: Ya, yeah. Apa khabar Ida? Okey ke?
0: Saya sihat alhamdulillah. Okey, Hafiz silakan Hafiz untuk lapor terus.
1: Baik. Terima kasih untuk laluannya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam kita Selangor maju bersama. Minta maaf tadi mungkin ada sedikit kejutan yang kami bawakan kepada anda. Lintas langsung dari Dewan Negeri Selangor sempena mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Hari ini merupakan hari yang keempat kami berkampung di sini. Dari pagi membawalah sehingga ke petang. Kami akan membawakan kepada anda apa yang terkini, apa yang menarik di Dewan Negeri sempena persidangan yang kedua ini juga. Jadi kepada anda, selain anda juga boleh mendengarkan kami di frekuensi 100.9. Sambil-sambil anda menikmati makan tengah hari anda itu, kami juga ingin menjemput anda untuk menonton secara live di Facebook Selangor FM. Kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Tak sempat tengok, tak apa, save dulu dan jangan lupa untuk panjangkan juga perkongsian ini kepada kawan-kawan kenalan anda. Baik, tadi Dewan Negeri Selangor bersidang bermula jam 10 pagi dan telah pun ditangguhkan untuk rehat tengah hari. Untuk menikmati makan tengah hari dan juga menunaikan solat fardu zuhur jam 1 tengah hari tadi. Dan persidangan akan bermula semula, akan bersambung semula pada sesi petang, iaitu bermula 2.30 minit petang nanti hinggalah 4.30 minit petang. Seketika ini saya berikan gambaran untuk anda berlangsungnya soal jawab yang telah dijawab oleh Barisan Esko pada sebelah pagi tadi. Antara persoalan ataupun pertanyaan yang menarik untuk saya kongsikan kepada pendengar semua, juga penonton di Facebook, iaitu pertanyaan daripada Yang Berhormat Tuan Muhammad Muhaimin Harith bin Abdul Sani bin Abdullah Sani, iaitu ahli Dewan Undangan Negeri Batakali, berkenaan dengan peluang pekerjaan golongan belia. Ini perhatian kepada golongan belia yang sedang dengarkan Selangor FM. Apakah inisiatif kerajaan negeri untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang stabil dan berimpak tinggi untuk golongan anak-anak muda di negeri Selangor? Dan beliau bertanya juga kepada ISCO, berapakah jumlah dan jenis pekerjaan baru yang ada di kawasan Batang Kali dan di Hulu Selangor? Bagi menjawab persoalan ini, Esko Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan Yang Berhormat Tuan Papai Raidu Anak Lelaki Berama menjawab, dan saya boleh rumuskan kepada anda secara ringkasnya, iaitu Kerajaan Negeri Selangor sedang melaksanakan rancangan Selangor RS2 untuk tempoh 2026 hingga 2030 bagi memperkukuhkan ekonomi negeri arah ekonomi bernilai tinggi dan berasaskan inovasi. RS2 ini juga memberi fokus kepada sektor berimpak tinggi seperti pembuatan termaju, teknologi tinggi dan industri inovasi yang akan menarik pelaburan berkualiti dan mewujudkan pekerjaan yang berkemahiran tinggi. Di bawah inisiatif ini juga, Negeri Selangor menekankan pembangunan syarikat tempatan termasuk PKS melalui program seperti Selangor International Business Summit, BLAS SLPP dan program syarikat pertengahan, dan usaha ini akan meningkatkan kapasiti produktiviti dan daya saing syarikat untuk menyertai rantaian bekalan global. Berdasarkan data Perkeso, sehingga Julai 2026, terdapat 212,124 kekosongan jawatan di negeri Selangor dengan 9,798 peluang di Hulu Selangor termasuk Batang Kali. Dan kawasan ini juga telah mencatatkan sebanyak 3,602 pekerjaan baru hasil daripada pelaburan dan perkembangan industri. Kerajaan Negeri Selangor juga turut menganjurkan program seperti Local Business Connect, Career Fair dan Mini Job Care untuk memperluas peluang pekerjaan secara terus kepada penduduk setempat termasuk belia. Siri jelajah Job Care seterusnya akan diadakan di Bukit Beruntung pada Ogos 2026 untuk menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan yang berkualiti. Dan secara keseluruhannya, inisiatif ini bertujuan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di Negeri Selangor dapat memberi manfaat langsung kepada komuniti setempat dan meningkatkan keboleh pasaran belia. Jadi ini dia jawapan yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Tuan Papai Raidu Anak Lelaki Veraman selaku Esko Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan. Seterusnya, kita beralih ke satu lagi soalan dari Yang Berhormat Puan Mariam binti Abdul Rashid Adun Meru berkenaan dengan pekerjaan dan keusahawanan wanita. Tanya soal beliau, bagaimanakah kerajaan negeri melindungi pekerja wanita yang kehilangan pekerjaan? Apakah bentuk sokongan yang disediakan kepada pekerja wanita dan keluarga mereka supaya mereka kekal dalam sektor pekerjaan, dan apakah inisiatif baharu kerajaan negeri untuk membantu usahawan wanita menghadapi peningkatan kos dan ketidaktentuan? Jadi untuk membahas ataupun untuk menjawab persoalan daripada Adun Meru ini, Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat, iaitu tak lain tak bukan Yang Berhormat Puan Amfal binti Saari, menjawab di mana kerajaan negeri Setanggung melindungi dan menyokong pekerja wanita yang kehilangan pekerja melalui tiga inisiatif utama. Yang pertama iaitu Bengkel Career Comeback Program CCP, di mana program ini memberi latihan peningkatan kemahiran digital, komunikasi, penulisan CV, simulasi temuduga dan penilaian kompetisi, membantu wanita juga membina semula keyakinan dan daya saing untuk kembali bekerja. Dan seterusnya, inisiatif yang kedua adalah Karnival Kerjaya Wanita Negeri Selangor. Dan terakhir sekali, kerjasama strategik dengan pihak Perkeso, di mana pihak Perkeso menyediakan perlindungan sosial, kaunseling kehilangan pekerjaan dan peluang latihan semula bagi membantu usahawan wanita berdepan kos operasi tinggi dan ketidaktentuan ekonomi. Program Usaha Nita Digital 2026 juga turut diperkenalkan, di mana pembangunan laman web e-dagang dan pemasaran digital untuk kurangkan kos premis, latihan jualan live streaming dan penciptaan kandungan digital, pengurusan kewangan, modul ekspor kali pertama bersama dengan Matrix dan ekosistem kerjasama pelbagai agensi negeri, persekutuan dan platform digital. Daripada 131 permohonan, 117 usaha nita terpilih untuk kohort kali ini menyertai rakaian alumni 230 peserta terdahulu, dan inisiatif ini juga membantu wanita untuk mengurangkan kos, meningkatkan keuntungan dan mengekalkan perniagaan dalam ekonomi yang mencabar. Itu dia yang dapat saya rangkumkan, yang dapat saya ringkaskan kepada anda, jawapan daripada Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat bagi menjawab soalan dari Ahli Dewan Undangan Negeri Meru. Jadi itu dia yang antara persoalan-persoalan ataupun perbincangan yang menarik perhatian untuk saya kongsikan untuk perhatian pendengar setia di Selangor FM. Baik, sekarang ini 1.38 minit pagi, kita minit tengah hari, kita menantikan 2.30 minit petang nanti akan berlangsungnya sesi petang untuk mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Baiklah Ida, saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan setakat ini dari Dewan Negeri Selangor. InsyaAllah nantikan perkongsian dari semasa ke semasa dari kami, tim Selangor FM yang ada dari pagi hingga ke petang. InsyaAllah doakan kami supaya kami terus dapat berikan info-info yang menarik kepada anda pendengar di Selangor FM. Sekian dahulu daripada saya, Apis Rizwan. Kita kembali bersama dengan Ida yang berada di Konti Selangor FM. Silakan Ida.
0: Ya, terima kasih Apis yang setia masih lagi di lokasi bermula daripada hari pertama sehinggalah sekarang, kan, memberikan kita semua laporan terkini mengenai mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ihsan ke-15 2026. Jadi untuk anda, terus dengarkan Selangor FM kerana Hafiz akan sendiri kan, tim Selangor FM di lokasi akan berikan kepada anda perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Dan selepas ini kita juga ada Mawadah, nantikan pengisiannya.

0: Mawaddah.
1: Jadi tuan-tuan, yang pertama anak-anak yang soleh, waladun soleh, yang boleh tolong kita. Yang kedua, sedekah jariah. Jariah, jariah ni pun maksudnya mengalir. Jariah maknanya tuan-tuan, apa yang terbaik? Wakaf. Kenapa wakaf? Sebab dia kekal. Selama mana dia ada tuan-tuan, dia kekal. Wakaf. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ilmu manfaat ni tuan-tuan, tuan-tuan sama ada tuan-tuan kongsi pada orang lain ataupun tuan-tuan bantu dalam, kita kata, infak ilmu. Maknanya bantu untuk mereka-mereka nak belajar agama. Lepas tu tuan-tuan, antara untuk malam ni, terbuka tabung ni tuan-tuan, untuk juga pelajar-pelajar yang nak juga pelajar-pelajar daif asnaf di Indonesia, antara anak-anak apa, anak-anak angkat kita di Indonesia yang belajar susah. Dekat Malaysia ni alhamdulillah tuan-tuan, termasuklah madrasah saya pun, Quran lagi ramai dia belajar. Tuan-tuan, dekat masa-masa tu mereka Quran pun lagi ramai dia belajar. Tapi kat sana tuan-tuan, Quran kadang tuan-tuan buruk-buruk, ada yang kongsi pun ada. Jadi tuan-tuan, malam ni tuan-tuan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dengan apa tadi izin pihak masjid, insya-Allah juga ada juga jualan amal dan juga untuk sembangan tuan-tuan, dan juga ada juga program sama ada wakaf tanah lot tadi satu unit RM1 ataupun wakaf Al-Quran, Al-Quran premium ini, Al-Quran 20 dalam 1 tuan-tuan. Mana kita bantu tuan-tuan, tuan-tuan pernah tengok Dr. Zakir Naik tak? Pernah dengar Dr. Zakir Naik Pernah dengar dia ceramah? Oi, otak dia tuan-tuan macam komputer Al-Quran. Sebut je apa tuan-tuan nak tahu? Perkataan apa? Iman, iman tu chapter 1 tu. Allah tuan-tuan. Duk keluar. Weh, hebat tuan-tuan. Dia sebut satu-satu. Tak ada salah tuan-tuan. Kalau tengok kawan saya cakap, dia ni malaikat lah. Dia kata ni bukan orang lah tuan-tuan. Tapi rupanya, rupanya dia bukan kata dapat ilham turun langit apa. Tidak, dia praktis benda tu. Benda tu dipanggil indeks tematik. Saya tak tahu sini, sini benda tak. Bagi indeks tematik. Saya dulu sedikit rugi sikit lah. Zaman saya belajar hafal Quran, dia tak berapa diperkenalkan sangat di Malaysia ini. Indeks tematik ni tuan-tuan, contoh-contoh. Tengok, boleh tengok contoh Quran dah di belakang. Contohkan tuan-tuan nak tahu. Tuan-tuan, saya bawa itu ceramah kat sekolah. Budak tingkatan 4. Saya tanya Saidina Abu Bakar, tak kenal. Macam tak pernah dengar nama. Tuan-tuan boleh bayang? Saidina Abu Bakar, dia macam tak tahu. Macam krik-krik lah orang kata. Tuan-tuan, macam tuan-tuan bayang, Saidina Abu Bakar dia tak pernah dengar nama. Macam mana tuan-tuan? Itu budak tingkatan 4. Saya kat sekolah itu saya ceramah motivasi. Tentang bayang kalau lagi 10 tahun apa jadi? Lagi 20 tahun apa jadi? Tuan-tuan, sebab tu kita kena hati-hati tuan-tuan, bagi tahu pada mereka. Sebarkan ilmu. Jadi ini tuan-tuan, indeks sematik ni katakan tuan-tuan nak cari perkataan apa? Katakanlah tuan-tuan nak cari perkataan apa sebut dalam Quran wanita. Wanita ni cerita apa dalam Quran? Tuan-tuan cari. Apa mana ni ni ni ni muka surat apa, muka surat berapa semua dia ada. Rupanya itu yang dia praktis. Apa Dr. Zakir Naik ni, dia bukan duk kata ilham turun dari langit, tak ada. Jadi umpam tuan-tuan, saya pun apa daripada pihak Garangkan dia bagi hadiah pada saya tuan-tuan. Ada harga promosi juga, saya difahamkan untuk malam ni ada ustaz jaga. Quran ni tuan-tuan premium di kedai tuan-tuan. Di kedai saya dipahamkan oleh pihak Garang Craft tu belum ada lagi. Ni antara agent-agent lah ni tuan-tuan. Quran ni yang saya rasa sangat bagus tuan-tuan, bagi untuk tuan-tuan baca sendiri pun ataupun bagi pada anak-anak apa. Sebab dia dalam complete, ada encyclopedia, ceritakan tentang ni, cerita tentang tu, semua cerita ada tuan-tuan tengok. Saya cuma tolong ikhlas sebab sebahagian daripada jualan ni tuan-tuan adalah untuk untuk dana. Jadi tuan-tuan kita bantu sama-sama insyaAllah. Dan juga tuan-tuan ada sikit jualan amal yang ni saya kongsi pada tuan-tuan lah. Sebab saya pun selalu ambil dengan ustaz tu. Ni ustaz tu yang duk jual tu. Tuan-tuan pernah dengar ni kayu kemuning hitam? Pernah dengar kayu kemuning hitam? Tuan-tuan boleh google kejap apa khasiat kayu kemuning hitam. Ni tuan-tuan amalan orang asli. Tuan-tuan pernah dengar orang asli masuk hospital? Ada? Oh, masuk hospital tahan wad 2 bulan orang asli. Tak ada. Orang asli padahal hidup lagi kotor, kita kata lagi hidup macam-macam-macam buat, tapi tak ada masuk hospital pula. Rupa ni antara amalan dia tuan-tuan. Rendam dalam air panas 10 minit, dia akan jadi warna macam air kuning. Kuning macam air teh. Minum pagi, minum malam. Penyakit apa? Kencing manis, sakit jantung, darah tinggi, gout, susah buang air, angin. Ha ni, minum. Boleh pakai sampai bila ni? Seumur hidup. Lepas pakai simpan, jangan rebus. Rebus tak tahan nanti. Dia air panas biasa je. Boleh pakai sampai bila? Seumur hidup. Tapi ada syarat nak pakai seumur hidup ni. Kena ingat molek syarat dia. Apa syarat dia nak pakai seumur hidup? Jangan hilang. Tu. Hilang jangan. Hidup. Tuan-tuan, nak pakai tuan-tuan, nak buat minum. Minum jangan telan pula. Cantik pula. Dan jangan buat tangkal. Walaupun betul, saya tak nafi, pernah ada kes-kes kita buat, orang yang ada saka apa semua, dia takut dengan kayu ni. Tapi saya tak maulah, nanti takut kita beriman dengan kayu pula. Eh, tak, itu bukan beriman. Tapi memang betul ada kes-kes yang mana saka takut. Eh, antara dia macam kayu, dia macam lebih kurang macam kayu garu lah. Ada nilai dia sendiri. Ah, tuan-tuan, saya nak bagi hadiah pada tuan-tuan ni. E-book, no e-book. E-book ni dia, dia macam nota lah. Ada dua e-book. Satu kaedah hafazan untuk orang dewasa. Saya mengajar hafazan bukan untuk budak-budak ni tuan-tuan, untuk orang dewasa. Kaedah hafazan dewasa lain sikit. Jangan sama budak-budak. Budak-budak enjin laju Honda BTEC. Kita enjin Volkswagen lama Das Auto. Tu enjin kita. Jadi jangan disamakan.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawadah.
1: Tapi ada cara. Ada anak murid saya tahun umur 70 lebih. Satu hari satu muka tu hafal. Tak berapa tin kismet dia telan, saya tak tahulah. Yang tu, tapi boleh hafal lah nak ceritanya. Bukan tak boleh hafal. Tuan-tuan, biar hafal Quran sebab apa? Motivasi. Ada orang tanya saya, Ustaz, kalau saya dah pandai baca Quran, lepas tu nak buat apa lagi? Hafal Quran. Paling kurang kita mati ada bukti, ya Allah, aku pernah usaha untuk hafal Quran. Kita doa, kita tergolong dalam golongan hafiz Al-Quran. Itu doa kita. Barulah kita power sikit. Ni tak, kalau solat anak dah tahu dah. Ayah ni kalau solat tak lain, kul ni kul tu, kul ni kul tu. Tahu kan? Dia tahu tepuk dahi lah. Ni bila nak ambil kalau Yasin sampai pagi? Allahu Akbar. Satu ayat dah pula dah. Boleh lah. Daripada tak ada, dia kata. Kan? Nah, yelah, maknanya banyak lah sikit. Kita tak ada lah tiga kul, tak pusing. Tuan-tuan, buat sesuatu. Mula apa kau tak susah. Saya apa tuan-tuan, rumus untuk hafazan untuk orang dewasa. Dan juga satu e-book lagi untuk ruqyah asas. Jadi first aid lah, kita kata macam senang nak baca ruqyah. Niat saya tuan-tuan sihat, jangan lupa saya. Doakan saya insya-Allah tuan-tuan . Dan juga tuan-tuan, kadang bukan apa orang kita ni. Apa ada juga yang tak percaya pun susah juga. Macam itu saya buat rawatan ruqyah perdana dekat Putrajaya. Ramai-ramai. Hampir suku lah dekat separuh jemaah bila kita baca. Memang yang memang ada sakit lah kan. Kita baca ada dah mula pening lah, menangis lah. Maknanya ada gangguan. Bila kita baca ruqyah tu ada tindak balas. Seorang makcik tu dia menangis tu. Dia kata, Ustaz, ya Allah, makcik tu naya Ustaz, makcik tak percaya naya benda-benda ni tu. Makcik tu doktor. Nah, doktor saya memang pernah ceramah 50 orang doktor. Tak percaya wujudnya jin ni. Saya kata tak boleh tak percaya makcik. Sebab dalam Quran sebut surah terang-terang surah jin ada. Sebut kewujudan dia. Kenapa makcik tak percaya? Ya Allah Ustaz, ya Allah, makcik tak percaya sebab makcik tak nampak. Ya Allah kata, memanglah tak nampak, jin ni alam lain. Kata, jin kalau yang nampak, itu namanya jin Samsudin. Kata, yang itu confirm makcik nampak. Kata, ya Allah, yang orang kita ni pun bukan-bukan. Kata, pelik-pelik benar nak faham kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, jadi tuan-tuan kalau tuan-tuan ada kena gangguan-gangguan asal, 36 tanda gangguan asal apa, malam kejang kaki, susah tidur malam, mimpi pelik-pelik, apa bangun pagi berat badan, sebagai makanan cepat basi. Banyaklah, 36 lah tanda tuan-tuan. Dia tanda asal ada 36. Kemudian dia ada lagi 7. Oh, tu banyaklah kalau nak cerita. Dan juga tuan-tuan saya jemput, mana nak belajar sedikit ruqyah secara online boleh, ataupun datang tempat kita. Kita sedang buka sekarang ni pendaftaran percuma tuan-tuan belajar. Jadi tuan-tuan paling kurang tuan-tuan tahu nak buat apa. Tuan-tuan kadang keluarga sendiri, tuan-tuan kadang tak payahlah duk jumpa ustaz. Walah, kalau keluarga sendiri, anak kecil sendiri buat sendiri tuan-tuan, tapi kena belajar. Ni kita buka tuan-tuan WhatsApp nombor tu, cakap tuan-tuan nak belajar sama ada secara online pun boleh, ataupun secara nak datang ke sana pun kita ada. Habis belajar kita ada sijil. Dan insyaAllah kita sedang buka pendaftaran untuk perawat-perawat kita. InsyaAllah lahirkan lagi-lagi untuk yang memang ada boleh tahu sikit-sikit ayat Quran lagi bagus. Gunakan InsyaAllah untuk melawan dakwah tauhid kita ini. InsyaAllah itu saja saya kira doa kita, itu baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zinna ilman nafi'a, Allahumma zinna amalan salihah, Allahumma zinna fi hayatina, Allahumma zinna fi ilmina, Allahumma jalna salihin, Allahumma zinna faqihna fi din. Ya Allah, hanya Maha mendengar doa kami, dosa kami, ya Allah, dosa bapa kami, dosa guru kami, ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami ini sakit, ya Allah. Kau sembuhkanlah, ya Allah. Ada di antara kami ini berhajat, ya Allah. Kau tunaikanlah, ya Allah. Ya Allah, sungguhnya, ya Allah, daripada harta kami infakkan dan wakafkan, jadikan ia bagi sahabat akhirat kami, ya kekalan, ya Allah. Ada ilmu yang kami kongsikan, jadikan ia bagi pembantu kami, ya Allah. Ya Allah, sungguhnya, ya Allah, kami ini lemah, kau yang maha kuat-kuatkanlah kami, ya Allah. Janganlah kau matikan kami dalam keadaan kami penuh dosa, ya Allah. Janganlah kau matikan kami dalam keadaan kami tak bersedia, ya Allah. Ya Allah, kami tak ada apa-apa, ya Allah. Kami, ya Allah, kami tak ada apa-apa. Ya Allah, jangan, ya Allah, kau jadikan daripada harta yang kami ada ini menarik kami ke neraka nanti, ya Allah. Ya Allah, janganlah, ya Allah, kau jadikan daripada apa yang kami ada ini kami lupa padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami ini lemah, kami ini jahil. Ya Allah, jadikanlah harta kami infak dan wakaf sebagai saham akhirat, jambatan kami, ya Allah, ke syurga. Daripada anak-anak kami, ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh, ya Allah. Daripada, ya Allah, ilmu yang kami berikan, jadikan ini sebagai pembela kami nanti, ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, tuan-tuan, itu saja saya kira sembang kita. Apa-apa ni tuan-tuan boleh tanya lah belakang, tuan boleh jumpa saya. InsyaAllah. Dan juga saya ijazahkan semua doa-doa saya atau amalan di buku saya ataupun di TV dan sebagainya. Kalau tuan-tuan nampak buku saya, saya tak bawa hari ni. Kat kedai buku ada dua, ada buku saya dari tuan-tuan tu. Saya ijazah pada tuan-tuan yang hadir malam ni di sini, InsyaAllah. Burung tempua, burung kenari, ada masa kita bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Mawaddah dengan kanji Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia daripada Wani Hasrita dan juga Datuk Jamal Abdillah Kucuma. Sekarang ini membawa kita ke pukul 2.05 minit petang. Jadi seperti biasalah kalau hari Khamis kita ada Hello Selangor e-duit. Okey, jadi nantikan pengisiannya. Layan dulu lagu ini.

0: tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Dahana. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa dia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat. Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh. Tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan. Dengarkan Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2:15 petang. Seperti biasa, sekarang ini kita nak teruskan dengan...
1: Tak perlu belanja lebih di E-Duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ya, jadi untuk hari, setiap hari Khamis kita ada Hello Selangor E-Duit. Jadi sekarang ini kita nak perkenalkan tetamu kita di Konti. Bukan seorang, tetapi kita ada dua tetamu kita di Konti ketika ini. Okey, kita perkenalkan Puan Suhairah binti Haji Salamun. Ya, Assalamualaikum Puan.
2: Salam warahmatullahi.
0: Selamat datang ke Konti Selangor FM.
2: Terima kasih.
0: Jumpa. Ya. Juga kita ada Encik Amir bin Juhari. Ya, Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Selamat datang ke Konti Selangor FM. Okey, baik. Untuk hari ini kita nak berkongsi dengan anda mengenai sulaman berkomputer dan juga membekal barangan cenderahati. Okey. Jadi mungkin boleh perkenalkan diri dahulu dan latar belakang syarikat kepada pendengar. Silakan. Siapa nak mulakan dulu? Okay. Puan Suhairah.
2: Okey. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada Selangor FM kerana jemput Rima Arah Servis Sdn Berhad ke sini pada hari ini. Okey, saya Suhairah binti Haji Salamun sebagai pengurus kepada syarikat Rima Arah Servis Sdn Berhad yang bertapak di Pekan Lama Sungai Besi, Kuala Lumpur.
0: Yeah.
2: Dan alhamdulillah kami telah pun beroperasi selama lebih daripada 10 tahun setakat ini.
0: 10 tahun. Okey. Jadi yang mengusahakan sulaman berkomputer dan membekal barangan cenderahati ni adalah Puan Suhairah dan juga Encik Amir.
2: Betul.
0: Encik Amir merupakan suami dia, juga
2: suami.
0: Right. Kira ini perniagaan suami isteri lah ni. Okey. Jadi macam mana boleh terfikirlah nak masuk dalam bidang bisnes ni, terdetik yang macam okey, bisnes ni adalah orang kata punca mata pencarian lah, untuk orang kata punca rezeki kan. Bagaimana?
4: Okey. Biasanya kita orang bisnes, mana-mana orang bisnes pun mesti dia banyak bisnes dia dah cuba kan.
0: Okay,
4: jadi dah sekali kami jumpa bisnes ni, dan bila saya tengok bisnes ni dia unik sikit. Kemudian dari satu dia saya tengok jangka panjang dia tu ada. Apa, macam contohnya sulam ni. Dia kalau teknologi lain tu macam printing semua, dia berkembang cepat. Tapi sulam ni, dia sulam 10 tahun pun macam tu juga. Okay, jadi dia punya umur tu panjang. Maknanya umpama macam macam kalau kita sebut industri lain, contohnya kereta yang gunakan petrol, berapa tahun dia punya umur. Kan, dia dah sampaikan masih reliable. Jadi sulaman ni, logo sulam yang dekat baju korpat semua masih sampai sekarang orang pakai. Dan tak ada replacement dia.
2: Permintaan pun
0: faham. Dia bukan macam bukan produk viral, dia bukan yang yalah, dia masih kekal, dia kekal sampai bila-bila. Dan orang pasti nak gunakan produk itulah. Kan.
2: So itu yang permintaan jadi tinggi.
0: Macam contoh kita jual baju sekolah kan, baju sekolah pun kita tahu
2: ada lencana
0: logo, memang kita tahu pun. Tiap-tiap tahun mesti orang akan cari lencana. Kan, macam mana canggih pun memang itulah yang kita pakai pun. Okey, faham. Baik. Jadi mungkin ramai juga orang nampak hasil sulaman yang cantik tapi tak tahulah kan proses di sebaliknya tu. Jadi boleh kongsikan sedikit?
2: Okey. Kalau kita nak cerita pasal hasil sulaman yang cantik, benda ni adalah sangat penting, bermula daripada blog. Okey. Blog ni memang sangat mainkan peranan yang sangat penting. Blog itulah yang menentukan sama ada hasil sulaman kita tu cantik dan berkualiti ataupun tidak. Jadi macam dekat Rima Arah Servis Sdn Berhad, orang yang membuat blog tu adalah suami saya sendiri, Encik Amir kan. So dia akan pastikan blog tu dihasilkan berkualiti lah. Ada cara tersendiri macam mana untuk kita hasilkan blog tu supaya hasilnya nanti adalah berkualiti dan cantik.
4: Dia related dengan seni jugalah.
2: Seni.
4: Dia seni. Dia sulam ni dia lebih kepada seni tangan. Dia macam dulu sulam pakai kait tangan. Macam mana dia nak menggerakkan tu keinginan. Sama juga walaupun dia dah komputer sekarang. Tapi orang yang nak buat blog ni, dia kena ada seni sikit.
0: Okey, faham.
4: Jadi bila benda yang ada seni ni, dia setiap blog yang orang lain hasil tak sama macam blog yang kita hasilkan. Walaupun gunakan software yang sama, dia pakai aplikasi kan. Tapi kualiti berbeza-beza. Jadi kat situ saya boleh tengok. Kalau saya tengok sulam yang dipakai, walaupun kadang-kadang kita tengok, okay, ini bukan saya buat, ini ini siapa yang hasilkan. Lepas tu kita boleh beza. Kita yang ni kita nampak, sebab so, kita macam benda tu ada macam cap tangan sikit lah.
0: Faham. Okay, produk utama selain daripada sulaman ni yang ditawarkan oleh syarikat,
2: kita membekalkan cenderahati.
0: Cenderahati.
2: Pun ada berasaskan sulaman juga. Contoh macam kita ada buat patches kitchen dengan hasil sulaman. Biasa kitchen ada yang kayu, ada yang plastik kan. Tapi kita buat dengan sulaman.
4: Sebelum ni kitchen biasa tengok kitchen daripada kayu, lepas tu plastik.
0: Okay. And,
4: tapi bila kita ni nak evaluate apa, nak tambahkan produk je ni, jadi sekali tu saya terfikir, saya cuba buat kitchen dengan sulaman ni, berjaya tak? Jadi bila saya dah buat, berjaya. Macam mana itu to try and error lah. Bila dapat sambutan pula.
0: Dapat sambutan ni.
4: Dan sekarang ni dah ramai dah pakai kitchen sulam ni.
0: Kitchen sulam Okey, baik, untuk pelanggan sasaran pula bagaimana? Adakah syarikat-syarikat korporat, agensi kerajaan, sekolah ataupun individu?
2: Kita terbuka. Sebab semua lapisan menggunakan khidmat sulaman ni. Macam sekolah pun pakai sulaman ni kan. Korporat mestilah baju-baju mereka mesti sulaman dia punya logo. Jadi memang terbuka kepada semua lapisan lah. Tak ada yang terkecuali.
0: Faham. Kepada yang memerlukan lah kan. Okey. Baik, untuk kelebihan sulaman dan juga cetakan printing ni, apa-apa kelebihan sulaman berbanding cetakan printing pada pakaian?
2: Kelebihan sulaman ni, yang biasanya lah, yang biasanya customer kami bagi tahu, sulaman ni di baju atau di beg, di topi, baju tu dah sampai lunyai, dah sampai dah koyak, dah kecut, sulaman tetap lagi
4: ada.
2: Kekal.
0: Betul-betul.
2: Itu dia punya kualiti. Dia takkan hilang, basuh lah macam mana pun, dia tak tanggal, dia tak hilang, dia tak luntur.
0: Kalau macam printing tu, dia akan lama-lama tu pun dia akan tanggal lah kan.
2: Lama-lama akan tanggal lah. Dia ada kelebihan dan ada
0: kekurangan.
4: Ada pro and cons lah. Macam Centu. Yang printing apa semua tu pun, kita okay, biasa tengok dekat di apa, dekat label baju tu kan. Dia cara jaga dia. Dia baju tu printing jaga. Tapi kalau yang sulam ni, dia tak payahlah nak jaga yang macam tu sekali. Masuk washing machine spinning ke apa ke, dia tahan. Asalnya cerita macam saya cakap tadi, baju tu jahanam dulu. Baju tu pun nak dulu. Logo tu masih
0: sulaman tu masih ada.
2: Masih
0: kekal. Okey, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor E-Duit.

0: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor masih lagi dalam Hello Selangor e-duit. Baik Puan Syairah dan Cik Amir, kita nak tahu jugalah sepanjang mengendalikan perniagaan ini kan, apakah cabaran yang orang kata yang paling sukar lah kan, hanya anda berdua, suami dan isteri je yang tahu macam mana orang kata pahit dan sukarnya laluan tu. Saya pastikan nak untuk sampai ke tahap ini, mungkin boleh kongsikan supaya memberi inspirasi dan penguat semangat juga untuk mereka yang mungkin baru nak mencemburi dalam bidang perniagaan ini.
1: Okay, cabaran eh. Bila sebut pasal cabaran ni, sebenarnya bukan mudah untuk sampai, untuk Rima Aras Visa Senang Berhad sampai ke tahap ini. Terutama sekali di permulaan bisnes dulu, dia sangat memerlukan modal yang sangat besar. Then pesaing pula, itu antara cabaran-cabaran yang kami tempuh. Pesaing harga. Kita nak bersaing dengan harga, harga-harga dekat luar, kan, tempat-tempat lain tu. Tapi tetap tak mematahkan semangat kami. Sebab kami still ada berpegang pada kelebihan kita. Kita mesti kena kuat sebab ada setengah tempat dia hanya menggunakan, ada menggunakan khidmat luar. Daripada contoh macam dia tak buat blok, dia tak ada buat servis buat blok. Macam kami A to Z kami buat sendiri.
0: Sediakan.
1: Itu kekuatan bagi kami lah.
2: Kami mula semua buat sendiri dulu lah. Kemudian barulah hire pekerja, pelan-pelan hire pekerja apa semua.
0: Okey, sekarang pekerja dah ada berapa orang?
1: Setakat ni alhamdulillah ada 4 orang.
0: Setakat ni orang. Pekerja semua okey lah. Maksudnya membantu setakat ini.
1: Sangat membantulah, sangat membantu.
2: Sebab kita latih dia orang lah. Memang latih sampai dia boleh, kita boleh tinggalkan kedai lah.
0: Okey, untuk bagi membekalkan barangan sendahati selain pakaian korporat dan juga t-shirt, ada produk lain tak yang mendapat permintaan tinggi?
1: Setakat ni permintaan yang tinggi, contoh macam cap lah, topi. Topi, patches, dia kitchen. Sangat kitchen. Banyak
0: itu permintaan. Sangat. Okey, kalau bercerita mengenai topi kan. Untuk anda yang sedang menonton di siaran langsung di Facebook kami, anda boleh lihat ni di orang kata di sulam khas. Ini adalah condah hati untuk warga kerja Selangor FM.
1: Special untuk Selangor.
0: Saya dah cop satu sebab kat sini ada logo Selangor FM. Okay, anda boleh lihat kalau kita tengok kat sini memang cantik lah dia punya sulaman dia tu, memang nampak Selangor FM. Pilihan tepat. Jadi kita boleh berbangga memakainya. Sebab kita bekerja di Selangor FM. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Sebab bagi cendah hati pada kami. InsyaAllah ini akan memberikan orang kata kenangan lah kalau kita tengok je kita ingat dah. Daripada produk Puan dan juga Cik Amir. Okey, baik, ini antara salah satunya lah contoh.
1: Ini kan sesuai untuk cendah hati.
0: Betul-betul kan?
1: Permintaan sangat tinggi.
2: Permintaan dari segi sebab
1: biasanya, dia tak ada saiz, dia free saiz.
2: Kalau baju tu nak jadikan cendera hati, kadang-kadang saiz orang ni tak dapat pakai.
0: Betul.
2: Kecil, besar. Jadi biasanya topi.
0: Topi lah.
2: Kicin. Mudah jadikan cendera hati.
1: Tuala.
0: Tuala tu ada sulaman lah.
1: Ada sulaman.
2: Biasanya customer datang pun, kalau dia tak ada idea, dia nak kita biasanya kita akan cadang topi, kicin, towel. Sebab benda tu okey, tak perlu nak fikir-fikir pasal saiz. Biasanya siapa yang datang tu dapat datang ke Rima Aras ni, biasanya kami akan suggest lah. Kami lebih suka konsert dia. Apa yang mungkin dia tak ada gambaran idea semua.
0: Okey. Bagusnya kan. Siap memberi guideline lagi. Okey, bagaimana orang kata dari segi idea tu kan. Baik, mungkin untuk pelanggan yang selalu buat tempahan tu kan, ada ke yang tempah mengikut reka, bentuk dan kuantiti yang diinginkan?
2: Memang macam tu lah. Kita akan penuhi permintaan dia berdasarkan kuantiti yang dia nak. Jadi, kita walaupun contohnya kadang-kadang ada kuantiti yang macam, saya rasa kalau kelas besar mungkin tak nak terima lah kot. Contohnya projek-projek student. Kami banyak bantu student.
1: Sehelai pun kami buat.
2: Kami tahu. Okay, dia kata dia student, buat design apa semua. Dia nak projek untuk nak bagian fashion, rakat fashion apa semua. Nak buat tu satu. Tapi sebab saya sebab kami ni encourage industri ni, jadi kami bantu dia orang. Walaupun satu kami buatkan juga. Kami buatkan.
0: Okey, ada tak pelanggan yang datang saat akhir tapi contohlah dia datang malam ni ni. Malam ni pukul 8 malam ni. Tapi cakap puan, Cik Amir boleh tak saya nak esok? Kan. Macam mana menghadapi situasi ini? Saya percaya ada kan.
2: Satu customer yang saya rasa macam yang ini memang saya rasa kalau saya tak bantu pun akan jadi masalah lah dekat dia. Ya, untuk pakaian masa tu agung yang sebelum ni. Dia nak pakai vest, nak pakai jeans.
0: Untuk esok.
2: Jadi saya tengah bercuti masa tu. Tapi saya kata okey macam ni, saya kata. Bagi saya masa. Dan semua saya siapkan jugalah. Sebab saya mengenangkan okay, ini untuk kegunaan yang penting lah.
0: Betul.
2: Sebab melibatkan kerabat kan. Okay, lagi satu, orang nak pakai untuk event. Dan last minute pun kami selalu bantu juga.
1: Itu biasalah. Memang biasa kami berhadapan dengan situasi yang macam tu. Tapi nak tak nak atas rasa tanggungjawab, kita selesaikan. Kita tolong juga, kita selesaikan.
0: Kalau pelanggan-pelanggan yang cerewet sikit, ada tak yang macam
1: ada
0: umur mereka?
2: Ada. Yang last minute itulah yang kami bagi tahu siap-siap nak, sebab kami jaga kualiti. Untuk yang ada masa, kami lebih pentingkan kami akan buat sampel apa semua. Tapi bila last minute, tak boleh buat lah benda tu. Jadi kami agak risau sebenarnya. Tapi kami explain, kami akan cuba buat apa yang terbaik kami lah. Biasa buat. Kami tak akan buat cincai. Jadi dalam kami explain jugalah, bila last minute ni ada benda yang kita tak boleh nak sampel, nak tunggu keputusan apa semua. Kita buat apa yang terbaik kita boleh buat,
0: apa yang mampu. Dia mengikut kesesuaian masa yang diberikan lah. Kalau dah itu masa yang ada, itu je lah. Takkan
1: sulaman ni dia bukan macam photo state yang letak boleh jalan sekali,
0: boleh keluar
1: banyak kan. Dia banyak proses dia. Jadi masa tu mainkan peranan jugalah.
2: Kita nak fikir buat blog.
0: Betul. Okey, baiklah. Kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Mahilo Selangor E-Duit.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Kita nak tanya jugalah kan. Puan Suhaira dan juga Encik Amir, bagaimana syarikat memastikan quality product sentiasa memenuhi kehendak pelanggan? Nak kekalkan kualiti tu.
1: Okey, jadi dari segi kualiti ni memang saya tak ada tak abaikanlah. Yang paling penting saya sanggup invest beli mesin yang daripada Jepun. Saya tak bukanlah nak condemn mesin daripada yang lain kan. Tapi bagi saya mesin yang saya gunakan ni memang orang dalam industri sulam pun memang adalah mesin yang terbaik lah.
0: Okay.
1: Dan saya gunakan software. Software tu pun bukan software yang, memang software dalam industri adalah software yang standard juga. Software tu yang terkenal lah.
2: Original
1: yang terkenal. Kalau saya boleh sebut nama jenama dia tu. Okay, kalau macam mesin saya gunakan mesin Tajima. Kalau software pula, saya pakai software Wilcom lah. Dua ni daripada dulu adalah trusted punya brand. Jadi siapa yang pakai ni, biasanya orang kata ini serius, orang yang serius dalam ni.
0: Faham-faham, bagi itulah antara cara Encik Amir nak jaga kualiti tu kan.
1: Sebab saya pernah banding lah dengan ada setengah mesin ni. Blok yang saya hasilkan, dia sulam tak sama. Tapi mungkin sekarang mungkin dah improve lah kan. Kita mungkin akan berkembang. Tapi masa dulu saya compare, okay, memang ini adalah mesin yang terbaik. Jadi software pula, okay, software ni adalah software yang penting lah bagi saya. Sebab ada benda yang yang lain tak boleh buat, dia boleh buat. Detailnya tu.
0: Okey, baik. Bagaimana syarikat menghadapi persaingan dalam industri barangan rendah hati? Yalah, tadi awal tadi pun puan pun ada bagi tahu kan. Nak orang kata itu antara orang kata cabaran juga kan. Jadi bagaimana?
1: Kita bermain dengan kualiti. Lima aras penting dengan kualiti. Itu sebabnya kadang-kadang kami nampak macam flow dia lambat sikit. Sebab apa nak buat sampel apa semua, kami tak nak rushing siapkan barang. Tapi lebih utamakan
2: kualiti.
1: Cantik. Tapi kalau customer nak minta cepat macam tadi ke agent tu, kami buatkan juga. Tapi kami experience siap lah.
0: Itu lain case lah. Macam saya cakap
2: lah,
0: kita boleh bagi sesuai masa yang diberikan lah. Kan
1: kami marah ni memang dipentingkan kualiti lah. Apa-apa pun kita buat kerja cantik. Dan saya latih pekerja saya, kalau tak nampak cantik di mata kita, apatah lagi customer.
2: Betul.
1: Jadi lagi satu, cakap saya nak buat blok tu kan, saya akan pastikan blok tu memang yang paling saya puas hati. Kemudian pada pekerja pula yang nak jalankan mesin tu, saya suruh dia buat kemas-kemas. Sebab apa? Kita nak kita nak hantar barang tu, kita nak, kita proud dengan kita punya hasil. Tiap-tiap satu pieces tu kita kena proud.
2: Kita nak customer tu datang ke kita berkali-kali, bukan sekali.
0: Itu sebenarnya yang memang diimpikan pada sesiapa yang ada bisnes ni kan.
2: Betul.
0: Tak kisahlah bisnes jual makan ke, jual baju ke apa ke. Orang kata loyal customer tu.
2: Betul.
0: Customer tetap tu.
2: Betul. Sebab kita nak berniaga ni nak panjang, bukannya nak serat. Kita nak panjang. Jadi kekalkan kualiti tu, InsyaAllah customer akan datang berkali-kali.
0: Dan kita tahu kalau dia datang lebih daripada 2-3 kali tu, kita sendiri pun tak perlu ragulah dengan produk kita tu. Puaslah, puas hati.
2: Betul.
0: Sebab dia boleh je pergi ke tempat lain.
2: Betul.
0: Ke company lain. Betul. Kan.
1: Dari segi kalau contoh macam kalau kita dalam industri yang buang harga apa semua tu, kami kalau nak bersaing harga, bukan saya kami. Kami berkata sekiranya nak kualiti tak datang dengan harga yang murah.
0: Betul.
1: Okey, tapi kami kata kami akan bagi kualiti sesuai dengan harga. Dan kita macam ni, customer bayar tu dekat Rimah Aras tu, dia semua baloi. Dengan harga kami bagi. Faham? nilai ke setiap sen yang customer bagi tu.
0: Dia ibarat pepatah Allah membeli apa, menang memakai. Jadi sesuai dengan duit yang kita keluarkan itu.
2: Betul.
0: Baik, kita nak tahu juga perancangan syarikat untuk masa akan datang. Mungkin ada produk atau perkhidmatan baru yang bakal diperkenalkan, ataupun mungkin ada impian-impian lain 10 tahun akan datang. InsyaAllah ada ke?
2: kalau impian tu kita memang berhasrat nak jadi one shop center lah. Kan? Okay. Kalau boleh kat situlah tempat buat baju, kat situlah tempat sulam, kat situlah tempat kita nak buat sublimation ke, printing ke, kat satu tempat tu saja. Itu kalau ikutkan kita punya impian. Tapi
1: sebab customer biasanya kadang-kadang customer datang, dia bawa gambar. Dia bawa gambar tapi dia tak tahu apa benda yang boleh buat. Dengan dia nampak, dia kata dia nak end dia macam ni. Jadi kita akan bagi, kami lah, kami kat Rimah Arah ni biasanya akan, okay, kalau cik nak buat macam ni, ini yang sesuai teknologi yang nak pakai, guna pakai. Kemudian dengan kuantiti cik ni, saya rasa kalau cik buat macam ni mahal sangat, saya rasa better sulam sesuai. Contoh. Tapi kami akan evaluate lah. Kami lebih kepada konsep supaya dia dapat apa result dia nak dan dengan kuantiti dia nak sesuai. Jadi kita bagi yang sesuai. Kita dah punya cerita, customer datang dengan dia punya keinginan, kami sesuaikan teknologi apa nak pakai untuk nak siapkan dia punya keinginan tu.
0: Baik-baik. Okey, baiklah, kita dah berada di penghujung sesi temu bual kita. Tapi sebelum tu kita nak tahu jugalah kan, mungkin pendengar yang sedang dengarkan sekarang ni nak tahu lebih lanjut, lepas ni nak tempah ke barangan kan, kalau kita tengok topi ni kan, mungkinlah lepas ni ada nak buat cenderahati topi macam yang saya sedang pegang ini, yang mana tonton kami di Facebook bolehlah nampak ya. Okey, jadi bagaimana nak dapatkan maklumat ataupun nak buat tempahan dengan syarikat Puan dan juga Encik Amir?
2: Boleh pergi ke Facebook, Google, IG, Google, TikTok, dengan nama Rimah Arah Services Sdn Bhd. Kami bertapak di Pekan Sungai Besi, Kuala Lumpur.
0: Itu rumah ada, lama saya tu.
2: Ada juga kami satu lagi kedai di Maluri.
0: Oh, Maluri, okey.
2: Tapi kat situ kita guna nama Stitch Art Embroidery. So ada dua kedai lah.
0: Ada dua kedai. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi itulah dia, kalau contoh biasanya lah, biasanya kalau nak buat tempahan macam tak kisahlah cenderahati ke ataupun baju nak buat sulam-sulaman ni, biasanya berapa lama yang diperlukan untuk nak siap tu?
2: Masa tu lah.
0: Jadi pendengar yang sedang dengar ni mungkin tahu kan, okey, berapa hari, biasa berapa lama tu, okay, yang diperlukan?
2: Biasanya kita akan bagi tahu pada customer, tempoh selamat adalah paling lama seminggu.
0: Seminggu sebelum?
2: Paling cepat 3 hari.
0: Okey.
2: Dan kalau siap lagi awal, kita akan bagi tahu pada customer.
0: Lagi baguslah, kalau lagi siap bagus lagi lah awal, kita pun tak kalut, betul tak?
2: Betul. Tapi itulah tempoh masa yang
0: itulah tempoh masa dia. Okey, baiklah, itu dia. Selesai sudah untuk Hello Selangor eDuit. Jadi saya mewakili pihak penerbit, Puan Nur Azila Abdul Aziz, nak mengucapkan juga terima kasih kerana sudi datang ke konti, dan juga kami doakan semoga pihak Encik Amir dan juga Puan Suhaira maju, terus maju.
2: Amin.
0: Dalam industri bidang sulaman ini, dan juga sama-sama kita berikan sokongan kepada produk tempatan. Itu yang paling penting. Okey. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Amir dan juga Puan Suhaira.
2: Terima kasih juga kepada Selangor FM pilihan tepat.
0: Radio nombor satu orang Selangor.
1: Radio nombor satu.
0: Okey, baiklah. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 2.50 minit petang. Maka dengan ini alhamdulillah selesai sudah tugasan Ida untuk Hello Selangor dan insya-Allah diberikan kesihatan yang baik. Dipanjangkan umur, kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama, dan selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya. DJ Cempaka pula akan temankan anda merusi PM Lokal. Untuk anda jaga diri, jaga kesihatan, Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Sokong di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Berdasarkan task force siasatan isu 3R, race, religion dan royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
3: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini Raja

sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Lokal. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

Assalamualaikum, hai, selamat petang. Okay, kita sudah masuk untuk PM Locker, segmen yang ketiga bersama saya Cepat Ketemankan Anda untuk 5 jam seterusnya. Okay, kita ada dengan pelbagai perkongsian yang menarik, info semasa dan juga lagu-lagu sepanjang 5 jam berikutnya sampailah jam 8 malam nanti. Okay, Ida baru saja selesai tadi dalam Hello Selangor. Jom layan dahulu lagu dari Flow 88, Akilah Selangor FM.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello?
3: Hello.
2: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
4: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Itu dia lagu dari Senario Baru Saja Berlalu Orang Kampung. Okey, sekarang 3.21 minit petang. Apa khabar orang Meru Klang? Himan mantap. Salam sore Khamis, kata Himan. Atau selamat petang Khamis. Selamat menjalankan tugasan. Semoga dipermudahkan segala urusannya, kerjanya serta dalam keadaan sihat hendaknya cikgu. Cempaka amin. Terima kasih Himan mantap mendoakan saya, okey. Dan kita nak teruskan untuk
1: On Tak On.
0: Okey, baiklah, On Tak On hari ini kan ada satu perkongsian yang telah hangat, yang tengah hangat sekarang ni, diperkatakan di media sosial. Seorang wanita meluahkan dilema apabila rumahnya kini seolah-olah menjadi pot lepak rakan-rakan anaknya. Ceritanya bermula apabila suaminya pernah meminta bantuan beberapa kawan anak mereka lah untuk mengangkat barang di rumah. Masa itu budak-budak itu nampak ada PS5 dan mereka pun terujalah nak bermain. Jadi pasangan ini pun benarkanlah mereka datang bermain, tetapi hanya pada pagi Jumaat sahaja. Okey, pada awalnya semuanya okey. Okey, mereka datang ikut waktu dan balik seperti yang dijanjikan. Lama-lama tu kan keadaan mula berubah. Budak-budak itu datang hampir setiap hujung minggu tanpa mengira masa. Lepas main PS5, mereka sambung tengok Netflix pula. Makan minum di rumah, keluar sekejap bermain, kemudian datang semula. Menurut wanita ini kan, keadaan tersebut bermula mulalah dirasa macam mengganggu privasi keluarga. Jadi katanya ruang tamu sentiasa digunakan, TV pula hampir sepanjang masa mereka kontrol. Malah ada masanya diri dia sendiri terpaksa meminta mereka balik. Yang lebih mengejutkan lagi, katanya ada pula yang mula membawa sepupu masing-masing ke rumah. Malah ada juga yang datang menjenguk ke dalam rumah walaupun katanya anaknya tiada di rumah. Jadi perkongsian mengundang pelbagai reaksi daripada netizen. Rata-rata berpendapat dia perlu lebih bertegas menetapkan batas supaya rumah kekal menjadi ruang yang selesa untuk keluarga sambil tetap menjaga hubungan baik dengan kawan-kawan anak.
2: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik, serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
5: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita. #SelangorFM prihatin.

0: Biasanya, kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tebal.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Sepanjang percintaan.
2: Hai, saya Amipol. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
3: Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
4: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: baru saja berlalu, Isabella. Okey, sekarang 3.40 minit petang, kembali bersama saya Cempaka, temankan anda untuk PM Local. Okey, kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda setiap hari Isnin sampailah hari Jumaat. Okey, dalam PM Local, kita bawakan untuk anda. Dan petang ini, kita akan dengarkan dua buah lagu daripada Toki. Lagu yang pertama,

0: Berganda. Muzik Berganda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

0: 89 di Lembah Kelam, Selangor FM.
1: Haish, tidur lagi.
2: Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
3: Arun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Buat yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 442. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 444. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 442.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Hamdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

6 Ogos 1949, Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1959.

0: Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya, radio nombor 1 orang Selangor. Hai, kembali bersama temankan saya Cempaka. Okey, dalam PM Lokal, dan kita nak teruskanlah untuk segmen Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Okey, dan hari ini kita bersama dengan Yani di talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yani sihat?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Okey, Yani di sekitar mana tu?
1: Seksyen 9 Shah Alam.
0: Seksyen 9 Shah Alam. Jadi untuk permulaan Yani, mungkin Yani boleh ceritakan tentang perniagaan yang Yani tengah usahakan sekarang ini.
1: Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama saya Yani. Mm-hmm. Saya merupakan pengusaha bubur belaut Shah Alam lah.
0: Jadi macam mana Yani boleh terfikir nak jual bubur belaut ni? Mungkin ada cerita di sebaliknya ke?
1: Nak jual bubur ni. Saya
0: Teruskan Yani. Hello.
1: Dia minat kot sebab saya minat berniaga kan.
0: Sebab minat.
1: Dia nak berniaga bubur belaut ni tercetus. Saya nampak makanan ni dia macam sesuai untuk dinikmati untuk semua peringkat umur.
0: Ya. Yeah.
1: Lepas tu setiap bila-bila masa pun orang boleh makan.
0: Betul. Kan siapa-siapa pun boleh makan.
1: Sebab tu daripada situ saya tercetus idea ni lah nak buat.
0: Ada ada berapa jenis belauk tu?
1: Saya punya gerai ada, kita ada bubur belauk ayam popcorn, paru belado, kangkung, sotong, bilis petai dengan telur puyuh. Tapi best dekat kita punya gerai, telur puyuh, kangkung dengan dia orang campur lah. Campur lauk tu. Paru telur puyuh kangkung dengan ayam telur puyuh kangkung.
0: Baik. Dah berapa lama yang ni berniaga?
1: Saya ada saya bermula daripada bulan 10 tahun lepas. Ni bulan 8, maknanya dalam 10 bulan lah.
0: Okey, dah 10 bulan eh. Dulu memang yang ni berniaga ke? Ke sebelum berniaga ni kerja apa?
1: Sebelum saya berniaga ni, Saya bekerja juru X-ray, radiographer.
0: Okey.
1: Lepas tu saya masak daripada rumah lah.
0: Okey.
1: Buat COD yang saya buat lauk tengah hari, macam tu lah, buat nasi yang set tengah hari. Lepas tu saya jual dekat kawasan-kawasan perumahan saya ni lah. Saya COD rumah ke rumah.
0: Lepas tu yang terus, selepas tu tu yang terus buat.
1: Daripada pengalaman tu yang saya cuba-cuba. Lepas tu saya nak kembangkan saya punya bisnes. So saya cakap saya nak cuba dekat luar. Itu yang saya try cari dekat luar.
0: Lokasi di mana tu yang ni?
1: Saya ada tiga lokasi.
0: Tempat,
1: dia.
0: Okay.
1: Dekat Seksyen 9, Shah Alam.
0: Wah, okey.
1: Dekat Seksyen 13, dekat MSU. Yang tu petang.
0: Okey.
1: Petang sampai malam. Lagi satu dekat Titi di Aijaya.
0: Okey, buka pukul berapa sampai pukul berapa?
1: Dekat Seksyen 9 dengan Titi di Aijaya, saya buka daripada pukul 12 sampai pukul 6.30 petang.
0: Okey.
1: Dekat MSU, Seksyen 13, saya buka pukul 4.30 sampai pukul 9 malam.
0: Okey, Yani, saya suka dengar yang pasal bubur lambuk popcorn tu. Saya tertarik dengan
1: bubur ayam popcorn.
0: Bubur ayam popcorn. Macam mana tu yang ayam popcorn yang kecil-kecil tu eh?
1: Betul-betul. Ayam tu yang kecil-kecil tu kan? Yang tu budak-budak lah suka yang tu.
0: Kalau macam tu berapa ringgit satu mangkuk?
1: Satu portion tu. Kalau satu portion untuk ayam popcorn, RM8.
0: Mungkin orang kata apa yang istimewa tentang bubur berlauk Yani ni kan, selain orang kata bubur ayam popcorn kan, mungkin apa yang istimewa tentang bubur berlauk Yani ni sampai pelanggan sanggup cari kan?
1: Perbezaan bubur kami tu air tangan orang yang masak, mungkin setiap tangan masak tu berbeza kan?
0: Ya, betul.
1: Orang mungkin boleh buat benda yang sama tapi rasa dia tak sama.
0: Betul. Saya setuju dengan itu.
1: Lepas tu bahan-bahan yang kami letak di dalam tu banyak. Contoh dia punya, kalau bubur kosong saja pun dia tak rasa kosong. Dia memang dah ada rasa
0: ayam-ayam sikit.
1: Dia dah ada rasa di dalam tu. Lepas tu kita letak lagi chili oil, garlic oil, minyak bijan, bawang goreng, kacang, bilis. Kita letak banyak kondimen dalam tu. Yani, so bukan kosong semata-mata.
0: Bukan kosong semata-mata eh. Mungkin Yani, bubur ni kan orang kata ada macam-macam pilihan lauk. Kan macam Yani ada berapa jenis lauk tadi? Yani ada cakap tadi ada berapa tadi? 6, 5?
1: 6.
0: 6 eh. Yang mana satu orang kata paling ramai pelanggan order di antara ke-6 ni?
1: Paru belado.
0: Wow, paru belado eh?
1: Paru belado. Boleh nanti mai.
0: InsyaAllah. Okey, Yani kita nak berhenti rehat sekejap.
1: Okey.
0: Okey, lain dulu lagu dari Hel Husaini, Kelentang Kelentong, Selangor FM.

0: ada Kelantan Kelantan baru saja berlalu. Kita masih lagi dalam segmen Biz On Air petang ini. Okey, sekarang 5.25 minit petang. Kita bersama dengan Yani di talian. Okey, Yani.
1: Okey.
0: Yani, nama penuh awak apa, Yani?
1: Nur Yani binti Juhari.
0: Ah, sedap nama Yani kan. Asal mana Yani?
1: Kedah.
0: Kedah. Okey, jadi sambutan pelanggan macam mana setakat ini?
1: Alhamdulillah, setakat ni okey sangat-sangat lah.
0: Okey, alhamdulillah. Jadi bila berniaga makanan kan, Yani kan mesti orang kata ada cabaran yang Yani. Mungkin Yani boleh kongsikan apa yang paling mencabar bagi Yani setakat ini?
1: Cabaran kalau berniaga ni, macam kami berniaga bawa kemah. Cabaran tu kalau musim hujan, angin ribut, kemah patah, rosak, tu memanglah. Lepas tu orang tak boleh keluar, kadang tu kalau hujan sepanjang hari orang keluar kan. Itulah kadang makanan tak habis. Sebab orang tak keluar.
0: Faham?
1: Lepas tu harga barang naik lah. Harga barang kan tak tentu kan. Kadang ada yang okey, tak menentu. Tapi harga kita still sama. Macam tu lah.
0: Nak masak bubur dalam kuantiti yang banyak ni kan, Yani, bukannya senang kan, Yani kan. Macam mana Yani pastikan rasa dia sentiasa sama je setiap hari?
1: Nak masak banyak tu bukan mudah lah.
0: Betul.
1: Tapi cabaran tu nak bagi dia konsisten, mesti setiap kali kita masak tu kan, kita akan rasa dulu takut masin ke apa ke semua kan.
0: Kenyalah dulu.
1: Lepas tu bahan-bahan kita tu, pasti ni lah, kita letak benda tu, bahan-bahan dia sama lah. Kalau macam kita buat lagi banyak, kita double lah. Macam tu kita.
0: Yani, awak masak sendiri ke semua ni?
1: Saya masak sendiri.
0: Okey, dari pukul berapa awak masak?
1: Saya start masak pukul lepas subuh tu lah. Lepas subuh saya start masak, kadang pukul 7 macam tu baru saya start masak. Kadang lepas, tapi lepas subuh lah. Sebab bubur tu kan nak masak, dia ambil masa yang lama.
0: Ya, betul. Awak masak kat rumah kan?
1: Masak kat rumah.
0: Mesti ada banyak dapur kat rumah ni. Sebab dia pukul 7 baru masak kan. Lepas tu nak berniaga pula kan. Kalau yang beli barang-barang mentah siapa?
1: Saya punya anak buah.
0: Anak buah.
1: Anak buah saya, dia beli barang.
0: Jadi Yani, kalau ada orang yang nak mula berniaga makanan macam Yani ni kan, apa nasihat yang Yani nak kongsikan kepada mereka?
1: Nasihat saya, kalau mereka nak mulakan perniagaan makan ni, jangan takut, cuba je. Berani, sentiasa berani belajar daripada pengalaman. Lepas tu lagi satu, mereka kena pilih menu yang yakin lah. Lepas tu mereka kena jaga kualiti, utamakan kualiti.
0: Betul.
1: Kebersihan. Kita memang macam mana kita masak untuk kita makan, macam itulah kita kena masak bagi orang makan.
0: Ya, nanti orang repeat banyak kali kan.
1: Betul. Lagi satu, kalau dia baru nak mula meniaga ni, dia kena buat benda yang proper lah. Ikut prosedur macam ambil suntikan typhoid, sijil pengendalian makanan, lepas tu mohon lesen. Macam saya di Sialam, saya mohon lesen MBSA. So senang lah, kita kena buat bagi lengkap semua baru kita boleh berniaga. Takut nanti
0: berniaga dengan tenang, orang kata.
1: Kan.
0: Tak ada gangguan kan. Jadi lepas ni Yani, Yani ada tak perancangan untuk 5 tahun akan datang? Manalah tahu kan, nak besarkan lagi bisnes ke atau nak tambah menu baru ke?
1: Ada perancangan saya akan datang, itulah untuk kembangkan lagi bisnes saya. Lepas tu nak buka lagi banyak cawangan, supaya orang lebih kenal saya punya bubur.
0: Ya, apa nama kedai? Bubur?
1: Bubur Belaut Shah Alam.
0: Itu saja.
1: Nanti mana tahu boleh jadi bubur belaut kat lain pula.
0: Yelah, sekarang kan ada 3 tempat kan.
1: Kan.
0: Okey, dan air sekali Yani, kalau ada pendengar yang nak datang, nak rasa di mana lokasinya Yani, lagi sekali mungkin Yani ada Facebook ataupun Instagram, atau boleh call Yani ke macam mana?
1: Okey. Kami menerima sebarang kami menerima tempahan sebarang majlis lah.
0: Yeah.
1: Kalau yang nak order boleh call atau WhatsApp saya dekat 010-261-1353.
0: Okay.
1: Atau kalau nak tengok menu ke, nak tengok kita punya gerai kat mana apa semua, boleh juga pergi dekat TikTok kami, Bubur Belaut Shah Alam. Dekat trade pun sama, dekat Facebook pun sama, Bubur Belaut Shah Alam.
0: Okey, Bubur Belaut Shah Alam. Jadi terima kasih Yani atas perkongsian hari ini.
1: Sama-sama. Terima kasih juga call.
0: Sama-sama Yani. Semoga dimurahkan rezeki awak Yani, dan semoga bisnes awak sukses. Okey Yani.
1: Amin. Terima kasih banyak-banyak tau.
0: Sama-sama. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
1: Okey, bye.
0: Bye. Okey, itu Yani. Kita nak berhenti nak sekejap. Selepas ini kita ada apa orang Selangor buat petang ini. Okey, layan dahulu. Lagu The Ketchup Song. Selangor.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Wah, dah masuk gaji. Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.
2: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, baiklah. Sekarang sudah 5.39 minit petang. Mesti masing-masing tengah sibuk dengan rutin petang, kan? Ada yang masih dalam perjalanan balik kerja. Ada yang dah selamat sampai rumah dah pun. Ada juga yang tengah singgah membeli kat kedai runcit. Apalah yang nak dimasak kejap lagi ni, kan? Itulah tengah pening ni. Jadi Cempaka nak tahu jugalah apa cerita orang Selangor petang ini tengah buat apa tu, okey? Boleh WhatsApp Cempaka di 019-330-4425, okey? Nak call konti 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Cerita kedai kopi selalu.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Status trafik di Lebuh Raya

E5 arah timur, kewajipan ke persimpangan Sunway arah barat, Kin Rara ke Susur Puchong Jaya. Haji Lebuh Raya utara selatan, hubungan tengah Elite E6 arah utara USJ ke Ebor dari arah selatan, Shah Alam ke USJ. Di Lebuh Raya Sungai Besi Bes Raya E9 arah utara, Demais ke Sapura. Di Lebuh Raya Baru Pantai NPE E10 arah selatan belahan, Bansar ke Pantai Dalam. Dari arah timur, Jalan Templer ke Pantai Dalam. Dari arah barat, Sunway Pyramid ke Persiaran Jengka. Di Lebuh Raya Damansara Puchong LDP E11 arah utara, dari Puchong Utama ke Puchong Intan. Di Plaza Tol PJS ke Sunway Mentari. Di Kelana Jaya ke TTDI. Dari arah selatan, TTDI ke SS2. Dari di Kelana Jaya ke Jalan Majlis. Di Plaza Tol PJS ke Lotus Puchong. Di Lebuh Raya Kemuning Shah Alam,

0: arah timur dari IOI City Mall dan persiaran utara ke Hospital Sedang di Lebuh Raya Pantai Barat WCE E32 arah selatan. Susulan berlakunya kemalangan di kilometer 237.4 arah selatan dari persimpangan Beruas ke persimpangan Cangkat Cermin. Status kini, kerja-kerja pemunggahan dan pemindahan barang masih dilakukan, trafik lancar.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, waktu-waktu macam ini kan memang macam-macam lah aktiviti kan. Kita tengah buat macam-macam kan. Ada yang tengah reda jam, ada yang baru ambil anak dari sekolah ataupun baru ambil anak baru lepas habis mengaji. Ada juga yang dah mula masuk dapur nak masak untuk malam ini. Macam Hakim di Rawang katanya masih lagi on the way balik kerja Cempaka. Alhamdulillah katanya jalan dah mula lancar sikit. Okey, macam Rosli di Kuala Selangor ni katanya, okey, saya tengah tutup kedai ni. Alhamdulillah selesai urusan berniaga hari ini. Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan rezeki anda yang berniaga tu kan. Mira di Sepang katanya angkat baju tadi dan ini tengah lipat baju sambil layan Selang FM. Terima kasih. Okey, jom layan dahulu lagu dari Siti Nurhaliza, lagu Laguku di Hatimu.

Assalamualaikum, saya Puisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Kual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

cenderawasih. Okey, sekarang 6.15 minit petang. Okey, tak kisahlah anda berada di pejabat ke, dalam kereta ke. Okey, kami sentiasa ada dengan anda. Okey, cumanya cepat kena tahulah ni apa aktiviti anda petang-petang ni. Bagi tahulah tengah buat apa tu. Okey, okey, cepat kena bacakanlah kiriman di WhatsApp kita di 019-330-4425. Ini kiriman dari Farah di Puchong. Okey, kata Farah, saya tengah siap-siap ni. Siap-siap nak gimana tu? Okey, lepas maghrib nanti, kata Farah. Nak dah janji dengan kawan nak pergi jogging. Katanya harap tak hujan lah. Okey, Cempaka. Bye, Farah. Haziq

Shah Alam. Katanya malam ni saya nak bawa keluarga makan steamboat. Wah, katanya dah lama eh. Anak-anak minta ni, malam ni nak bawa lah. Dia kata, okey, bye Haziq. Firdaus di Pucong katanya, hai cepaka hai. Katanya sementara masih ada masa sebelum maghrib ni. Okey, kata Firdaus. Saya nak bawa anak naik basikal dekat taman. Kesian eh, Dr. Berap cakap rumah. Okey, itu Firdaus. Macam Kak Zaini di Pucong. Oh, ramai orang Pucong menyapa kita ni. Okey, katanya orang Selangor petang ini baru balik dari pasar. Petang ni katanya beli udang dengan ketam. Nak buat apa tu Kak Zaini? Beli udang, beli ketam eh. Katanya nak buat mi kari. Okey, cepaka selamat petang. Jangan marah. Nak marah kenapa Kak Zaini? Saya tak marah. Saya okey je dalam konti ni. Okey, jom. Mama tolonglah percaya Selangor FM.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Mawaddah.
1: Jadi tuan-tuan, yang pertama anak-anak yang soleh, waladun soleh, yang boleh tolong kita. Yang kedua, sedekah jariah. Jariah, jariah ni pun maksudnya mengalir. Jariah maknanya tuan-tuan, apa yang terbaik? Wakaf. Kenapa wakaf? Sebab dia kekal. Selama mana dia ada tuan-tuan, dia kekal. Wakaf. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ilmu yang bermanfaat ni tuan-tuan, tuan-tuan sama ada tuan-tuan kongsi pada orang lain ataupun tuan-tuan bantu dalam, kita kata, infak ilmu. Maknanya bantu untuk mereka-mereka nak belajar agama. Lepas tu tuan-tuan, antara untuk malam ni, terbuka tabung ni tuan-tuan, untuk juga pelajar-pelajar yang sama, nak juga pelajar-pelajar daif asnaf di Indonesia, antara anak-anak, apa, anak-anak angkat kita di Indonesia yang belajar susah. Dekat Malaysia ni alhamdulillah tuan-tuan, termasuklah madrasah saya pun, Quran lagi ramai dia belajar tuan-tuan. Dekat madrasah-madrasah tu mereka, Quran pun lagi ramai dia belajar. Tapi kat sana tuan-tuan, Quran kadang tuan-tuan buruk-buruk, ada yang kongsi pun ada. Jadi tuan-tuan, malam ni tuan-tuan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, dengan apa tadi izin pihak masjid, insya-Allah juga ada juga jualan amal dan juga untuk sembangan tuan-tuan, dan juga ada juga program sama ada wakaf tanah lot tadi satu unit ringgit ataupun wakaf Al-Quran, Al-Quran premium ini, Al-Quran 20 dalam satu tuan-tuan. Mana kita bantu tuan-tuan? Tuan-tuan pernah tengok Dr. Zakir Naik tak? Pernah dengar Dr. Zakir Naik ? Pernah dengar dia ceramah? Oi, otak dia tuan-tuan macam komputer Al-Quran. Sebut je apa tuan-tuan nak tahu? Perkataan apa? Iman, iman tu chapter 1 tu. Oh, mula tuan-tuan. Duk mula. Weh, hebat tuan-tuan. Dia sebut satu-satu. Tak ada salah tuan-tuan. Kalau tengok kawan saya cakap, dia ni malaikat lah. Dia kata ni bukan orang lah tuan-tuan. Tapi rupanya, rupanya dia bukan kata dapat ilham turun langit. Apa tidak, dia praktis benda tu. Benda tu dipanggil indeks tematik. Kita tahu sini tak, sini guna tak. Bagi indeks tematik. Saya dulu sedikit rugi sikit lah. Zaman saya bila hafal Quran, dia tak berapa diperkenalkan sangat di Malaysia ini. Indeks tematik ni tuan-tuan, contoh-contoh. Tengok, boleh tengok contoh Quran dari belakang. Contohkan tuan-tuan nak tahu. Tuan-tuan, saya baru itu ceramah kat sekolah. Budak tingkatan 4. Saya tanya Saidina Abu Bakar, tak kenal. Macam tak pernah dengar nama. Tuan-tuan boleh bayang? Saidina Abu Bakar, dia macam tak tahu. Macam krik-krik lah orang kata. Tuan-tuan, macam tuan-tuan bayang, Saidina Abu Bakar dia tak pernah dengar nama. Macam mana tuan-tuan? Itu budak tingkatan 4. Saya kat sekolah itu saya ceramah motivasi. Tentang bayang kalau lagi 10 tahun apa jadi? Lagi 20 tahun apa jadi? Tuan-tuan, waktu kita kena hati-hati tuan-tuan, bagi kita tahu pada mereka. Sebarkan ilmu. Jadi ini tuan-tuan, indeks sematik ini katakan tuan-tuan nak cari perkataan apa? Katakanlah tuan-tuan nak cari perkataan apa sebut dalam Quran wanita. Wanita ni cerita apa dalam Quran? Tuan-tuan cari. Apa mana ni ni ni ni muka surat apa, muka surat berapa, semua dia ada. Rupanya itu yang dia praktis. Apa Dr. Zakir Naik ni, dia bukan duk kata ilham turun dari langit, tak ada. Jadi rupanya tuan-tuan, saya pun apa daripada pihak Garang Kerang, dia bagi hadiah pada saya tuan-tuan. Ada harga promosi juga, saya difahamkan untuk malam ni ada ustaz jaga. Quran ni tetap premium di kedai tuan-tuan. Di kedai saya dipahamkan oleh pihak Garang Kerang tu belum ada lagi. Ni antara agen-agen lah ni tuan-tuan. Quran ni yang saya rasa sangat bagus tuan-tuan, bagi untuk tuan-tuan baca sendiri pun ataupun bagi pada anak-anak apa, sebab dia dalam komplit. Ada ensiklopedia, ceritakan tentang ni, cerita tentang tu, semua cerita ada tuan-tuan tengok. Saya cuma tolong ikhlas sebab sebahagian daripada penjualan ni tuan-tuan adalah untuk untuk dana. Jadi tuan-tuan, kita bantu sama-sama insyaAllah. Dan juga tuan-tuan, ada sikit jualan amal yang ni saya kongsi pada tuan-tuan lah, sebab saya pun selalu ambil dengan ustaz tu. Ni ustaz tu yang duk jual tu. Tuan-tuan pernah dengar ni kayu kemuning hitam? Pernah dengar kayu kemuning hitam? Tuan-tuan boleh google kejap apa khasiat kayu kemuning hitam ni. Tuan-tuan, amalan orang asli. Tuan-tuan pernah dengar orang asli masuk hospital? Ada? Oh, masuk hospital tahan wad 2 bulan orang asli? Tak ada. Orang asli padahal hidup lagi kotor, kita kata lagi hidup macam-macam-macam buat, tapi tak ada masuk hospital pula. Rupa ni antara amalan dia, tuan-tuan. Rendam dalam air panas 10 minit, dia akan jadi warna macam air kuning, kuning macam air teh. Minum pagi, minum malam. Penyakit apa? Kencing manis, sakit jantung, darah tinggi, gout, susah buang air, angin. Ha ni, minum. Boleh pakai sampai bila ni? Seumur hidup. Lepas pakai simpan, jangan rebus. Rebus tak tahan nanti. Dia air panas biasa je. Boleh pakai sampai bila? Seumur hidup. Tapi ada syarat nak pakai seumur hidup ni. Kena ingat molek syarat dia. Apa syarat dia nak pakai seumur hidup? Jangan hilang. Tu. Hilang jangan hidup. Tuan-tuan, nak pakai tuan-tuan, nak minum. Minum jangan telan pula. Cantik pula. Dan jangan buat tangkal. Walaupun betul, saya tak nafi, pernah ada kes-kes kita buat, orang yang ada saka apa semua, dia takut dengan kayu ni. Tapi saya tak maulah, nanti takut kita beriman dengan kayu pula. Tak, kita bukan beriman. Tapi memang betul, ada kes-kes yang mana saka takut. Antara dia macam kayu, dia macam lebih kurang macam kayu garu lah. Ada nilai dia sendiri. Tuan-tuan, saya nak bagi hadiah pada tuan-tuan ni. E-book ni dia, dia macam nota lah. Ada dua e-book. Satu, kaedah hafazan untuk orang dewasa. Saya mengajar hafazan bukan untuk budak-budak ni tuan-tuan, untuk orang dewasa. Kaedah hafazan dewasa lain sikit. Jangan sama budak-budak. Budak-budak enjin laju Honda BTEC. Kita enjin Volkswagen lama Das Auto. Tu enjin kita. Jadi jangan disamakan.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Tapi ada cara. Ada anak murid saya tahun umur 70 lebih, satu hari satu muka tu apa? Tak berapa berapa tin kismet dia telan, saya tak tahulah yang tu. Tapi boleh hafal lah, nak ceritanya bukan tak boleh hafal. Tuan-tuan, biar hafal Quran sebab apa? Motivasi. Ada orang tanya saya, "Ustaz, kalau saya dah pandai baca Quran, lepas tu nak buat apa lagi?" Hafal Quran. Paling kurang kita mati ada bukti, "Ya Allah, aku pernah usaha untuk hafal Quran." Kita doa, kita tergolong dalam golongan hafiz Al-Quran. Itu doa kita. Barulah kita power sikit. Ni tak, kalau solat anak dah tahu dah. Ayah ni kalau solat tak lain, kul ni kul tu, kul ni kul tu. Tahu dah. Dia tak tahu tempoh dahi lah. Ni bila nak ambil kalau Yasin sampai pagi. Allahu Akbar. Satu ayat dah pula dah. Boleh lah kata. Daripada tak ada, dia kata. Kan? Ha, yelah, maknanya banyaklah sikit. Kita tak ada lah tiga kul sampai sepusing. Tuan-tuan. Eh? Buat sesuatu. Mula apa kata, tak susah. Saya apa tuan-tuan, rumus untuk hafazan untuk orang dewasa. Dan juga satu e-book lagi untuk ruqyah asas. Jadi first aid lah, kita kata macam senang nak baca ruqyah. Niat saya tuan-tuan sihat, jangan lupa saya. Doakan saya insya-Allah tuan-tuan eh. Dan juga tuan-tuan, kadang bukan apa orang kita ni. Apa ada juga yang tak percaya pun susah juga. Macam itu saya buat rawatan ruqyah perdana dekat Putrajaya. Ramai-ramai eh. Hampir suku lah, dekat separuh jemaah bila kita baca. Memang yang memang ada sakit lah kan. Kita baca, ada dah mula pening lah, menangis lah. Maknanya ada gangguan. Bila kita baca ruqyah tu ada tindak balas. Seorang makcik tu dia menangis tu. Dia kata, "Ustaz, ya Allah, makcik tu nanya ustaz. Makcik tak percaya nanya benda-benda ni tu." Makcik tu doktor. Nah, doktor saya memang pernah ceramah 50 orang doktor. Tak percaya wujudnya jin ni. Saya kata, "Tak boleh tak percaya makcik. Sebab dalam Quran sebut surah terang-terang, surah jin ada. Sebut kewujudan dia." "Kenapa makcik tak percaya?" "Yalah ustaz, ya Allah, makcik tak percaya, bapak makcik tak nampak." "Ya Allah," kata, "memanglah tak nampak, jin ni alam lain," kata. "Jin kalau yang nampak, itu namanya jin Samsudin," kata. "Yang itu confirm makcik nampak," kata. "Hey, ya Allah, nah, yang orang kita ni pun bukan-bukan," kata. Pelik-pelik benar nak faham kan. Eh? Jadi insyaAllah, kata. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kena ganggu asal, 36 tanda ganggu asal apa, malam kejang kaki, susah tidur malam, mimpi pelik-pelik, apa bangun pagi berat badan, sebagai makanan cepat basi. Banyaklah, 36 lah tanda tuan-tuan. Dia tanda asal ada 36. Kemudian dia ada lagi 7. Oh, tu banyaklah kalau nak cerita. Eh, dan juga tuan-tuan saya jemput, mana yang nak belajar sedikit ruqyah secara online boleh, ataupun datang tempat kita. Kita sedang buka sekarang ni pendaftaran percuma tuan-tuan belajar. Jadi tuan-tuan paling kurang tuan-tuan tahu nak buat apa. Tuan-tuan kadang keluarga sendiri, tuan-tuan kadang tak payahlah duk jumpa ustaz. Kalau keluarga sendiri, anak kecil sendiri buat sendiri tuan-tuan. Tapi kena belajar. Ni kita buka tuan-tuan WhatsApp nombor tu, cakap tuan-tuan nak belajar sama ada secara online pun boleh, ataupun secara nak datang ke sana pun kita ada. Habis belajar kita ada sijil. Dan insyaAllah kita sedang buka pendaftaran untuk perawat-perawat kita. InsyaAllah eh, lahirkan lagi-lagi untuk yang memang ada boleh tahu sikit-sikit ayat Quran, lagi bagus. Gunakan insyaAllah eh, untuk melawan dakwah tauhid kita ini. InsyaAllah tu saja saya kira doa kita tu, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zinna ilman nafi'a, Allahumma amana salihah, Allahumma bainna fi hayatina, Allahumma bainna fi ilmina, Allahumma jalna salih, nasyakil Allahumma faqihna fi din. Ya Allah, hanya Maha mendengar doa kami, dosa kami, ya Allah, dosa bapa kami, dosa guru kami, ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami ini sakit, ya Allah. Kau sembuhkanlah, ya Allah. Ada di antara kami ini berhajat, ya Allah. Kau tunaikanlah, ya Allah. Ya Allah, sungguhnya, ya Allah, daripada harta kami infakkan dan wakafkan, jadikan ia bagi sahabat akhirat kami, ya kekalan, ya Allah. Ada ilmu yang kami kongsikan, jadikan ia bagi pembantu kami, ya Allah. Ya Allah, sungguhnya, ya Allah, kami ini lemah, Kau yang Maha Kuat, kuatkanlah kami, ya Allah. Janganlah Kau matikan kami dalam keadaan kami penuh dosa, ya Allah. Janganlah Kau matikan kami dalam keadaan kami tak bersedia, ya Allah. Ya Allah, kami tak ada apa-apa, ya Allah. Kami, ya Allah, kami tak ada apa-apa. Ya Allah, jangan, ya Allah, Kau jadikan daripada harta yang kami ada ini menarik kami ke neraka nanti, ya Allah. Ya Allah, janganlah, ya Allah, Kau jadikan daripada apa yang kami ada ini kami lupa padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami ini lemah, kami ini jahil. Ya Allah, jadikanlah harta kami infak dan wakaf sebagai saham akhirat, jambatan kami, ya Allah, ke syurga. Daripada anak-anak kami, ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh, ya Allah. Daripada, ya Allah, ilmu yang kami berikan, jadikan ini sebagai pembela kami nanti, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alaihi wasallam subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salam alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah tuan-tuan, itu saja saya kira sembang kita. Dan apa-apa ni tuan-tuan boleh tanya lah belakang tu, boleh jumpa saya. InsyaAllah. Dan juga saya ijazahkan semua doa-doa saya atau amalan di buku saya ataupun di TV dan sebagainya. Kalau tuan-tuan nampak buku saya, saya tak bawa hari ni, kat kedai buku ada dua, ada buku saya dari tuan-tuan tu. Saya ijazah pada tuan-tuan yang hadir malam ni di sini, InsyaAllah. Burung tempua, burung kenari, ada masa kita bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Mewadah dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Air pasang dalam surut pukul 7.
3: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
2: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
3: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita

0: ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 729. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 731. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 729.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Bisingnya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
4: Akak, saya nak cancel order.
5: Sebab apa?
4: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia ekspedisi baru saja berlalu. Aku masih di sini. Ya, saya cuba ke masih lagi di sini temankan anda. Dan berbaki sejam saja lagi untuk cepat ketemakan anda sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, sekarang 7.01 minit malam. Dan ini info dari sumber Selangor Kini, okey, tentang 5 warga asing ditahan di Pulau Ketam guna permit kerja tamat tempoh. Dalam satu operasi pemeriksaan yang dijalankan oleh Maritim Malaysia Selangor bersama Lembaga Urus Air Selangor atau LUAS semalam, 5 warga asing ditahan selepas pemeriksaan mendapati dokumen pengenalan diri serta permit kerja yang dikemukakan telah tamat tempoh. Kesemua mereka merupakan lelaki warga Indonesia yang berusia antara 19 hingga 35 tahun dan dipercayailah sedang bekerja di sebuah sangkar ikan di kawasan perairan berkenaan ketika operasi dijalankan. Dan mereka kemudiannya dibawa ke jeti pasukan polis Marin Pulau Indah, okey, sebelum diserahkan kepada pegawai penyiasat maritim Selangor untuk tindakan lanjut. Dan sementara itu, hasil pemeriksaan di sangkar ikan berkenaan tidak menemukan sebarang pelanggaran di bawah enakmen Lembaga Urus Air Selangor 1999. Okey, lain dahulu lagu Cintaku sampai

yang berlalu. Okey, 7.15 Semini Malam, kembali bersama saya Cempat Kata Makan Anda, dan kami bersiaran setiap hari selama 18 jam, okey, dari 6 pagi sampailah 12.30 malam nanti, okey. Walaupun jauh, anda dekat ke kan, ke mana saja destinasi anda hari ini, kami sentiasa temankan anda, okey, dengan lagu-lagu yang terbaik, informasi terkini dan juga pelbagai perkongsian menarik daripada kami. Dan cepat ke nak raikanlah sahabat-sahabat kita yang menyapa di WhatsApp kita 019-330-4425. Okey, ada Timbul dari Rumah Tawau katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Timbul, katanya bacaan surah Yasin di Masjid Bandar Tawau. Terima kasih, itu antara aktiviti Timbul di Tawau. Dan seterusnya ada Kak Ruby katanya selamat petang dari tadi kan. Kak Ruby ada menghantarkan WhatsApp, okey, selamat petang Khamis yang manis macam DJ Cempaka. Kak Ruby baru balik kerja ni.

Terima kasih Kak Ruby. Okey. Ada untuk makluman anda, maksudnya waktu azan maghrib pada pukul 7.29 minit malam bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Okey. Layan dulu lagu dari Eliana Khalid.

0: baik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Haish, tidur lagi.
2: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
3: Arun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: kesedahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Ini live ni apa sih?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini, teknologi berada sangat dekat dengan kita. Telefon sentiasa di tangan, maklumat sentiasa di hadapan mata dan dunia seolah-olah berada di hujung jari kita sahaja. Namun, dalam kemudahan itu, pernahkah kita tertanya kepada diri sendiri, adakah kita benar-benar semakin dekat atau sebenarnya hati kita semakin jauh? Hari ini kita boleh menghantar mesej dalam beberapa saat sahaja. Kita boleh berkongsi cerita melalui media sosial. Tetapi, kadang-kadang kita terlupa untuk benar-benar memberi perhatian kepada orang yang berada di hadapan kita. Ada ketika kita duduk bersama keluarga, tetapi masing-masing tenggelam dengan telefon sendiri. Perbualan semakin sedikit dan masa bersama berlalu begitu sahaja. Hakikatnya, teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan kehidupan kita, tetapi ia tidak mampu menggantikan kehangatan hubungan manusia. Kadang-kadang, satu senyuman yang kita berikan secara berhadapan lebih bermakna daripada 1,000 mesej di telefon. Maka dalam dunia yang semakin digital ini, marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Gunakan ia untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Kerana teknologi mungkin berada di hujung jari kita, tetapi hubungan yang sebenar sentiasa bermula dari hati kita.
2: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.

0: gaji baru masuk tapi bayar hutang sana sini terus tinggal 100. Kita pun mula stres macam mana nak survive sampai dapat gaji balik nanti. Kita kira-kira atas kertas memang tak lepas. Bila otak kita mula panik pasal rezeki, kita kena tengok kisah Siti Maryam di dalam mihrabnya. Nabi Zakaria selalu pelik. Bila setiap kali masuk je bilik ataupun mihrab Siti Maryam, mesti ada makanan yang sedap-sedap. Kalau ada buah pula, buah yang tak ikut musim. Bila ditanya daripada mana dapat ni, maka Siti Maryam akan jawab, min indillah, ini daripada sisi Allah. Masalah kita hari ini, kita ada scarcity mindset, mentaliti rasa selalu tak cukup. Tanpa sedar, kita letakkan pergantungan rezeki kita 100% pada slip gaji, pada bos, pada ekonomi. Kita lupa yang Allah tu Ar-Razak, satu-satunya yang mencipta, yang menentukan dan yang menggunakan rezeki untuk kita. Tugas kita hanya usaha sebaik mungkin. Bahagian nak cukupkan rezeki tu, biar owner pada rezeki yang uruskan.
1: Jangan ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedia.

saja berlalu haram. Hello Saidi dan juga Dayang Nor Faiza. Okey, jadi setakat ini saja untuk PM Lokal hari ini. Kita sambung esok pula. Okey, esok dah hari Jumaat. Jadi terima kasih kerana setia temankan Cempaka dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Okey, dan selepas ini kita ada Bulletin Selangor FM 8 malam. Dan selepas itu N akan sambung temankan anda sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Okey, dalam segmen yang terakhir MS 812. Okey, saya Cempaka undurkan diri dahulu. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
3: Tidak pernah berhenti.
5: Berlaku dan terus berlaku.
3: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestine.
6: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
4: Kami menentang kezaliman.
3: Menentang kekejaman. Kami di Selangor FM
4: prihatin
3: dan menentang
4: penindasan kepada Palestin.
3: Palestin.
4: Palestin.
3: Palestin.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

antara tumpuan hari ini RM400,000 rugi akib. Antara tumpuan hari ini RM400,000 rugi akibat vandalisme rumah PAM. Penempatan haram Rohingya adun gesa penguatkuasaan lebih tegas. Bersama-sama saya Zainal Rehazana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri merekodkan kerugian sehingga RM400,000 susulan kes vandalisme dan kecurian komponen sistem rumah PAM di beberapa kawasan di Selangor. Esko Infrastruktur Dato' Insinyur Izam Hashim berkata, perbincangan telah diadakan bersama Ketua Polis Selangor bagi memperkukuh penguatkuasaan dan meningkatkan tahap keselamatan di rumah-rumah PAM yang terjejas. Menurut beliau, Jabatan Pengairan dan Saluran, Jabatan Kerja Raya serta agensi berkaitan turut diarahkan mempertingkat langkah keselamatan termasuk pemasangan kamera litar tertutup CCTV. Beliau berkata JPS Selangor juga terus melaksanakan pemeriksaan serta penyelenggaraan berkala terhadap stesen PAM, pintu air dan sistem saliran bagi memastikan ia sentiasa berfungsi dengan baik terutama ketika musim hujan dan fenomena air pasang besar. Penguatkuasaan lebih agresif serta mengenakan kadar kompaun lebih tinggi sehingga RM1 juta dicadangkan terhadap pihak yang melanggar peraturan berkaitan isu penempatan atau aktiviti tidak sah melibatkan warga asing. Adun Dusun Tua Dato' Johan Abdul Aziz berkata, cadangan itu dilihat mampu memastikan pemilik premis dan tuan tanah lebih bertanggungjawab sekiranya didapati membenarkan penempatan warga asing secara tidak sah kompaun. Jelasnya, tindakan itu diharap dapat membendung penempatan warga asing secara tidak sah sekaligus mengurangkan kehadiran etnik Rohingya di Selangor. Sebelum ini, Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari memaklumkan seramai 9,515 pelarian etnik Rohingya dikesan menetap di daerah Hulu Langat. Jabatan Meteorologi Malaysia menasihatkan orang ramai menghadkan aktiviti luar susulan beberapa kawasan merekodkan bacaan indeks sinaran ultra ungu atau UV pada tahap sangat tinggi dan ekstrim hari ini. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisam Muhammad Anib berkata, orang ramai disarankan mengelakkan pendedahan kepada cahaya matahari terutama antara 11 pagi hingga 4 petang apabila siaran UV berada pada tahap maksimum. Beliau turut mengesyorkan penggunaan pelindung matahari SPF 30 atau lebih selain memakai pakaian berlengan panjang, topi dan cermin mata hitam yang mempunyai pelindungan UV. Katanya, kanak-kanak, warga emas serta individu yang bekerja di luar bangunan adalah golongan paling berisiko dan perlu mengambil langkah pelindungan serta memastikan pengambilan air mencukupi bagi mengelakkan dehidrasi. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. 5 lelaki warga Indonesia ditahan selepas disyaki menggunakan dokumen pengenalan diri dan permit kerja yang telah tamat tempoh ketika pemeriksaan di sebuah sangkar ikan di perairan Pulau Ketam dekat Pelabuhan Kelang. Pengarah Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia Selangor Kapten Maritim Abdul Muhaimin Muhammad Saleh berkata, penahanan dilakukan menerusi operasi bersepadu bersama Lembaga Urus Air Selangor Luas. Kesemua suspek berusia antara 19 hingga 35 tahun dibawa ke jeti Pasukan Polis Marin Pulau Indah sebelum diserahkan kepada Pegawai Penyiasat Maritim Selangor. Kes disiasat mengikut Akta Imigresi 1959 Palang 63, manakala Maritim Malaysia akan terus memperhebat rondaan dan operasi bersama agensi berkaitan bagi membanteras pelanggaran undang-undang di perairan Selangor. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dengan menambah aset operasi sebagai persediaan menghadapi impak fenomena Super El Nino awal tahun depan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh kesiapsiagaan bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dengan menambah aset operasi sebagai persediaan menghadapi impak fenomena Super El Nino awal tahun depan. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Noor Hisham Mohamad berkata, jabatan itu telah menerima 80 pam jentera bomba dan akan menerima 40 lagi hujung bulan ini selain memperoleh 200 kenderaan utiliti operasi ringan bagi mempercepat tindakan awal di lokasi kebakaran.
Beliau turut menasihatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka bagi mengelakkan kebakaran merebak ketika cuaca kering. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam pada sebelah malam dan pagi esok dijangka berjerebu. Sekian buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM pilihan tempat. Hello, hi. Kembali lagi bersama dengan saya dan temankan anda. Seperti biasa, setiap hari Isnin hingga Jumaat, malam anda akan ditemani oleh saya. Okey, jadi semoga anda terhibur lah dengan lagu yang telah saya siarkan dari awal pukul 8 malam tadi. Tapi apa pun, saya akan bersama dengan anda untuk 4 jam hingga 12.30 malam. Okey, temu janji kita malam ni agak lama juga lah, 4 jam Semalam pun 4 jam juga. Okey, tak ada kurang, tak ada lebih ya. Okey, terima kasih buat rakan tugas. Baru selesai bersama dengan Cepaka seketika tadi. Kini-kini saya untuk bersama dengan anda di jam yang pertama dan pastinya juga untuk anda. Kalau hari Selasa, Rabu dan juga Jumaat kita ada tamu. Tapi hari ini kita free and easy lah. Amboi. Free and easy katanya. Okey, kalau ada lagu nak dengarkan boleh saja hantarkan. Yang sedang memandu, pandu berhati-hati. Okey, fokus atas pemanduan sambil-sambil dengan Selangor FM. Layan dahulu.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, terima kasih untuk anda yang kekal dengarkan Selangor FM dari awal 6 pagi hinggalah ke saat ini kan. Alang-alang dari 6 pagi dengar. Takkanlah waktu-waktu ni lah nak tutup radio tau. Janganlah. Sebab saya kan ada temankan anda sampai 12 malam kan. Saya pula sendiri di sini. Tetap juga nak mention sendiri tu. Okey, dan sambil-sambil tu juga nak kongsikan dengan anda maksudnya Salat Fardu Isyak untuk hari ini, iaitu pada pukul 8.41 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Manakala bagi Sabah, Bernam dan Kuala Selangor, iaitu pada pukul 8.44 minit malam. Lagu apa nak dengar, hantarkan awal pun tak ada masalah, boleh je. Okey, hari ni kita macam ada waktulah untuk kita sama-sama kan, kita teman-teman. Saya temankan anda, ni temankan saya, macam itulah yang lebih kurang kan. Itulah kadang-kadang bila dah tak ada topik ni, biasa untuk jam kedua kita ada curahan nanti kan, kita ada topik kita bawakan kan, kita ada perkongsian kita bersama dengan pakar kita. Tapi untuk hari ni agaknya saya nak open topik lah. Saya open topik, jadi anda kena bagi feedback lah macam tu. Okey, tapi fikirkan dulu nanti eh, tajuk apa sesuai kan untuk malam ni kan. Okey, untuk anda juga, hari ni dah tanggal 6 Ogos 2026, bulan penuh semangat dengan patriotik. Pastinya bulan kita akan menyambut hari kebangsaan kita kan, dan ramai juga yang meraihkan hari yang istimewa juga untuk bulan ini. Dan pasti juga untuk anda yang meraihkan hari yang istimewa tanggal 6 Ogos hari ini, saya ucapkan selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Okey, kalau ulang tahun perkahwinan, wah seronoknya kan. Kadang-kadang ulang tahun perkahwinan ni, orang kata tarikh-tarikh yang kita harap pasangan kita ingat ni, kita letak pada tarikh mungkin hari lahir kita, hari lahir dia kan. Sebab kita tak nak susahkan dia. Supaya dia tak ada alasan tau. Dia kalau banyak tarikh, dia macam-macam lah. Dia kata kan, susah nak ingat lah, terlupa lah kan. Dia kata faktor usia lah, ada je lah kan. Okey, apa pun jom nak teruskan lagi lah yang dahulu lagu ini. Ini dia daripada Fair, katanya terlanjur menyintaimu. Tapi cinta itu tak boleh kita kawal kan, bila melibatkan perasaan. Yelah, hati kita kan bolak-balik kan. Hari ini saya suka you, esok benci. Selangor FM.

eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM pilihan tepat. Okey, sekarang dah 8:36 minit malam. Selamat malam untuk anda. Dan jangan lupa juga seketika nanti tepat pada pukul 8:41 minit malam akan berkumandangnya azam dan dikatakan telah masuknya solat fardu isyak untuk hari ini. Tanggal 6 Ogos 2026. Anda sedang bersama dengan saya. Nama saya Anne. Temankan anda hingga pukul 12 tengah malam. Okey, kepada mungkin pendengar-pendengar baru kan, salam kenal tau. Orang kata kalau kita baru-baru kenal ni kan, intro please. Macam gitu, kita nak tahu awak punya status macam mana. Gitu. Okey, layan dahulu. Ini dia khas untuk anda. Lagu dari Bang Syamil, kata yang curang eh. Ada yang curang ke? Tak apa, yang curang pun boleh dengan Selangor FM. Yang penting jangan curang dengan Selangor FM.

0: Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia. Okey, balas balik katanya. Kan perlu kita balas balik. Kalau perubatan itu baik, maka kita balas dengan baik itu okey, tak ada masalah kan. Tapi balas kadang-kadang tindakan yang kita rasa macam kita tak suka, kita tak boleh terima kan. Saya rasa yang itu kita banyakkan bersabarlah sebab takut nanti kadang-kadang apa yang kita rasa itu dan apa yang kita balas tak setimpal kan. Yang diberi pada kita tu mungkin sakitnya kalau persennya 50%, tapi kita bagi pada dia mungkin 70-80%. Jadi kita pula kejam pada dia kan. Jadi saya eloknya tak payah balas. Gitu. Aduh, okeylah, yang dahulu ini dia khas untuk anda. Kita dengarkan lagu nyanyian.

6 Ogos 1949, Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1959.

0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah. Kalau sakit, siapa susah? Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah, ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apalah okey?
0: Yang nak kahwin bukan mata.
1: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mahu tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak labada.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: kan budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Lah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuma tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata

Bawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik, serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia Adam dengan tak tahu kan. Jawapan tak tahu ni jawapan paling senang lah, paling mudah sekali. Kalau kat rumah tu, kalau ditanya apa-apa kan, jadi kita nak selamatkan diri, kita cakap tak tahulah eh. Oh, tak tahulah. Oh, nampak ni tak tahulah. Aduh. Hai, tapi janganlah macam tu kan. Tak baik tau. Okey, untuk anda yang nak dengarkan lagu Anak Kudara, boleh je hantarkan awal pun tak ada masalah. Okey, nombor WhatsApp kami 0193304425. Dan jangan lupa juga ikuti kami di media sosial kami, di Instagram, di TikTok kami juga, di Facebook kami juga. Okey, Selangor FM 100.9, sebab banyak yang kami kongsikan bersama. Okey, jom nak layan lagu Hindustan satu. Oh, kan malam ni tetap nak dengar lagu Hindustan. Okey, kita layan dahulu lagu ini tau. Ini antara orang kata filem yang saya suka juga. Ha, yang ini pun. Siapa tahu? Siapa tahu? Lambat.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM.

Ikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Buat yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

Selangor FM pilihan tepat. Hil Husaini Nadira dengan peluk katanya. Aduhai, sekarang dah masuk jam ketiga saya temankan anda. Dah 10.01 minit malam, selamat malam semuanya. Okey, cepat hantarkan kiriman anda untuk lagu yang ingin anda dengarkan malam ini. Lagu apa agak-agaknya. Dan sama-sama itu juga untuk anda yang sedang orang kata mencari sumber pendapatan kan. Mungkin nak tambah-tambah. Bukannya apa, mungkin saya percaya ramai yang hari ini, waktu ini, saat ini sedang berniaga kan. Berjualan katanya. Kan kita kat Malaysia kan, sentiasa cari makan 24 jam tak pernah berhenti. Okey. Jadi semoga laris jualannya untuk

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM Radio.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM pilihan tempat. Itu dia lagu daripada Dewa dengan Pupus. Okey, terus dengarkan kami walau di mana saja anda berada. 10.36 minit malam. Selamat malam semuanya. Apa khabar malam ni? Semoga dalam keadaan baik-baik sahaja. Dan jangan lupa juga di mana kepada anda yang sedang berada di laman sosial kan, boleh saja singgah di Facebook, Instagram dan TikTok kami sebab ada macam-macam yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Anda boleh tengok di situ. Okey, sebab sebab ada kalau mungkin nak tahu kan barisan penyampai dan sebagainya kan, nak tahu macam mana lah agaknya dengan suara je tiap-tiap malam kan, sampai rasa dihantui. Lepas tu nak kenal, nak tahu kan, boleh cari saja di media sosial Selangor FM. Okay, layan dahulu, ini dia lagu nyanyian daripada Slam, Rindia ni Selangor FM.

Langgar FM, pilihan tepat. Itu dia kurator sendiri. Okey, saudara, 11 malam nanti, utama 11 malam nanti, sebab saya kembali lagi untuk jam terakhir. Saya temankan anda, apa pun yang dahulu. Ini dia Ernie Zakri Gunda. Selamat FM.

Eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia lagu daripada Diana Faizah dengan Hakikat Cinta. Okey, jom nak bacakan kiriman ni. Dihantar kepada rakan-rakan kita kan. Ada Isyrat dari Taman Raja Musa Kuala Selangor. Nak dengarkan lagu Sheila on 7, Sofia. Dia macam tak sedap ni. Aduh mak. Aduh mak. Tak ada bakat menyanyi lah. Okey, juga ada Fitri. Saya nak minta lagu Setiap Malam nyanyi daripada Arpis katanya. Tapi kalau tak ada dalam sistem, lagu Tanya Tuhan by Uni Boy. Okey, bagus ni. Dah bagi saya pilihan kan. Senang saya nak buat tau. Kata dah bagi, dah memudahkan kerja saya lah. Lebih kurang macam tu kan. Okey, jom kita layan dahulu lagu ini. Ini dia permintaan daripada rakan kita. Lagu Sofia. Tadi saya ada kata nak buat topik kan. Itulah sebab dia yang tanya saya. Mana topiknya kan? Itulah. Betul lah, saya ni manusia mudah lupa.

Seratan Layu di Tasik Maju. Selangor FM 94. Okey, dah sampai ke tujuh saya temankan anda. Terima kasih untuk anda yang menemani kami walau di mana saja anda berada. Okey. Dan pastinya jangan lupa Selangor FM akan kembali ke udara bermula 6 pagi. Kami ke udara 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam dengan 4 segmen yang kami bawakan setiap Isnin hingga Jumaat. Dan Sabtu Ahad kita ada 3 segmen saja kan. Apapun untuk anda, selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah kan. Orang kata selamat menempuh. Kalau biasanya kalau orang-orang yang bekerja kan, dia kata hari Jumaat hari yang paling best, dia kata. Dia biasalah kan, kalau nak datang mood tu dia tunggu dulu hari Senin Selasa tu, dia masih lagi dalam mood-mood orang kata nak mencari semangat kan. Biasanya dia mula bersemangat hari Khamis lah. Hari Jumaat tu dia kata dah, oh, seronok sangat lah tu pergi kerja tu. Okey, apa pun tinggalkan anda dahulu lagi dari Budak Kacamata Bintang. Terima kasih semua yang dengarkan Selangor FM. Okey, selamat malam, semoga mimpi indah. Kita jumpa lagi esok malam. Okey, bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Nasional Geng Buruh Hantu hari ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim, saya Yaya Kamal. Saya akan menemani anda hingga jam 3 pagi ini. Terima kasih kepada rakan setugas sebelum ini Reza. Hati-hati pulang ya. Pulang terus ke rumah. Hendaknya lah kan, itulah bila kakak berkata-kata, beginilah dia kan. Jadi baiklah, hari ini edisi 7 Ogos 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Hari lahir, semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Baiklah, kepada anda yang di luar sana, apa khabar? Malam masih muda, tengah buat apa tu? Mungkin ada yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan, yang baru memulakan tugasan pagi ini. Selamat bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Ingat, usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu kosong. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Inilah geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, walaupun juga yang anda lakukan. Semoga hari ini apa yang dirancang menjadi kenyataan. Semoga apa yang dirancang berjalan dengan baik hendaknya. Okey Hanim, memulakan tugasan hari ini sehingga ke jam 3 pagi. Sebelum kita terus luncur dengan lagu-lagu yang menarik untuk anda Geng Buruh Hantu, suka Hanim untuk singgah ke muka buku Nasional FM untuk menyapa pendengar-pendengar yang meninggalkan komen untuk Geng Buruh Hantu, antaranya Ita Chot, Assalamualaikum DJ Hanim dan GBH, sahabat semua, selamat tengah malam, moh dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Pak Su Omar dengan pantunnya, mekar mewangi bunga melati ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, moga diulit mimpi yang indah. Jihad Bakar juga ada dari Sandakan. Nasional FM sentiasa di hati. GBH buat sahabatku selamat malam. Daripada Princess Su, hai semua, selamat bertugas. Terima kasih Princess Su. Juga ada Nenek Ali di situ. Ada Saiful Anwar, saya juga bertugas waktu ini. GBH terbaik, jalan terus luncur katanya. Ada juga daripada Razak Bagali, selamat tengah malam Jumaat, penghulu segala hari. Selamat bertugas kepada semua dengan memutarkan lagu-lagu pilihan terbaik. Itulah Geng Buruh Hantu. Ada juga dari Nida Wahida, Nasional FM sentiasa di hati, saya hadir dari Senai JB meluncur menemani GBH. Ada Muhammad Muhaimin, ada juga Hamdan Arif, selamat bertugas kepada semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Ada Syah Putra dari Mersin Johor lapor diri, ucap salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Buruh Hantu Nasional FM, serta tidak dilupakan buat saya yang bertugas. Terima kasih. On jangan tan on GBH. Okay, ada juga dari Ita Ros Zaya, Suman Dak Sabah hadir. Ada Abang JJ Gemas, layan GBH Nasional FM hingga jam 6 pagi katanya. Ada Afif Narsyah, Afif Nur Syazaz, belit ni dah saya baca. Okey, ada Amirul Abadi, GBH Cawangan Pekan Pahang lapor diri, selamat tengah malam, selamat bertugas kepada semua. Ada juga Jejaka Kemakmuran sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik, terima kasih. Ada Mat, okey, ada juga Ada Mat, semoga sukses dalam membuat kita terhibur. Okey, the best radio Nasional FM, terima kasih. Ada Yop PS, ada juga Jamal Aloha, Marsha Saleh juga ada, sentiasa ceria bersama Mama Manis, Geng Buruh Hantu. Ramai kat sini yang meninggalkan pesan, antaranya ada juga Sarjiah Piai, ada Janet Jai, ada Muhammad Yusof, ada ada Elviana Rosiliana Lia. Hey, Kumang Sarawak. Saya anak autism Kak Lia dan sekeluarga. Salam manis dan pahit dari Saratok di Sarawak. Begitulah, ada ramai yang menyapa Hanim dekat dalam Facebook Geng Buruh Hantu Nasional FM. Terima kasih kerana anda, adanya saya di sini menemani anda pastinya untuk info-info menarik dan juga perkongsian juga lagu-lagu yang menarik hanya untuk anda segarkan hari bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Gadis dan Bunga dari Khalifah dan Faisal Ahmad menghiburkan anda sebentar tadi. Di kala malam begini, Hanim nak tanya kan, ada tak anda sekarang ini terlupa kepada diri sendiri? Sebenarnya kan, kadang-kadang penyesalan terbesar dalam hidup bukanlah kerana kita pernah gagal, bukan juga kerana kita tidak pernah membuat keputusan yang silap, ataupun kita rasa macam kita ni sentiasa membuat kesilapan dalam keputusan. Itu adalah penyesalan yang paling dalam hidup kita, tidak ya. Tapi penyesalan terbesar adalah apabila kita terlalu lama meninggalkan diri sendiri hanya untuk menjadi orang yang memenuhi kehendak orang lain. Kita ubah cara bercakap supaya diterima, kita pendam perasaan supaya tidak dipandang rendah, kita pakai topeng setiap hari sehingga akhirnya terlupa siapa diri kita yang sebenar. Percaya pada hakikat, kita tidak akan mampu memuaskan hati semua orang. Jadi, jangan sampai kita kehilangan diri sendiri semata-mata mengejar penerimaan yang sementara. Hidup ini terlalu singkat untuk menjadi salinan kepada impian orang lain. Jadilah versi terbaik diri sendiri, kerana orang yang benar-benar menghargai kita tidak akan meminta kita berubah sehingga hilang identiti. Kalau hari ini kita rasa kita penat untuk berpura-pura, mungkin ini masanya untuk kembali mengenal diri sendiri, berdamai dengan kekurangan, menghargai kelebihan, dan yang paling penting, percaya kepada kemampuan diri. Sebab akhirnya orang akan datang dan pergi, tapi satu-satu insan yang akan bersama kita hingga ke penghujung perjalanan hidup kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan tinggalkan diri sendiri hanya kerana takut ditinggalkan orang lain. Hanim tidak akan tinggalkan anda. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
4: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
4: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8:30 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu malam ini sambil mata memandang ke hadapan, saya nak ingatkan, fokus dalam pemanduan adalah kunci utama. Kekalkan kelajuan mengikut peraturan had memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mengikut Map Malaysia, Kedah, Padan Terap, Sik, juga di Baling, di Kelantan juga Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan Gua Musang dikeluarkan amaran hujan dan ribut petir pada pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, di Kedah dan di Kelantan, hati-hati memandu, pastikan anda menjaga jarak keselamatan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan yang walau di mana juga anda berada, yang sedang bersantai ke, yang sedang bekerja ke, waktu-waktu pagi ini, waktu-waktu pagi inilah kan, sebenarnya waktu pagi ini adalah waktu pembuka rezeki. Jadi semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Teruskan apa juga yang anda lakukan, semoga hari ini menjadi satu hari yang indah untuk anda. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, Hani juga ingin sampaikan petikan berita yang diambil dari portal berita RTM ia berkenaan tentang kematian tiga anggota polis yang maut akibat renjatan elektrik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh telus dan segera berhubung kejadian yang mengorbankan tiga anggota polis dipercayai akibat renjatan elektrik di Kampung Western Beaufort, Sabah. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambah baikkan dapat diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Menurut maklumat awal pasukan gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, tiga anggota polis yang maut itu dikenali sebagai Chiu Tek Siong 40 tahun, Muhammad Nur Hafiz Ibrahim 29 tahun dan Muhammad Raimi Ismarubi 26 tahun. Jasa dan pengorbanan mereka dalam memelihara keamanan serta keselamatan negara akan sentiasa dikenang. Itulah salam takziah kepada anggota yang maut itu kan. Lagi perkongsian menerusi portal berita RTM, operasi tren bagi laluan Kuala Krai kempas baru JB Central kembali beroperasi kira-kira pukul 7.33 malam tadi susulan insiden sebuah lori terbabas di atas jambatan di antara Kuala Krai dan Kempas Baru. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTM dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan teknikal bersama agensi berkaitan telah melaksanakan kerja-kerja pengalihan struktur konkrit yang terkena alat talian atas ATA diikuti pemeriksaan serta pemulihan terhadap infrastruktur landasan dan sistem bekalan elektrik di lokasi kejadian. Bagaimanapun, beberapa perkhidmatan tren yang telah dijadualkan masih mengalami kelewatan sehingga 140 minit berikutan kesan gangguan operasi yang berlaku sebelum ini. Itu antara berita yang Hanim kongsikan yang diambil dari portal berita RTM. Tiada yang saya selain di RTM. Teruskan hiburan waktu pagi ini bersama Game Burhan Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini menemani anda untuk jam yang kedua ini dengan lagu-lagu yang menarik, susunan dari saya untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kerana kekal setia bersama Hanim waktu pagi ini. Okey, waktu-waktu sekarang ni Hanim nak kongsikan jugalah kan. Kalau di waktu siang memang kita akan rasa begitu panas. Panas yang rasa boleh sampai rasa sakit tegak, sakit kepala kan. Sebab apa? Sebab sekarang kita mengalami tekanan haba, disebabkan dengan gelombang haba, disebabkan cuaca yang agak ekstrim panasnya kan. Bagi kita yang dekat Malaysia tak biasa dengan keadaan cuaca-cuaca panas ni. Kalau di Tokyo, 3 ekor singa mati akibat cuaca panas. Manusia juga tidak terkecuali. Okay? Jadi ada langkah-langkah yang kita kena ambil berat supaya kita tidak terkesan dengan gelombang haba ini. Itulah dia kan. Kalau kita dalam keadaan yang panas ni, yang akan memberi kesan dan berisiko adalah bayi dan kanak-kanak, warga emas, ibu hamil, pekerja luar yang bekerja di kawasan-kawasan luar, atlet, individu yang mempunyai penyakit kronik. Antara yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan cuaca panas ini memberi mudarat kepada kita, kita kena minum air dengan kerap. Jangan tunggu sehingga haus. Kurangkan aktiviti luar pada waktu siang. Berehat di tempat yang teduh. Pakai pakaian yang ringan dan berwarna cerah. Jangan sesekali meninggalkan kanak-kanak atau haiwan di dalam kenderaan walaupun seketika. Dapatkan rawatan jika mengalami pening, keliru, pingsan, kulit menjadi sangat panas dan suhu badan meningkat. Itulah strok haba tu. Kadang-kadang kita rasa di waktu siang, tapi waktu malam kita abaikan untuk minum air. Tapi sebenarnya tak keadaan hidrasi ni dia daripada siang membawa ke malam. Jadi pengambilan air yang secukupnya penting untuk kesihatan badan kita. Sama-samalah kita amalkan cara hidup yang sihat supaya apa yang berlaku sekarang ini, fenomena yang berlaku sekarang ini, gelombang haba yang berlaku sekarang ini tidak memberi kesan kepada kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruhantu.

Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, semoga sentiasa dalam keadaan sihat dan dilindungi dalam setiap perjalanan serta urusan. Buat sahabat-sahabat kita, geng buruhantu di luar sana yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, ingatlah keluarga di rumah sedang menanti kepulangan anda. Jangan terburu-buru mengejar masa sehingga mengabaikan keselamatan. Lebih baik lambat sampai daripada tak sampai langsung, kan. Buat yang sedang sibuk menyiapkan juadah untuk jualan pagi nanti, semoga setiap titik puluh yang mengalir menjadi rezeki yang diberkati hendaknya. Semoga pelanggan anda dipermudahkan hasilnya, hadir ke membeli jualannya, jualannya laris. Semoga usaha dibalas dengan rezeki yang melimpah ruah. Okey, buat abang-abang lori kita, abang-abang lori kita lah yang memeriahkan, bukan memeriahkan, akan jalan-jalan lebuh raya utama waktu ini. Abang-abang lori, pemandu bas, van, juga kurier serta semua yang sedang dalam trip penghantaran barang ataupun apa juga tujuannya, semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana menjadi insan di sebalik kelancaran kehidupan ramai. Okay? Pandulah dengan cermat, rehat kalau mengantuk, jangan paksa diri bila badan dah memberi isyarat untuk berhenti. Ingat, rezeki tidak pernah salah alamat, tetapi keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Satu lagi yang kita perlu renungkan bersama, jangan berlumba dengan masa sehingga terlupa bahawa nyawa adalah amanah yang tidak boleh diganti. Semoga setiap perjalanan dipermudahkan, setiap pekerjaan diberkati, dan setiap langkah yang kita atur hari ini membawa pulang bukan sekadar rezeki tapi juga kebahagiaan untuk insan yang menanti. Terus memandu dengan berhemah dan terus bekerja dengan baik. Dengarkan Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya doakan segalanya berjalan lancar untuk anda. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim di sini menemani anda. Ini adalah jam terakhir untuk game bunuh hantu. Untuk saya menemani anda kerana sebentar lagi akan ada DJ baru yang lebih manis menemani anda untuk ke pagi ini. Okey? Dalam waktu jam yang terakhir ini, pelbagai juga susunan lagu-lagu menarik masih untuk anda pendengar setia Nasional FM. Okey, Anil juga nak kongsikan buat anda yang sedang mendengar waktu ini, mungkin ada yang sedang memandu, masih bekerja atau sekadar termenung ditemani suasana pagi yang sunyi ini. Anil nak tinggalkan satu pesan. Mungkin ada yang memerlukan seseorang. Ada yang mungkin kesedihan, tak apa kalau kita menangis, tak salah pun kalau hari ini kita rasa penat, tak salah kalau hari ini kita terasa hati kita sesak, tak salah kalau air mata akhirnya gugur jatuh, walaupun dah sekian lama berpura-pura kuat. Kadang-kadang kita terlalu sibuk meyakinkan orang bahawa kita baik-baik saja, sedangkan di dalam hati ada luka yang belum sembuh dan ada beban yang terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Ada satu kata-kata yang cukup indah, air mata tidak menyelesaikan masalah, tetapi kadang-kadang ia memberi ruang kepada hati untuk kembali kuat. Berikan ruang kepada diri sendiri untuk merasai apa yang sedang dilalui, kerana selepas hujan, langit akan kembali cerah. Selepas malam yang gelap, fajar tetap akan menyingsing. Begitu juga kehidupan kita, tidak selamanya kita berada dalam kesedihan. Percayalah, orang yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah menangis, tetapi mereka yang tetap mahu bangkit walaupun pernah menangis semahu-mahunya. Buat anda yang sedang dalam berjuang dalam diam, saya doakan dan semoga hati anda dipenuhi dengan ketenangan, kekuatan, langkah anda dipermudahkan, dan semoga setiap air mata diganti dengan senyuman yang lebih ikhlas dan lebih bermakna pada hari-hari yang akan datang. Menangislah jika itu membuatkan ia menjadi lebih ringan. Okey, jadi Hanim ada di sini untuk menemani anda, menceriakan anda. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Ramai tak sedar hidup kita ni penat bukan sebab kita terlalu banyak kerja, tetapi sebab kita terlalu laju. Kenapa ada yang cakap macam ni? Sebab kadang-kadang kita sedang minum kopi tapi fikiran kita ada dekat mesyuarat besok. Kita sedang makan dengan keluarga tapi tangan masih sibuk tengok telefon, tengok WhatsApp. Kan? Ada yang sedang bercuti tetapi masih memikirkan kerja. Tanpa kita sedar sebenarnya kita ni hadir dengan tubuh tapi tidak dengan jiwa. Hakikatnya bukan semua perkara dalam hidup perlu dipercepatkan. Ada perkara yang perlu diperlahankan supaya kita benar-benar dapat menikmati erti kehidupan. Ada 5 cara memperlahankan kehidupan tanpa berhenti. 1. Berhenti seketika. Tak mengapa jika kita berehat. Berehat bukan berhenti menyerah tetapi mengumpul semula kekuatan. Hadir sepenuhnya pada saat ini apabila bersama keluarga. Itulah, bila kita bersama keluarga, kita kena menafaatkanlah masa-masa bersama dengan keluarga tu kan. Sebabnya keluargalah tempat kita untuk kita mengadu. Keluargalah tempat kita turun dan bangkitnya dalam kehidupan. Keluargalah segala-galanya. Lagi satu, kita kena kurangkan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dekat media sosial hanya menunjuk sebahagian daripada kehidupan. Kita tak tahu sebenarnya keseluruhan kehidupan dia. Jadi kita jangan nak bandingkan hidup kita dengan hidup dia, kerana kehidupan kita juga ada kemanisan, ada kelebihan dalam kehidupan kita. Antara lain, kita kena ruangkan 10 minit sehari untuk muhasabah diri. Tanya, apa sebenarnya kurniaan yang aku ada? Sebenarnya memang kita dilahirkan dengan kurniaan yang elok, yang baik. Kita je yang tak tahu. Jadi kita kena fikirkan untuk kita menghargai diri sendiri. Ada lagi satu tips adalah kita kena rasa syukur. Tulis dekat dalam kertas ataupun dekat dalam hati kita sendiri, kita cukup. Cukup dalam segala-galanya supaya kita akan sentiasa bersyukur. Jangan sangat laju dalam kehidupan. Macam saya cakap tadi kan, jangan sangat laju dalam kehidupan. Begitu juga kepada pemandu-pemandu di luar sana. Jangan laju-laju nak pergi mana. Bawa je perlahan-lahan, slow and steady. Tapi janganlah jadi perlahan sangat di lane paling kanan. Kalau kita lambat, kita bawa perlahan, ikut je lane kiri. Chill-chill je dalam kehidupan ni, kerana ketenangan dalam kehidupan adalah satu perkara yang kita kena cari dan kita kena hargai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Tak terasa kan begitu pantas masa berlalu. Terima kasih buat anda yang setia menemani saya sepanjang waktu ini selama 3 jam daripada pukul 12:30 malam tadi yang mendengarkan melalui radio dan juga yang turut serta dalam TikTok Live Nasional FM Geng Borong Hantu. Ada ramai dekat sini, ada Jan Medan 81, ada Ita Choi, ada Edward Amirul, ada MZ Belalang Hijau, Ain Kasih, Halimah Hamad 80, Wiyat Z, ada juga Nur Isa, ada Khairul Anwar, ada Lavender Girl yang daripada tadi juga, ada Ita Chot, ada Caramel Latte, ada Abel Farhan, ada lagi ramai, Baby Cihan ada. Baby Cihan ni tak payahlah eh. Suka spam dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada Farif Hakimi, ada juga Matahari, ada Imran, ada Kamil, ada Hamil Zudin Zahari, ada juga Pian Burger 7E Baling Kedah tadi. Ada juga ramai dekat sini, ada daripada Brunei, Nikki Maran, ada juga daripada Indo Riau, Zulfahmi. Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Okey, ramai yang dekat dalam dekat dalam TikTok live kita Nasional FM ini yang rasa konti saya bagi ini ditemani. Ramai orang tak ada, kita rasa kesunyian kan. Kepada yang sedang memandu, masih bekerja menyiapkan juadah untuk jualan, ada yang tengah lipat kain juga kan. Terima kasih yang belum lelakkan mata. Terima kasih juga kerana sudi berkongsi waktu dengan Hanim di sini. Sebelum saya undurkan diri, saya tinggalkan anda dengan dua rangkap pantun, Bunga Melur Harum Mewangi. Terima kasih, jumpa lagi. Selepas ini DJ Amira Manja Manis akan menemani, mengambil alih siaran untuk Geng Borong Hantu pagi ini sehingga jam 6 pagi dengan pilihan-pilihan lagu-lagu yang istimewa tentunya untuk Geng Borong Hantu. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Said Yaya Kamal undurkan diri. Ingat, tidak semua yang singgah akan kekal, tetapi setiap pertemuan pasti meninggalkan sebuah kenangan. Assalamualaikum. Salam berjumpa kembali Geng Borong Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, sebentar tadi DJ Hanim, Mama Manis sudah menemani geng burung hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya pula Mira. Manja Manis katanya gelaran saya. Saya akan menemani anda, geng burung hantu. Jadi sama ada anda sedang bekerja shift malam, sedang memandu perjalanan jauh, ataupun masih berjaga seperti yang sedang menemani saya di TikTok. Ada nampaknya di sini Abang Manis juga ada ya, sedang menemani saya di TikTok juga. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda di pagi, awal pagi ini. Jadi untuk 3 jam akan datang, saya harap dapat menemani anda dengan muzik yang menghiburkan. Kesana sini langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu Cendrawasih. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia ketahuan dari Mata. Okey, saya nak sebut sikitlah nama-nama yang sedang menemani saya di TikTok live sekarang. Tadi ada okey kejap ya. Yeah. Ada Lavender Girl, ada Kak Enoma Isa, ada Lan Sixstone, ada Mizi, ada Ita Chot, Abdul Muiz, ada Khairul Anwar, Zaila Rose, ada Nur 740429. Ah, nama pun. Ha, Zaila Rose. Ramai lagi ni. Ada siapa lagi ni? Kejap ya. Yeah, saya scroll. Ada Imran PD. Ada siapa lagi ni? Saliah Lia. Imran PD lagi. Kejap ya. Yeah. Kasut Dah Buruk pun ada. Banyak topik-topik yang sedang kita bincangkan ya dalam TikTok live ni. Jadi jika anda sedang keseorangan, nak teman-teman, perlu teman untuk bercakap ke apa, boleh masuk TikTok live, meriahkan TikTok live Nasional FM. Okey. Jadi ada orang bila rindu dia telefon. Ada yang hantar message. Ada juga yang mainkan lagu. Mungkin sebab ada lagu yang lebih sesuai untuk menggambarkan apa yang kita rasa daripada kata-kata. Jadi kita dengarkan Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. National FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Masih bersama Mira Manja Manis dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman di pagi teman awal pagi anda. Sekarang pukul 4.09 minit pagi, sudah masuk jam kedua. Saya menemani geng Burung Hantu dan sekarang masih ramai ya yang memeriahkan TikTok Nasional FM. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Derimba Malam, Syahriman Syahriman, Ahmad Suhaili, Hasna Abu Hassan, Razizilat, Daruri Hassan, siapa lagi di sini? Ada Kemboja Putih, ada Opah Akil Akif, dah ramai lagi. Minta maaf tak sempat nak sebut, tapi terima kasih kerana memilih kami untuk menemani anda. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu It's Gonna Be Me daripada NSYNC.

Itu dia khayalan daripada Black Dog Bone. Okay, terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira di jam kedua. Saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Geng Buruh Hantu setia bersama saya. Okay, kalau pagi ini anda sedang memandu, bekerja atau menyediakan sarapan untuk keluarga, saya harap anda jangan lupa satu bahan penting dalam hidup ini. Sangat penting. Apa tu? Senyuman. Senyuman yang manis. Sebab kadang-kadang senyuman yang ikhlas dan manis boleh menjadi pembuka kepada hari yang lebih baik. Ini dia manisnya senyuman daripada Elite. Oh my.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okay, pesanan ringkas untuk pagi ini buat semua pendengar Nasional FM, sesibuk mana pun anda, cuba luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Perut yang terisi bukan sahaja beri tenaga, tapi juga bantu kita lebih fokus sepanjang hari. Jadi tadi saya memperingati supaya beri senyuman. Dan kali ini, jangan lupa untuk bersarapan. Jangan diet-diet. Diet tu bagus untuk kesihatan, tapi sarapan itu juga penting supaya anda mempunyai tenaga yang cukup untuk menjalankan hari anda. Ini dia All Rise daripada Blue.

0: juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Anda bersama Mira dalam segmen Geng Burung Hantu. Terima kasih yang memilih untuk mendengar Nasional FM sama ada di radio ataupun di TikTok Live yang sedang bersiaran sekarang. Tak semua orang yang hadir dalam hidup kita akan kekal selamanya. Ada yang datang untuk mengajar, ada yang datang untuk mewarnai hidup. Dan ada juga yang datang hanya sekadar untuk menjadi persinggahan. Jadi kalau ada perkara yang perlu dilepaskan, mungkin sudah tiba masanya untuk kita belajar merelakan. Ini dia, biarkanlah daripada drama band. Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum dan selamat pagi. Sudah masuk jam 5 pagi. Tak kira bagaimana semalam berakhir, hari ini kita mulakan dengan lembaran yang baharu. Mungkin ada yang bangun dengan penuh semangat, mungkin juga ada yang masih mengumpul tenaga untuk mulakan hari. Apapun keadaannya, saya doakan semoga hari ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman pagi anda. Nasional FM sentiasa di hati. Dan seketika nanti kita akan juga raudah akan disiarkan yang telah diterbitkan oleh sahabat penerbit kita Fauzi Marzuki. Nasional FM sentiasa di hati.

bila kita hijrah, hidup kita bertambah berkat, Allah lebih redha. Ya, mungkin bukan lebih kaya tapi lebih bahagia, lebih berkat. Nombor 4, kita menjadi inspirasi pada orang lain. Mak ayah yang hijrah jadi contoh kepada anak-anak. Orang tua berhijrah jadi contoh pada orang muda dan sebagainya. Inspirasi pada orang lain. 7 tip istiqamah. Macam mana nak istiqamah bila kita apa nama berhijrah? 7 hijrah yang wajib dilakukan sebelum akhir tahun. Mulai hari ini, ya. Ini topik yang terakhir, iaitu hijrah akidah, ya. So Tok Abah sebut tadi sebenarnya, ya, niat kerana Allah, apa pun kita buat kerana Allah. Dan tolong, ya, ikut kajian Tok Abah, kebanyakan kita pergi kerja terlupa pasang niat. 1-3% saja orang Malaysia Islam yang pergi kerja pasang niat. Ya Allah, aku pergi kerja ni aku nak cari rezeki halal, aku nak cari ilmu, aku nak sentiasa buat terbaik, aku nak buang dosa. Aku tak ramai, 3%. Kajian tu apa? Mungkin tak betul. Kajian tu tak tepat, tak menyuruh. 3% Malaysian Muslim yang pasang niat pergi kerja. Dan pesan ulama, barang siapa pergi kerja tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat, tapi kosong pahala. Siapa cakap? Allahyarham Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun kata kosong pahala sebab innamal a'malu binniyah. Sesuatu amal kerjaan kita ni Allah bagi pahala based on the niat. You tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat, tapi tak dapat pahala. So mulai esok, kalau nak sudi berubah, ya, ya Allah, aku pergi kerja ni nak cari rezeki halal. Mencari rezeki halal adalah jihad. Hadis, selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki halal adalah jihad. Sahih. So, ya Allah, aku pergi kerja nak cari rezeki halal. Setiap langkah dapat pahala, mati tengah jalan, mati tempat kerja, mati dalam penyakit dalik, mati syahid. Masya Allah, tabarakallah. Just because kita tukar niat. Pergi kerja untuk apa? Bagi salam, senyuman, aku nak cari ilmu, jihad. Nak sampaikan ilmu, jihad. Aku nak buang dosa, perkasakan ilmu agama, kawan dengan orang-orang soleh. Ini semua nak betulkan akidah. Ikhtimah dengan amalan, doa mohon, dan doa mohon untuk tetap atas iman. Ya muqallibal qulub, sabiq qalbi ala dinika. Itu pun doa yang bagus, ya. Itu satu yang Nabi jarang tinggalkan doa itu. Masya-Allah, kita yang jahil ni tak nak berdoa, memang teruklah kita ni. Hijrah solat, solat fardu segerakan, solat qabliyah ba'diyah jangan tinggalkan, ya. Solat tahajud jangan tinggal. Bangun pukul 5 aja sempat tahajud. Dan Nabi tak pernah tinggal duha 4 rakaat. Nabi tak pernah tinggal witir. Hijrah solat, ya. So mula dengan perlahan, istiqamah, pasang niat waktu solat, fahamnya maksud bacaan, berkawan dengan orang yang positif, ya. Cari guru yang mursyid. Okey, hijrah akhlak. Masya-Allah, adab akhlak itu di atas kepada ilmu. So untuk dapat ilmu,

0: patut dihormati. 8 asnaf kita raikan. Adakah kita beradab ataupun biadab? Okey, hijrah akhlak, ya. Perbaiki ilmu dan niat, ya. Kelingi dengan orang sahabat, amalkan langkah kecil, sendiri berdoa, musabahnya. Hijrah keluarga, lebih fokus dan beri masa pada keluarga. Taubah, masa tu jadi kaunselor memang stres. Kita kaunsel orang, orang keluar bilik kaunseling semua senyum. Lega, terima kasih lah doktor. Saya dah lega, saya tahu mana. Memang terima kasih, saya lapang, saya senang hati, saya seronok, saya bahagia. Tapi yang kaunsel, yang kaunselor ni balik rumah tak susah nak senyum, stres. Saya kata ni silap. Aku buat orang gembira asbab, ya. Aku balik aku serius tak senyum macam mana. So sejak tahun 87 tak apa, dapat ilham dan dapat ajaran dari guru lah. Nak balik rumah pasang 10 niat. Nak balik kerja pasang 10 niat. So tak pun pasang lah sejak tahun 85 87. Ha, pernah tak Allah tersasul, kita jahil. Masa belajar dengan depan Ustaz Arundin Allahyarham. Ustaz, ni hadis doa ya Ustaz. Hadis doa ya Ustaz. Merah muka dia. Jangan kamu cakap macam itu lagi. Tolong istighfar banyak-banyak. Hadis doa masih hadis. Masih hadis. Cuma dia punya perawinya ada question gini-gini. So jangan sampai syirik kecil atau jadi syirik besar. Kalau silap-silap, tuabah pun terkesima. Kita jahil, ya, hadis do'if, hadis lemah, ya. Tapi hadis adalah hadis. Be careful, ha. So jangan main-main. So kita kena fokus, ya. So tuabah pasang 10 niat nak balik. Lepas tu bolehlah senyum, boleh ceria. Balik rumah, aku nak balik rumah. Terus aku tak nak pegang handphone. Aku nak tolong cuci baju. Aku nak tolong buang sampah tanpa disuruh. Walau aku tak takut bini aku, tapi bini aku memanglah menggemparkan, menggerunkan semua orang laki-laki satu kampung, ya. Memang takut kat dia, kecuali aku. Allahu Akbar. So jadikan aku untuk dapat tolong jaga baby, tolong apa ni, gosok baju. Come on man, Nabi buatlah, bukannya teori. Redha, kemaafan suami sangat penting. Lebih banyak memaafkan. Kita maafkan semua orang. Dua hari lepas tuabah kaunsel satu pasang suami isteri yang nak bercerai. Ya, tuabah kata tolong maafkan. Kata no, saya boleh maafkan ini, yang ni saya tak boleh maafkan. Tuabah kecewa. Tuabah bukan buat judgement, tapi selagi kita tak maafkan orang sepenuhnya, kita tak boleh healing yang sepenuhnya. Kita susah nak maju ke depan. Tolong maafkan orang. Kita peluk pasangan kita 10 saat, kesannya bertambah panjang umur 5 tahun. Ajal maut dengan Allah. Tapi umur panjang 5 tahun. So para isteri, beritahu suami, bang, nak panjang umur main sini. Nak panjang umur main sini. Ha, peluk kita. Peluk kita. Nak panjang umur. Peluk 10 saat kajian menunjukkan 5 tahun panjang umur. Dengan izin Allah. Ajal maut dengan Allah. Banyaklah kehebatan, ya. Lepas tu kita doa, mendoakan, tolonglah, ya, dalam keluarga. Dan kita kena berkomunikasi, berhubung dan sebagainya dan sebagainya. Okey. Hijrah rezeki artinya kita kena pastikan yang halal. Nak pergi kerja pasang niat, ya. Pastikan kita buat kerja sepenuh hati dengan ikhlas. Sebab bila kita buat sungguh-sungguh, rezeki yang kita dapat akan berkat, ya. Kita jujur, integriti, tak ada rasuah, tak ada memunting, tak ada mengular, menganakonda, mengular sawa. Lebih disiplin, ya. Ha, ini untuk cari keberkatan. Hijrah rezeki. Lepas tu hijrah masa. Ada masa untuk solat, ada masa untuk buat benda yang baik-baik, tetapkan matlamat yang jelas, buat tuduhan. Ini hijrah masa, elakkan gangguan dan sebagainya. Okey, lepas tu last sekali, hijrah manfaat. Khairunas amfa'uhum linas, sebaik-baik manusia orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang. So kita kena banyak memberi manfaat. Bukan tanya apa yang aku dapat kalau aku buat ni, tapi tanyalah apa yang aku boleh beri hari ini agar aku beri manfaat pada orang lain. Sebab Nabi suruh kita buat baik. Khairunas, sebaik-baik manusia. Khairunas amfa'uhum linas, orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Dan ingat, anda dan Tok Abah dicipta oleh Allah untuk mencantikkan dunia, melekatkan dunia, insyaAllah.
1: Allahumma

0: Yo.
1: Ya Allah, ya Rahim.
0: Siapa lebih berkuasa?
1: Ya Allah.
0: Kau.
1: Ya Rahim.
0: Aku. Atau dia. Renungkan.

Nasional FM sentiasa di hati bersama Mira yang menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kalau anda sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, saya doakan semoga perjalanan anda lancar dan dipermudahkan. Ingat, tak perlu tergesa-gesa, yang penting sampai ke destinasi dengan selamat.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Ta'ala kata kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak gabak dah. Depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang, itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Allahuakbar. Bila les basuh tu kak kan? Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah itu cantik. Dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik, perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan. Tutup aurat, jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa, yang kedua orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau. Tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apa pun pakaian yang sopan, pakaian tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim

0: Nina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 6.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, salam pagi Jumaat. Saya Dul Ayam, pengulu segala hari. Hello, hello. Hai, salam kasih lang. Salam rindu buat anda pendengar Selangor FM 100.9 MHz, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai penemat anda. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, teh tarik kopi O. Edisi hari ini Jumaat, saya Dul Ayam, pengulu segala hari, 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijrah. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 6.1 minit pagi. Zon 2 Sabak Benan dan Kuala Selangor 6.3 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 6.2 minit pagi. Jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tebal.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Okey, 6:37 minit pagi waktu ini, masa untuk
0: Alkisah.
2: Okey, Alkisah hari ini, kesian roommate atau porakan sebilik hari-hari makan nasi bujang, aktiviti penuh mie segera, almari penuh mie segera, ingatkan orang susah, individu tergaman lepas tengok baki akaun rakan. Ceritanya ialah, kehidupan sebagai mahasiswa penuh dengan cabaran, termasuk perlu bijak kawal perbelanjaan dengan jimat cermat. Ramai yang pilih untuk ikat perut kerana perlu bayar yuran pengajian, sewa rumah, kos pengangkutan serta makan minum bagi memastikan wang saku mencukupi hingga penghujung semester. Jadi di media sosial, terutamanya di Threads lah, okey, seorang individu berkongsi kisah mengenai seorang rakan sebiliknya yang terlalu jimat cermat dalam soal makan minum hingga membuatkan dia menyangka dia berdepan dengan masalah kewangan. Jadi tulisnya, masih di universiti dulu, dia ada roommate. Kesian dengan roommate-nya tu ataupun rakan sebiliknya sebab selalu makan nasi bujang. Serius kesian. Jadi dalam gobok ataupun almari dia banyak mie segera. Stok dia makan bila dia tak pergi makan di kafe. Dan disebabkan kesian, dia mengajak rakannya tu keluar dan berhasrat untuk belanja makan tengah hari. Ketika dalam perjalanan, mereka sempat singgah ke bank untuk keluarkan wang tunai dan buatkan dia terkejut. Tulisnya lagi, zaman dulu tak ada QR atau text message. Jadi masa dia keluar duit, dia tunjuk baki duit dia. Dia risau sangat tak cukup nak makan lepas ni. Jadi ternyata apa yang dilihatnya cukup untuk membuatkan dia terpana kerana sangkaannya selama ni meleset sama sekali. Dan penulis tu kata, terkejut, macam-macam perasaan, sedih, terkejut, tergamam dan sebagainya. Duit dia jauh lagi banyak daripada duit sang penulis dalam bank masa tu, tapi gaya berjimat macam tinggal RM10. Dan mengulas lanjut, individu berkenaan berkata pengalaman itu membuka matanya bahawa tidak semua orang yang berjimat hidup dalam kesempitan. Sebaliknya, ada yang memilih untuk mengawal perbelanjaan kerana terlalu sayang untuk gunakan wang simpanan. Jadi katanya lagi, betul apa yang ustaz kata, duit bila kita kumpul jadi berat untuk kita keluarkan, kita risau duit habis. Tapi dia kata dia ingat pesan ibunya bab makan jangan sesekali berkira. Okay? Jadi ini kisah mengenai rakan sebilik hari-hari makan nasi bujang, almari dalam almari penuh dengan mie segera. Jadi ingatkan orang susah, rupanya tengok baki akaun rakan, rupanya dia ni berjimat cermat. Okay, bukan semua orang yang berjimat tu hidup dalam kesempitan. Mungkin jadi rakan sebiliknya tu nak kawal perbelanjaan lah sebab sayang nak gunakan wang simpanan. Okay, jadi itulah cerita yang tular untuk Alkisah hari ini. Okay, selepas ini, refleksi.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dengan hidup aku punya kelam kabut tak beratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: 100.9 FM.
1: Refleksi.
2: Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat jiwa pulang. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Setiap hari, kita keluar rumah untuk meneruskan hidup. Namun persoalannya, apakah kita benar-benar ingin pulang ke rumah? Ada rumah yang indah pada rupa, tetapi sunyi pada rasa. Ada rumah yang lengkap segalanya, tetapi hati penghuninya sering terasa jauh. Kadang-kadang, yang membuatkan rumah terasa berat bukan kerana masalah besar, tetapi kerana terlalu lama kita tidak berbicara dengan hati. Kita tinggal sebumbung, tetapi masing-masing memikul dunia sendiri. Dalam kesibukan mencari rezeki, menyusun tanggungjawab, kita terlupa satu perkara yang paling asas, kehadiran. Bukan sekadar berada, tapi benar-benar hadir. Mendengar tanpa memotong, memandang tanpa menilai, diam tanpa menjauh. Rumah yang tenang tidak lahir daripada kesempurnaan, tetapi daripada kesediaan untuk saling memahami. Ada waktunya kita perlu merendahkan suara, bukan kerana kalah, tetapi kerana memilih damai. Kerana rumah bukan medan untuk menang, tetapi tempat untuk saling melindungi. Hari ini, jika kita pulang ke rumah, pulanglah dengan hati yang lembut. Letakkan dunia di luar pintu, bawa masuk rasa syukur dan jadikan rumah itu tempat jiwa bernafas semula. Kerana di situlah ketenangan hidup selalu bermula. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
1: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris

Okey, 6.52 minit pagi waktu ini dah pun di penghujung jam yang pertama untuk teh tarik kopi O hari ini. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Okey, yang sedang menjamu selera, yang sedang sarapan, selamat menjamu selera. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang memandu walau ke mana jua destinasi anda, termasuklah nak ke tempat kerja, mohon pandu dengan berhati-hati dan juga berhemah. Moga dipermudahkan perjalanan anda dan moga selamat sampai ke destinasi. Amin. Okey, hari ini 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijrah. Sesiapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dalam kehidupan dan moga ceria-ceria selalu. Amin ya rabbal alamin. Okey, selepas ini utama 7 pagi disusuli dengan hari ini dalam sejarah dari pusat berita RTM akan Sapuri Kuala Lumpur. Dan selepas itu, sekembalinya ke Selangor FM, jam yang kedua, teh tarik kopi O menanti anda, okey? Kalau anda nak kongsi apa yang anda lakukan, okey, apa aktiviti anda hari ini, perancangan aktiviti anda hari ini, boleh roger-roger, boleh kita hantarkan kiriman di WhatsApp, 019-330-4425, macam biasalah ya, nombornya 019-330-4425. Diharapkan anda teruskan mekat bersama-sama kami, 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat, dan terima kasih banyak-banyak kepada anda kerana sokongan anda lain menjadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih.

0: Selangor FM di 100.9 Gunung Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
0: 70 hari.

Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembah tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, IBK dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.